0: sudah Mbah Karso hadirkan ya, spesial untuk yang ada di seputaran Kalang ya. Ana, ini ada siapa ini Ana? Ada Pak Mantep ya kan? Pak Mantep dalangi kondangi Sidorjo. Kok dalang toh? Cilok ya? Kok cilok? Pentol. Pentol kondangi Sidorjo Kalang ya. Oke, lagunya sudah. Salamnya buat pendengar Rasi dimanapun berada ya. Yuk. Ini nanti sebentar lagi kita juga akan teleponan ya dengan Radio Prame Suara Lamongan, sahabat Rasi ya, untuk berbagi informasi seputar Lamongan dan sekitarnya ya. Dan juga untuk kesempatan pagi kali ini, info dari kawasan pertigaan pom bensin Jalan Majen Sungkono, terpantau kondisi lalu lintas ramai lancar. Untuk pengendara-kendaraan diharap berhati-hati. Ini kiriman dari Mas BJ ya. Ini lalu lintasnya di pertigaan pom bensin Jalan Majen Sungkono, terpantau kondisinya ramai lancar begitu ya. Oke, siap. Terima kasih. Dan tentunya untuk kesempatan pagi kali ini, sebentar. Ini kok mati ya? Bentar. Ya, oh ini ada telepon dulu ya. Dari Radio Prame Suara Lamongan, kita terima dulu ya.
1: Aku bakal waduh ini udah terhubung nih. Halo.
0: Halo, selamat pagi.
1: Kenapa suaranya tidak terdengar nih?
0: Sudah.
1: Kalian terdengar enggak ya?
0: Sudah. Halo.
1: Oke, sepertinya ini ada kendala nih sob.
0: Aduh,
1: ada kendala nih, bahkan sob, sorry banget.
0: Oke, diulangi lagi ya. Diulangi lagi, silakan ya. Untuk Prame Suara, nanti keponakan saya ini. Keponakan saya yang akan menelpon ya. Untuk teleponnya di pagi ini akan berbagi informasi seputar Prame Suara Lamongan dan juga informasi di sekitar Lamongan begitu ya. Oke, silakan ya untuk kesempatan pagi kali ini, pagi yang begitu cerah ini ya, kita ucapkan selamat pagi untuk yang sudah mampir ya di WA-nya. Pagi Mbah Karso, request lagunya Banyu Langit ya Mbah, salamnya menyusul Mbah Karso. Oke, siap Mbah, puternya lagunya Kekasih Ebit GAD. Nanti tembangnya ditunggu. Mas Yanto tadi request lagunya Gala Gala. Oke, nanti tak puterin tembangnya Gala Gala. Oke. Oke, nanti kita

0: ijazah WAPRES dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Panjenengan. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Oke, sahabat Rasi Media, kita sudah terhubung dengan Mbak Lia.
2: Halo, pagi-pagi Karso.
1: Pagi-pagi, gimana kabarnya?
2: Waduh, pagi ini agak-agak gedebuk-gedebuk Mbak Karso karena bangunnya Lia kesiangan.
1: Waduh, waduh, ya apa sih keponakanku si Jiki? Kok bisa krinan ini?
2: Mbak Karso gimana pagi ini?
1: Alhamdulillah pagi ini paman ya manggil ya. Paman di sini sehat, paman.
2: Paman Karso gitu ya.
1: Paman Karso.
2: Kumisnya selalu konsisten hitam gitu ya.
1: Oh ya, besok rupanya ganti warna pink, paman.
2: Bagus tuh, Paman Karso.
1: Iya, iya, nanti besok
2: ini ada update apa tuh? Update
1: pagi ini masih aman-aman aja di Magetan, masih adem ayem. Kemarin itu hari Minggu, kumpulan wartawan itu lagi touring dan juga berbagi sembako begitu.
2: Wah, luar biasa nih. Paman ikut enggak kemarin?
1: Paman cuma kirim-kirim videonya, menerima video-videonya saja.
2: Is.
1: Karena paman itu kemarin juga banyak kegiatan. Kemarin itu saya menjadi tim bongkar rumah.
2: Di mana tuh?
1: Oh, Mbak Karso jano endandani kamar sedino langsung dadi.
2: Oh iya.
1: Kamu pernah dengerin istilah Bandung Bondowoso itu enggak?
2: Pernah. Yang dalam satu kali momen nyelesain semuanya banyak gitu ya.
1: Itulah Mbak Karso makanya.
2: Luar biasa. Emang idaman ini ya, sobat pelamar suara, kamu yang kiranya tertarik sama paman yang satu ini, yo.
1: Wah. Komen-komen di bawah ya. Wah, kayak lepay. Komen-komen di bawah.
2: Ya gitu. Ini nih, kalau dari Lamongan itu kemarin ada kebakaran nih.
1: Di mana? Kok bisa?
2: Di Jalan Pahlawan tepatnya, yang kemarin ada penyiar dari pelamar suara yang listrik padam di grup, nah itu.
1: Oh.
2: Jadi ternyata setelah dicek itu ada kayak ini korek api jatuh bensol.
1: Oh.
2: Makanya kalau misal, wah ini aku udah terbiasa manggilnya Mbak Karso nih, enaknya Mbak Karso ini.
1: Oh yes, terserah lah, terserah.
2: Makasih.
1: Gimana?
2: Ternyata itu korek apinya jatuh kemudian meledak gitu ceritanya.
1: Oh, makanya begitu.
2: Antisipasi hati-hati dengan korek apinya. Gitu.
1: Ya, untung saya tidak merokok.
2: Oh iya.
1: Iya.
2: Alhamdulillah ya, suara ya.
1: Tapi Magetan juga ada kabar sedihnya, Lia, pagi ini. Lia ini. Apat? Karena musim kemarau makin lama ya kan, ini membuat waduk di Gonggang Poncol itu sekarang tinggal 20% saja. Jadi petani di sekitarnya itu tidak bisa mengairi sawahnya dan terancam gagal panen begitu.
2: Ya semoga harapannya segera musim hujan bakat. Ayo bakat, soal panggil hujannya.
1: Iya, habis ini nanti ilmu saya nanti saya keluarkan.
2: Iya. Aku tunggu ya di Lamongan juga ya dikirimi hujan ya.
1: Loh, kalau ke Lamongan dikirim hujan harus ada abu rampennya.
2: Takut, jangan. Bakat.
1: Iya, gimana?
2: Ini di jam masa tengah 8 bakal ada calling-calling nih barengan sama manajer tim Persela di Prama Suara.
1: Wow, Persela Lamongan.
2: Iya, kemarin itu menang telak, Bakat.
1: Menang lagi.
2: 6-0.
1: Masya Allah, luar biasa Persela Lamongan. Dia sekarang semakin ya pesepak bulannya.
2: Mbak Karso gimana tuh update-update lainnya?
1: Kalau di Magetan untuk pesepak bula kayaknya redup-redup dulu ya. Tapi Mbak Karso bangga karena atletnya ski itu bisa ya. Terbuat dari belajarnya mulai dari papan kayu jati, sekarang bisa mengirimkan atletnya untuk ajang di provinsi begitu.
2: Luar biasa, jadi makin juga ya ke depannya.
1: Oke, oke.
2: Makasih, mungkin itu ya kita.
1: Oh iya, ponakanku, Mak Aji.
2: Takutnya.
1: Salam sehat ya.
2: Ya, Mbak Kaca juga sudah selalu lancar-lancar kegiatannya.
1: Oke, gitu ya. Siap.
2: Kita ketemu lagi besok di jam yang sama, Mbak Kaca.
1: Oke, oke, siap. Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Dadah. Oke, itu dia sahabat terasi ya. Sama keponakan saya dari Kota Lamongan, adik-adik Lia. Yang mau minta nomornya Dek Lia, angkat tangannya dong. Nah, pagi ini juga ada informasi dari PMI ya. Untuk stok darahnya pagi ini, untuk golongan darah A-nya 14, B-nya 35, O-nya 7, AB-nya 15 ya. Yang mau donor darah silakan datang ke PMI Kabupaten Magetan. Yang telepon masih Mbah Karso tunggu ya. Kita hadirkan dulu Banyulangit.

lagi cari kacamata keren, berkualitas tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren, tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 3998 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_sri_rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.

bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Tea juice rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung.
3: Wings Food. Rasio Media, informasi.
4: Wish wayahe kilau kenangan.
5: Oke, sahabat Rasio Media, kilau kenangan pagi ini tembangnya dari Ebit dengan judulnya Untukmu Kekasih.

0: Dulu saja kamu bernostalgia bareng Bakar Soft di Kilau Kenangan.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Sahabat Rasi Media, kemarau panjang membuat tanaman sayuran milik petani di Kelurahan Sarangan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan banyak yang mati akibat kekurangan air. Kondisi serupa terjadi di Waduk Gonggang di Desa Jangan, Kecamatan Poncol, yang volume airnya menyusut drastis ya hingga tersisa sekitar 20%. Kondisi Waduk Gonggang terlihat pada minggu siang, penyusutan air membuat sejumlah bagian dasar waduk terlihat. Tanah di dasar waduk juga tampak retak akibat kondisi kering. Demikian Flash News untuk pagi ini.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Kamu punya keluhan penyakit dalam? Klinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Sekarwangi Magetan siap melayani Anda bersama dokter spesialis penyakit dalam. Klinik ini telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berobat jadi makin mudah dan nyaman di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Power Play Rasi Media, inspiratif dan informatif.
3: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
2: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media, inspiratif dan informatif.
3: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
7: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media. Saat ini pukul 8 waktu Indonesia bagian barat.
1: 5 4 3 2 1. Sahabat Rasi Media, setelah insiden kebakaran hutan dan lahan terjadi di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, Jawa Timur akhirnya membuka kembali Taman Wisata Alam Kawah Ijen Banyuwangi mulai Senin 28 September 2026 ini. Kepala Seksi Konservasi Wilayah 5 Banyuwangi ini, Noviani Utami, membenarkan informasi pembukaan operasional kawasan wisata alam itu. Diketahui sebelumnya Kawah Ijen ditutup sejak tanggal 4 September 2026. Demikian info terkini, bersama saya Bakarsa, nantikan info terkini selanjutnya.

0: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media,

Oke, sahabat Terasi Media, kembali lagi bersama Mbak Karso ya. Pagi ini kita membicarakan yang empuk-empuk dulu ya. Kok bisa Mbak empuk? Ya karena kita membahas mengenai bubur ayam. Siapa yang suka bubur ayam? Tahu nggak manfaatnya? Terus dampaknya apa saja? Nanti kita akan bahas bareng-bareng.

0: Sahabat Terasi Media, pagi ini kita membicarakan tentang yang namanya bubur ayam. Siapa yang suka bubur ayam? Monggo ya, karena bubur ayam ini memiliki manfaat untuk kesehatan karena mudah dicerna dan memberikan sumber energi cepat, tetapi perlu dikonsumsi dengan topping yang tepat ya toh. Mangane bubur sehat ning menune tambahane atau toppingnya wih jeroan, wis to. Ndak kolesterolmu mundak, nggo ndak bahaya, ngono lo ya. Oke, pagi ini silakan yang mau berbagi informasi terkait yang namanya bubur ayam, ini bisa merapat di teleponnya di 0351896137 atau bisa di WhatsAppnya boleh ya. Di visualnya juga boleh, tapi kalau Mbah Karso itu nggak suka yang namanya bubur. Ini kita terus piye cah? Solusine piye cah? Solusine. Gimang yo dikomeni anak wedok, ya beli anu bubur ayam. Ning Mbah Karso ora doyan yang namanya bubur, mendingan jenang. Ya Nar. Nar, lho kok ilang Nar? Narti dipateni ke balik neh Nar. Narti dibaleni neh terus telepon neh. Lah, kedisian Sri Uning, kapokmu kapan? Wong-wong loro bareng kabeh kok.
1: Syukur.
0: Lah wong telepon kok bareng-bareng kok.
1: Lah aku ora ngerti to nek kono telepon butuh kunci tak kena ora.
0: Oh iya.
1: Nek munggah ora kena ya wis ngalah to.
0: Iya, timbangane mundur mendingan ngalah. Iya. Mbok e bareng ki yo ora gelem ngalah lho, lae-lae ngono jare.
1: Sopo? Sing nomke ngalah to?
0: Oh, iya. Heeh, ben dhisik Nar, kono Nar.
1: Sorry, Bu Bunda Narti sing cantik. Maaf, ora ngerti nek ontok-ontokan.
0: Oke, siap.
1: Senengane ontok-ontokan anget to.
0: Pagi ini kita membicarakan tentang yang namanya bubur.
1: Bubur ayam apa bubur pecel apa bubur lodeh?
0: Ya butuhe bubur.
1: Aku seneng bubur lodeh, Mbak. Terus kok nganggo kerupuk, ngono tapi nek jero-jeroan

0: ngetok gelem ngono.
1: Oh iya.
0: Tapi nek bubur aku buburke sing paling seneng besok bar mangan buah terus golek bubur tetel apa bubur lodeh lawe kupuk tapi
1: Nah, wifi ini nunut yang ini ki. Sinyale mugap magep. Iya. Oke.
0: Bubur menado ke sayurane terus ikane nasi dijual dek ni siji mbah. Jadi ngono gawe bubur menado tapi aku gak siap. Rasane piye ngono kae.
1: Iya, damonge.
0: Enak bubur petel. Sing enak. Nang weteng nek wong lara-lara perute lah dum pangan bubur kuwi tapi aja pedes, ra entuk pedes-pedes nek lagi bermasalah. Pemanah sing lagi ngurus, lagi lara tipes, lagi lara mah kae. Kuwi nek mangan kasar-kasar gak entuk.
1: Oh, krikil-krikil ngono kuwi gak oleh.
0: Ora oleh.
1: Oke, heeh.
0: Ora oleh dipangan, ngono sak.
1: Oke.
0: Bubur ayam monggo kerso.
1: Nggih,
0: kasur sedaya mawon tanpa terkecuali salami sehat. Aku nanti minta kembangi anu Mbah.
1: Wong kae wis ngono.
0: Ya yo munggah ping pindho-pindho, munggah ping telu, aja pilih kasih. Ayo, ayo.
1: Ki sapa sing pilih kasih? Aku penate pilih kasih, ya Allah, ya Allah.
0: Pilih kasih lor hatiku kaya anak tiri
1: ya. Ya Allah, aku lo gak pernah mempilih kasihkan semuanya sama rata.
0: Oke, makasih. Guyon mbak, ojo serius. Oleh.
1: Wes tanggep tenanan iki, wes raiso.
0: Ora, nah, aku ora tenanan aku
1: guyon. Wes raiso,
0: bae. Salamnya sehat selalu. Kagem Mbak Mayang, Mas Sugi, Bu Lilis, Bunda Narti, Mbak Sa, Mas Angga, terus Bu Setiawati, Bu Ari, Madiun, kagem sedaya mawon. Dek Yantos munggah purung.
1: Mbah.
0: Dek Yantos, Rokok, Bayu,
1: Sadono. Wis. Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu, aku ora pilih kasih lho ya. Sugi lho sing pilih kasih ge. Duduk aku. Wah itu, ya hadir ya hadir no kok yo.
2: Suaramu kok malah drop.
1: Lo yo, suaramu kok malah bertanggapan yang di?
2: Pilek mbah.
1: Oh, iki.
2: Anu, karsinoman jadi kebencet es.
1: Waduh iki, bahaya iki. Kok iso-iso aku tularan iki.
2: Mboten mbah. Niki sing dibahas no bubur ayam mbah.
1: Yo is bubur pokoknya.
2: Bubur ayam ijan aku suka banget, Mbak.
1: Ngono.
2: Biasane pas se anu tengawi nek bar olahraga pagi senam tiap minggu pagi tengah alun-alun niku. Terus bados senam niku terus bados bubur ayam teng pasar sore jan. Mantep, Mbak.
1: Oke,
2: Nek bubur sing seharian biasa dimakem niku anu Mbak biasane nggih bubur niku terus disokani apa sambel kacang Mbak nek adate mriki.
1: Oh ya.
2: Eco Mbak. Ya salame kagem sedoyo kemawon Bu Srining sing sampun migah wau.
1: Iya, oke.
2: Okay. Kalih Bu Warti. Iki mengke acarane ajeng anu Mbak. Terus manten teng daerah ini Bu Warti niku ketingale.
1: Oh iya mampira engko endang ngono ijik pora wonge cin jahit pora ngono bareng.
2: Lah nggih. Mu hampir gak nggawa sak eleplong no ya Mbak.
1: Masuk.
2: Nggih ngoten nggon Mbak kali
1: ngoten
2: niku. Siap. Heeh,
1: oke.
2: Sampun nuwun Mbak, wadali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun rawuhipun Mas Sugi, nggih Mbak Lilis, nggih seneng naminipun bubur nggih ugi wonten malih punika wonten Mas Bayu wifi pos kampling niku Mbah Ijo manfaate bubur lan kuwatah nggih saking Mas Bayu mangke kula aturaken sing telepon

0: jasa web press dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut, sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Segernya kelewatan! Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
10: Jih, sahabat Rasi Media, monggo sing telpon Sabar antri ya gentenan beneran mau ya tau Bunda Narti telepon, Bu Ari telepon, Pak Dedono telepon, Mama Lutfi telepon, wong papa telepon bareng ya tau. Terus lah ku ngangkat kon ngendi. Wis ki genten kene. Telepono kabeh cah. Wis to. Wis to. Lho malah dipateni. Ya ta. Narto kita najan ya. Ayo dipateni ke cah sing ning WA. Wis tak ngangkat ning telepon kene ae. Ning WA Bu Grudu kano. Halo.
11: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Kasa ter.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku jibek aku lak dinongin iki.
11: Sabar mbak.
10: Ya sabarku wis turah-turah kok.
11: Sabar sing dawa. Sukses sing dawa ya mbak.
10: Oke.
11: Informasinya gorang-gorang cerah panas ter mbak.
10: Alhamdulillah.
11: Tapi tetap semangat sambil dengerin radio Rasi.
10: Oke, baik.
11: Kemarin absen mbak, nggak ada di rumah.
10: Oh ya.
11: Nanti lagunya, anu mbak, apa yang diputer mbak?
10: Oke, pirang-pirang album rung diputer.
11: Pertemuan aja ya mbak.
10: Oke.
11: Salamnya Bunda Narti, Asangga Masuki, mantan. Bunda Ari Ngawi, Bunda Ari Padang, Mama Puspa, Mama Loti, mantan Pak Dedo Nasworo, Mbak Bari, Bunda Rini Asmoro, selamat pagi, Bu Endang, Pak Agus, mantan Sutun, Bunda Sabina, mantan Mama Seno, Mbak Sam, Bunda Parin, Bunda Marti, Sutumi kali Bu Ida, lantamu daya nih Mbak.
10: Oke, siap.
11: Bagaimana Mbak, segera ayah jatim Mbak. Mungkin kemarin sehat kuat semangat.
10: Oke.
11: Lancar segi, lantar
10: amin, jay, matur suun.
11: Matur Mbak Nuwun, matur.
10: Jay.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jay, matur suun. Rawuhipun, iki barang kita harus diangkat. Untuk nyapa dipateni keuntungan, ngono bene. Enggak aku dungan, ngono toh. Ngono, eko yo. Tadi
12: aku mau ada nayu di bawah kan pak angkatan kan tadi enak serbet yang gue serbet.
10: Ya. Piye?
12: Untuk ngantri orang kena ya di.
10: Lah wong seneng ane telpon do bareng ngono kuian yo. Kek rong medun di telpon ngono kui kan yo ra iso kangkat.
12: Aku malah ngerti mainnya ya aku belerat disontak karo mbok istri uning kok iso.
10: Ya pagi ini anu nanti mangan bubur pura.
12: Nenek iki yo seneng mbah, bubur lodeh, bubur pecel ta diparingi lodeh iki yo. Nang lor dari kita 3000 sak onjot mbah.
10: Oh iya, ning aja ngejak aku wegah.
12: Kuru mbah, ini katanya rumah kui 3000 sama mangkok mbah si bakul wong jo, kene sundu ane usus pelati, dipiuri kan beli kono kaya mbah.
10: Oh iya, mantuk.
12: Mantuk tapi aku yo piye nek mangan mesti niski labu lho mbah.
10: Oh elah sakno.
12: Benisu lho mbah kan jam benisu ini ngarep karung ku enek mbah.
10: Iya. Iya.
12: Kepone kate mbah.
10: Enggak aku ra doyan rasa diwehi wis.
12: Jarimu mau seneng jeneng.
10: Iya.
12: Jeneng putih ngono titik pecel enak.
10: Iya, enak.
12: Iya. Eh makan aku aja banter-banter kok nek bring asucul.
10: Ora iso. Ora iso ta.
12: Kalian karo otori, ora keri ta ngono kuwi.
10: Ya, ngene iki malah sensasi kok. Orang nate kok.
12: Wis mung kita njubreng ngono kok ganteng malahan.
10: Sak senengku to.
12: Kainan.
10: Wegah sak senengku.
12: Aku kok nyuwun lagune anu ya.
10: Apa gekan?
12: Pesan merah.
10: Pesan merah. Ya.
12: Suwir ati puteri.
10: Ya.
12: Karsa sik Agus dhewe bringose sak kepel kuwi.
10: Iya.
12: Mau wis sarapan apa durung?
10: Wis.
12: Sing ngono apa
10: rahasia no.
12: tutup ya, ana rahasia-rahasia.
10: Rahasia. Ben, aku susah stres minggu laurung.
12: Salame kagem Mbok Sriune, kagem Bunda Maya, makasih senggolane kagem Mas Sugi, Butun, Bu Warti, Bupati Kripik, Bu Ari Pada, Bu Ngawi.
10: Yes.
12: Kagem Mbok Bapak Donoswara, Bapak Bari,
10: okay.
12: Mas Bayu,
10: okay.
12: Kista, Mas Mantep.
10: Iya. Yeah.
12: Boleh penting semoga buruk.
10: Wes.
12: Kapan-kapan aku nak liwat nek Kalang aku kok terung ngidul situk ae tak
10: jalune penting. Oke, siap.
12: Kagem Mbak Sa, Mas Anggarista, kagem Mbak-mbak ingkang katemben sarapan ik. Ceweke wayahe sarapan.
10: Ora pengin. Nah, kah, wes aku wis duwe akeh ning kene ya, rasa. Weh, weh.
12: Kaya ta?
10: Wes
12: sering.
10: Rasa kene cah nyaranyar akeh. Wes ngono ya, salah berita iki lho, Kingko.
12: Lah aku ki wong ki dino kok ramunggan
10: yo. Lah aku dhek yo ora siaran kok, yo jare dhek sing di siaran dhek iki.
12: Lha kene. Ngaten iki wis mari no lho.
10: Lho ya wis to siaran ya wis krungokno.
12: Siaran tok wae kok gak main Mbah Karso karo ngaten.
10: Ora, ora,
12: ini tak daftar nek dina setu.
10: Oke, baik. Ya, gek wis. Ya, oke, siap. Ya, siap ada nanti ditunggu. Oke. Ye, tumet. Batu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, Mbak. Wis 4 menit lho, Mbak. Iya. Jari Mas Bayu, oke, manfaatnya bisa menjaga kesehatan pencernaan, mendukung sistem imun, dan juga masih banyak lagi manfaat dari kita mengkonsumsi yang namanya

0: Simsi Media, Kreatif dan Informatif.
1: Duh, panas, Pong. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Milk coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Asyap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.

0: Sabotrasi media perjuangan warga RW 7 lingkungan Punjul Kelurahan Bangun Sari Kecamatan Delopo Kabupaten Madiun menolak rencana pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu berujung pada rasa syukur. Sekitar seribuan warga berkumpul di dekat lokasi yang sebelumnya direncanakan menjadi tempat pembangunan TPST untuk menggelar malam tasyakuran pada Sabtu malam kemarin.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Kamu punya keluhan penyakit dalam? Klinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Sekarwangi Magetan siap melayani Anda bersama dokter spesialis penyakit dalam. Klinik ini telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berobat jadi makin mudah dan nyaman di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Anda masih

0: Espro and Iksan.
1: Oke, sahabat Terasi Media, membicarakan tentang bubur ya, banyak sekali manfaatnya dan juga ada beberapa tips makan bubur ayam ya mbah ya. Batasi penggunaan garam dan lemak, karena garam itu minyaknya garam dan minyak goreng maupun pelengkapan seperti kerupuk itu dibatasi ya, karena bisa menambahkan kolesterolnya cukup tinggi ya. Perhatikan kebersihan dan kualitas bahan, lengkapi bubur ayam dengan sayuran ya mbah. Terus jangan lupa mbah, ya toh gendang sarapan ngono lho, ibaratnya ngono lho yu.
2: Assalamualaikum Mbah Karsa.
1: Wis ki musuhe Bayu iki.
2: Aja ngono to Mbah ya Allah.
1: Apa kowe sing telepon adalah kan Bayu ngeti ngene kakeane neh.
2: Kakeane tenan yo Mas Bayu ya.
1: Tenan to.
2: Mbah. Sampai ini nenggone Mas Bayu, jarene arep mampir. Monggo ndang mampir tak bungkuske. Aja gur WA tok enggak juli Mas apa? Mas Damar Wulan.
1: Ya ben
2: kan sini WA tok ya.
1: Engko lah malah Bayu telepon malah radione kukut iki engko.
2: Lah kok iso kukut iki ya?
1: Ora gelem medo nak.
2: Oh ya Allah ya ra mungkin ya, Mbah.
1: Oh iya.
2: Mbah aku arep tekok, Mbah.
1: Heeh.
2: Lah jenengan niku radian bubur apa gila ngono apa piye, Mbah?
1: Iya, gila.
2: Walah ya Allah. Kita gila di ngono ya, Mbah.
1: Heeh. Panganan opo jemek-jemek kaya ngene.
2: Ya Allah
1: lah. Ngono wong-wong yo dipangan atau telep.
2: Pada karo udah ada anu Mbah. Udah yo ngono gak doyan Mbah. Pokoknya sing cleneh-cleneh iki gak doyan deh.
1: Lah wong ini.
2: Lah kono wis setek.
1: Anu wifine nuno cangkruan pos kampling ngarepe kae iki yo.
2: Ora ngono Mbah, ora matu pagem Mbah wis kae tak metu. Mbah, ki mau ketake ndek bengi bae lek topo anu ya, Mbah. Apa gangsar ngono lho, Mbah. Soale dodolane luar sira, Mbah, sampe uwul-wulan.
1: Topo rumahmu kene ki dukun apa piye?
2: Lah piye? Wis uyel-uyelan
1: Mbah. Oh, alah. Mbah, Mbah, kuwi mangke tibane wifine nunut masjid, Mbah. Walah.
2: Pandiro ae. Berarti Mas Bayu wong kene berarti.
1: Iya kene yo Bayu kan lak kentek kuota yo mampir ngono ta.
2: Ya Allah, Mbah, manfaat bubur niku cara sae, Mbah. Kata gitu selain untuk melancarkan pencernaan, kandungan proteinnya nggih akeh, Mbah. Mbah, tapi lek niku toppinge sing jenengan ngedikane iku aja sing berminyak-minyak, aja sing jeroan, Mbah. Lek iso diganti buah ya gak apa-apa, enak malahan. Dadi kayak sereal ngono kae lho, Mbah.
1: Oh iya,
2: Nah, malah enak itu menyehatkan.
1: Oke.
2: Okay. Iki lek pomane sing wong loro ya mesti apa ya cepet banyak gizine lho, Mbah, pegal mari. Tapi lek wong waras kan mangan bubur ya kadang-kadang enek sing gelem enek sing ora, Mbah. Contohnya kasus jenengan niku. Nek kok ngilani ngono lho, Mbah.
1: Ngilani. Itu,
2: Mbah. Padahal Mbah salami kula nunut Bunda Maya kali Bunda Narti mawon nggih. Pesan dan kabeh. Mungkin kula nyuwun diputerne lagi niku, Mbah. Penyiar apa? Gandrung penyiar apa kula, Mbah?
1: Gandrung aku gandrung marang siramu
2: Mbah, terus ndak penyiar radio maksudnya ngono lho Mbah.
1: Oh iya.
2: Sing anane jenengan lho Mbah ya aja sedih dikempot. Jenengan mawon nggih. Kagembakane sehat selalu, lancar sak kabehane Mbah. Matur mawon nggih Mbak Karso. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dur. Nggih matur suwun menika rawuhipun wonten Bu Ari ya. Hai ya
2: bubur.
1: Hai ya pusing ngeong.
2: Masih ngomong Mbak. Hai ya pagi-pagi gini udah pada ngapain ini. Hai ya
1: ngomong apa?
2: Halo Mbak, assalamualaikum.
1: Budhe kucing. Kok usah budhe kucing. Bayu ke jenra sopan ngono kuwi.
2: Jaluk dipelintir ya Mbak.
1: Lah ya kok ngarani budhe kucing.
2: Mbah.
1: Eh,
2: bubur. Aku mau tiwas ngene. Halo bubur, aku ngono. Mbah. Nek gak doyan bubur, Mbah, ayo tak jak, Mbah. Bubur di alun-alun Madiun enak, Mbah. Kok mbae ngliati aku ae ngulak kepingin.
1: Pajune kon bayari iki wegah.
2: Yo tau ae.
1: Ah, Budhe jalan Diponegoro enak bubure jere mlebu gang.
2: Ndi jalan Diponegoro. Aku suka di alun-alun, Mbak.
1: Oh, senengane alun-alun sing bathuke ombo kalo yo.
2: Apa kuwi?
1: Lah yo alun-alun, bathuke ombo.
2: Wis Mbak, pokoke bubur iku banyak banget manfaate. Yo wis mau. Mudah dicerna. Sumber energi yang bagus. Terus apa ya? Apa ya?
1: Yo keh wis ngono ae, ngono ae keh wis.
2: Wis wake.
1: Timbangane mumet
2: menjaga hidrasi.
1: Sasuwene mikir wis meh bar telepone.
2: Iya, Mbak, aku wingi ning Tawang Mangu.
1: Rasa cerita. Engko critane iki meh brik meh jam 8 iki lho, meh jam 9 iki lho.
2: Iya, sik to, terus ngene putri. Ndang mi telepon Mbak Karso. Mbak Karso panen jagung perlu bantuan gak? Ngono. Kupung aku ning Magetan, tak bantu panen jagung.
1: Oh, tidak usah aja, tidak usah.
2: Lha kok wae ning gone Tegalan tak deloki kok Mbak Karso gak ono ya. Ono orang apa jabuti singkong ubi jalar Mbak. Mbak Karso juga enek.
1: Aku kungkum ning dundutan.
2: Arep tak ewangi sakjane.
1: Engko ya iso-iso.
2: Iso Mbak. Aku kan petani tulen.
1: Tulen ngirim.
2: Salam-salam Mbak. Bapak Dono Suara. Bopo, aku di sini. Terus si Bunda Narti, Mas Angga, aku kangen. Bu Ari, aku gak pernah dihampir nondok nasi padang ya Bu Ari ya. Terus Mbak Rara, katanya Mbak Rara mau siaran ya Mbak. Iya enggak.
1: Iya kenda ki selaples, selak jam 8 ki lho. Jam 9 kok jam 8.
2: Ya wis. Terima kasih ya Mbak Karso.
1: Iya.
2: Ora usah buka telepon. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana, nanti jam 9 tepat ada Spektrum Radio Jatim.
0: Rasi Media. Inspiratif dan informatif.
3: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
4: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
3: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
4: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
3: Wah, lengkap sekali ya.
4: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
3: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
4: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
3: Mantap! Ada promo menarik nggak?
4: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
3: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
4: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
3: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
4: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko Bangunan Sariguna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo Bangunan Sariguna 2 Plausan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0856-3646-4358. Toko Bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Rasimedia, Media, Rasimedia dan Informasi.
5: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
10: Winscare.
11: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Bel, angile pol banget.
1: Napa le bukatmu kok sendremi lae?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le, Bu, Bu.
1: Sana men le, yo yo, ngono e kok repot. Eh sayo ndang tater.

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan BPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: saat ini pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Sudah jam 9 pagi, yuk kita ikuti Spektrum PRSNI Jawa Timur. Anda bisa simak di www.radiojatim.com atau di www.rasiafam.co.id.
2: Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Penyakit jantung masih menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat sekitar 260 ribu orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini, sehingga menjadi penyebab kematian terbesar kedua setelah stroke. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, jumlah pasien penyakit jantung pada kelompok usia 25 sampai 34 tahun mencapai 140.206 orang. Sedikit lebih tinggi dibanding kelompok usia 15 sampai 24 tahun sebanyak 139.891 orang. Fakta ini memprihatinkan mengingat penyakit jantung selama ini identik dengan kelompok usia lanjut. Namun, kini justru usia muda mendominasi. Hal ini layak menjadi catatan penting pada peringatan Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day yang diperingati setiap tanggal 28 September. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Dr. Irma Mefiroh SPJP, FIHA, menjelaskan faktor penyebab kelompok usia 20 hingga 40 tahunan di Indonesia yang beresiko menderita penyakit jantung lebih awal.
4: Serangan jantungnya mungkin baru terjadi sekarang, tapi prosesnya udah berjalan bertahun-tahun, apalagi kalau ada faktor keturunan ya. Misalnya keluarga pernah kena serangan jantung di usia muda atau kolesterolnya memang udah tinggi sejak muda. Jadi masih muda itu bukan berarti otomatis aman. Kalau faktor resikonya sudah ada sejak muda, kita juga perlu mulai menjaga jantung gitu. Dan sebenarnya sih semuanya juga harus mulai waspada, karena memang semakin kesini trennya memang berubah. Kalau misalnya dulu pada umumnya di atas 45 tahun, kita sekarang usia 30 tahun nyeri dada gitu, kita juga mulai was-was nih, apakah memang ada pasien, apakah memang pada pasien tersebut ada serangan jantung atau tidak. Kalau dari pasien muda yang saya temui, merokok seringkali merupakan alasan utama mereka terkena serangan jantung gitu ya. Selain itu biasanya juga bukan cuma satu faktor ya, ada yang aktivitas fisiknya kurang, seharian banyak duduk, pola makannya kurang sehat, kemudian beban kerja dan stres juga bisa ikut berperan di sini. Misalnya pulang udah capek nih, jadi makin jarang bergerak, tidurnya kurang. Nah, sementara itu tekanan darah, gula darah, atau kolesterol mungkin sebenarnya udah tinggi juga gitu, cuman gak disadari karena memang seringkali mereka gak bergejala. Yang perlu diingat, merasa sehat bukan berarti pembuluh darah jantung pasti sehat. Penumpukan plak itu bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa gejala. Jadi jangan menunggu nyeri dada dulu untuk mulai berhenti merokok, lebih aktif bergerak dan memeriksakan faktor resiko.
3: Namun yang menarik, saat ini olahraga mulai menjadi gaya hidup sehat yang sedang digandrungi anak muda. Salah satunya olahraga lari. Hal ini mendapat apresiasi bagus dari Dr. Irma Mefiroh.
4: Kalau saya sih sebenarnya senang ya melihat lari sekarang jadi gaya hidup. Lari itu olahraga aerobik yang bagus. Kalau dilakukan rutin, jantung, paru-paru menjadi lebih bugar. Dan kita juga lebih terbantu dalam menjaga tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta berat badan. Tapi ada satu hal yang perlu kita pahami, dan ini sering terlupa ya. Jantung itu juga perlu waktu untuk beradaptasi. Jadi kalau sebelumnya jarang olahraga, jangan langsung memaksakan diri ikut yang 10K, apalagi maraton, hanya karena teman-teman udah ikut. Nah, mulai saja dari jalan cepat, brisk walking, kemudian kita selingi dengan lari ringan. Kalau udah terasa nyaman, baru jarak dan intensitasnya bisa dinaikin bertahap. Istirahat dan pemulihan juga adalah suatu bagian dari latihan. Untuk yang punya penyakit jantung, jawabannya nggak selalu tidak boleh lari. Banyak yang tetap bisa berolahraga, tetapi kita perlu lihat dulu nih, penyakitnya apa, bagaimana kondisi jantungnya sekarang, dan seberapa berat aktivitas yang aman. Jadi aktivitas itu ada klasifikasinya ya, aktivitas derajat ringan, sedang, berat. Nah, itu berbeda-beda tuh tiap orang. Misalnya orang dengan riwayat gangguan irama, kelainan katup, atau pernah mengalami serangan jantung gitu, sebaiknya mendiskusikan rencana latihannya dengan dokter, terutama sebelum ikut lomba jarak jauh. Dan tolong dengarkan tubuh sendiri. Kalau saat lari muncul nyeri dada, sesak yang tidak biasa, kemudian berdebar sampai pusing atau hampir pingsan, berhenti dan periksakan diri. Jangan dianggap cuma kurang latihan terus habis itu kita lawan gitu. Gak usah. Kemudian kadang biasanya itu beberapa pasien yang saya temui di saat mereka muncul serangan, di saat olahraga, karena temannya bisa, kenapa saya gak bisa?
3: Kesadaran menjaga kesehatan jantung di kalangan anak muda juga mulai terlihat dari maraknya gaya hidup Gen Z untuk berolahraga dan menjaga berat badan. Lantas, bagaimana anak muda melihat ancaman penyakit jantung yang kini juga mulai menyasar usia mereka? Salah satu Gen Z Jawa Timur, Meliana, berbagi pandangannya.
5: Banyak juga Gen Z yang sekarang udah mulai olahraga. Cuman yang kurang menurutku tuh kadang di pola makannya. Olahraganya mungkin seminggu 3 kali, tapi pola makan berantakannya bisa setiap hari gitu kan. Jadi seharusnya nggak berhenti di kegiatan yang kelihatannya fit, tapi kita juga harus memperhatikan apa yang kita konsumsi dan juga menurutku kualitas tidur. Tidurnya tuh suka sampai pagi-pagi, kadang jam 2, jam 3 pagi. Itu kan juga jadinya kayak, oh, I want to look healthy aja, tapi gak actually healthy gitu. Jadi karena resiko-resiko yang tekanan darah tinggi dan kolesterol itu gejalanya kita gak bisa lihat dengan jelas. Jadi memang olahraga itu tetap penting, tapi idealnya memang dibarengin dengan pola makan yang baik. Gak ngerokok, cukup aktif setiap hari, dan tahu kondisi kesehatan tubuh kita sendiri itu seperti apa.
3: Selain olahraga, kesadaran masyarakat tentang pentingnya body transformation juga di-capture oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI. Pengurus PERKI Surabaya dari Divisi Pengabdian Masyarakat, Dr. Dimas Rio Balti SPJPK, mengatakan bahwa pihaknya tengah mengkampanyekan pentingnya body transformation untuk kesehatan jantung dalam peringatan WHD 2026.
6: 2026 ini kita menekankan body transformation untuk mencegah penyakit metabolik, khususnya penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi harapannya masyarakat mengenal body mass index-nya berapa, massa lemaknya berapa, lingkar perutnya berapa. Harapannya dengan mengikuti program body transformation dengan turun 5-10% dalam 3 bulan itu juga mampu menurunkan angka kesakitan penyakit jantung, khususnya penyakit jantung koroner. Dimana kan kita tahu penyakit jantung koroner dan penyakit jantung dan pembuluh darah itu kan pemegang mortalitas atau angka kematian tertinggi sekarang, termasuk pembuluh darah yang tersumbat di otak. Pembuluh darah ini kan sebetulnya satu selang kesatuan dari jantung maupun otak. Jadi kalau kita bisa memperbaiki dengan gaya hidup, itu juga memperbaiki harapan hidup seseorang tersebut.
3: Kampanye perubahan bentuk badan pada peringatan WHD tahun ini, kata Dr. Dimas Balti, merupakan bentuk dukungan kepada ikhtiar pemerintah melalui Kemenkes yang kini menggeser fokus dari pengobatan ke pencegahan penyakit jantung di Indonesia.
6: Jadi bentuk dukungan secara nasional, kita sudah melakukan kayak healthy talk show, IG live, kemudian kita edukasi di masing-masing PERKI cabang. Jadi PERKI itu nggak hanya di nasional atau di kota besar seperti Surabaya, tapi juga di kota-kota Pamekasan, Bangkalan, Banyuwangi, Jember itu juga melakukan hal yang sama. Yang diduplikasi ke masing-masing daerah untuk KIE, body transformation, dan juga adrafibrilasi di kesempatan kali ini. Dan harapannya nanti edukasi ini bisa menularkan ke masyarakat dan juga ke penegak medis yang paling ujung di fase ke-1. Kita harus memperhatikan badan kita, di mana sekarang banyak makanan yang memudahkan dan mengenakkan dan bikin sakit, seperti minuman kekinian atau makanan cepat saji. Untuk kita harus aware terhadap berat badan kita, body mass index kita, dan kalau bisa diketahui juga massa lemaknya berapa, sehingga nanti kita bisa targetkan untuk memperbaiki dalam 3 bulan ke depan harus bisa turun 5-10%. Selain itu, medical check-up itu penting, karena seringkali pasien datang itu terlalu lambat. Jadi setelah ada gejala, setelah ada komplikasi, baru melakukan cek darah. Padahal medical check-up sudah bisa dianjurkan kalau memang ada faktor risiko dari keluarga sejak usia 20 tahun.
3: Jantung tidak pernah menunggu kita siap untuk sakit. Dan penyakit jantung juga tidak lagi hanya menjadi persoalan mereka yang sudah usia lanjut. Ketika risiko mulai mengintai sejak usia muda, maka pencegahan pun harus dimulai sejak sekarang. Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pimpinan redaksi Putu Gede Francois Sarjana, dan saya Nurul Zain. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
0: didukung oleh Torindo Gerbang Kerta Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda. Narasi, Radio Inspiratif dan Informatif. Narasi 90,6 FM Magetan.
1: Baru saja Anda simak Spektrum PRSNI Jawa Timur. Acara ini didukung oleh Radio Rahasia FM dan disiarkan radio anggota PRSNI Jawa Timur. Dan kita ketemu Senin depan.

0: Kita ikuti live reportase.
1: Sahabat Terasi Media Event, latihan bersama Palsi Magetan diikuti peserta dari sejumlah daerah. Jadi ajang silaturahmi dan pelestarian perkutut. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat perkumpulan pelestari perkutut.

0: dan agenda lomba lainnya. Menurut dia, terbentuknya Palsi di Magetan diharapkan semakin memperluas jaringan komunitas pecinta perkutut. Ketika satu daerah menggelar kegiatan, anggota komunitas dari daerah lain dapat ikut hadir sehingga terjadi pertemuan dan pertukaran antar penghobi. Budi menyebut sebagian perkutut juga berpotensi memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Peserta dari luar daerah yang datang untuk mengikuti kegiatan membutuhkan penginapan, makanan, pakan burung hingga sangkar. Ia berharap kegiatan Palsi di Magetan dapat berkembang dan secara rutin menghadirkan peserta dari berbagai daerah.
1: Dengan adanya latihan bersama ini, Rater mendukung penuh. Insya Allah mungkin ada momen Bupati Cup di Magetan, Bupati siap untuk tempat dan lain-lain. Jadi kami dari ketua maupun saya penasihat, saya mengucapkan terima kasih dengan terselenggaranya peresmian Palsi Polri Magetan ini. Semoga kedepannya lebih sukses peserta maupun pecinta perkutut di daerah-daerah atau ini semakin berkembang.
0: Sementara itu, Bupati Magetan Ani Endang Rusminiarti mengapresiasi terbentuknya Palsi di Kabupaten Magetan. Menurut dia, keberadaan organisasi tersebut tidak hanya menjadi wadah komunitas, tetapi juga dapat mendukung pelestarian burung perkutut nasional. Ani meminta pengurus Palsi Magetan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mengembangkan kegiatan dan pelestarian perkutut lokal. Ia berharap organisasi yang baru terbentuk tersebut semakin tertata dan mampu menggelar kegiatan yang lebih meriah pada agenda berikutnya. Ia juga meminta organisasi yang baru terbentuk tersebut semakin tertata dan mampu menggelar kegiatan yang lebih meriah pada agenda berikutnya.
2: Hari ini secara resmi Palsi di Kabupaten Magetan Korwil.
3: Korwil ke-26.
2: Korwil ke-26
3: di Provinsi Jawa Timur.
2: Di Provinsi Jawa Timur terbentuk di Kabupaten kita. Dan ini sangat luar biasa, khususnya untuk Kabupaten Magetan dengan adanya kegiatan Palsi ini, ya. Selain menggerakkan perekonomian, juga melestarikan khususnya burung lokal jenis perkutut yang ada di Kabupaten Magetan. Nah, ini saya sangat mengapresiasi kepada Palsi. Tapi mohon monggo nanti berkolaborasi dengan Kabupaten Magetan untuk khususnya melestarikan burung jenis perkutut lokal ini.
0: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan kita kembali.
4: Terima kasih Adi, selamat bertugas kembali sahabat Rasi Media. Event latihan bersama Palsi Magetan diikuti peserta dari sejumlah daerah jadi ajang silaturahmi dan pelestarian perkutut. Kita kembali untuk Cakrawala Pagi.
5: Terima kasih Anda sudah menyimak live reportase. Berita terkini dari Radio Rasi FM bisa Anda simak di laman www.rasifm.co.id.

RJ Sobat Terasi Media sudah kita hadirkan ya pertemuan sing request mau siapa ya Mbak Mayang, nanti dilanjutkan pesan merah ya toh, monggo yang mau ikutan merapat lagi karena kita masih membicarakan tentang bubur ayam ya, hal yang perlu diperhatikan tentunya kalau kita mengkonsumsi bubur ayam itu karena cepat lapar ya, karena indeks glikemiknya tinggi dan minim serat, bubur ayam ini membuat perut itu lebih cepat kosong atau lapar kembali ya. Jadi bareng makan bubur mesti ya toh madang neh ya toh, mergo nih cepat apa kuwi jenenge sudah menjadi bubur ngono kae lho ya. Pokoknya sempuk ngono kae lho ya. Beda lo dengan nasi ya. Terus ya yang perlu diperhatikan lagi yaitu lonjakan gula darah ya. Penderita diabetes ya, ini sebaiknya membatasi atau menghindari bubur beras putih karena pati yang mudah diubah menjadi glukosa membuat yang namanya gula darah naik ya sahabat terasi, jadi harus diingat-ingat ya. Selain itu juga jebakan kalori dan lemak, hindari tambahan kerupuk, bener omai Bayu mau lah mangan ojo nganggu toppingnya kerupuknya sing oke-oke, kolesterol bisa naik ya. Terus kulit ayam yang digoreng biasanya diwai tapping bubur ayam ini diwai tapping kulit ayam atau mungkin ditambahi sunduan ya toh. Nah, atau suwiran ayam. Nah, ini nanti bisa menambahkan kolesterol tidak baik di dalam tubuh kita. Atau ditambah jeroan iki sapa iki? Sing kene mangan bubur diwehi anu jeroan ayo. Ini bisa berbahaya ya. Dan nantinya sahabat terasi, nanti Mbah Karso juga tidak sampai jam 10 karena nanti Mbah Karso habis ini juga ada general ya. Jadi kita hadirkan dulu kilau kenangan permintaan dari Bunda Narto dengan judulnya Kilau Kenangan bersama Mbah Karso, pesan merah dari Nela Siregar.

0: Baru saja kamu bernostalgia bareng Bakar Soft di Kilau Kenangan.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.

0: minumnya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi. Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
6: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gift yang wanginya aku love banget. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
8: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
7: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
8: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
7: Wah, lengkap sekali ya.
8: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
7: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
8: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
7: Mantap! Ada promo menarik nggak?
8: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
7: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
8: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
7: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
8: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Solusi

0: Oke, sampai terasi media tepat pukul 9 lebihnya 34 menit ya. Memang kalau manfaatnya cukup banyak sih ya, bisa mudah dicerna, sumber energi yang cepat, juga meningkatkan nafsu makan. Biasanya kalau orang-orang yang punya penyakit lambung ya, ini biasanya rata-rata mereka mengkonsumsi yang namanya bubur ayam ya, atau bubur dicampur dengan yang lainnya. Yang penting harus dikontrol, ojo sak senengi dewi ya, tengko ndak murai marai loro meneh. Oke, monggo yang mau ikutan merapat lagi di teleponnya. Ya kok anu Puspa iso muni, "Mbah, anu rasa buka telepon lho, tah nah wayahe telepon, wayahe reportase, wayahe berita. Apa kok ya aku ki kon ngilangi berita nih?" Lah yo jan ongel tuturane. Ya wis lah, rapopo lah, Mbah Karso ki kalah maju ya salah, mundur ya salah. Makane Mbah Karso tak munggah hae. Munggah neng dimbah neng kayangan to. Assalamualaikum Mbah Karso sayang. Yuh, ya ampun. Sian ya Mbah Karso, Mbah nyuwun lagune Kerinduan dan Meriam Belinda. Aduh, kalau kilo kenangannya sudah habis nih. Habis ini nanti tidak bisa lagi kilo kenangannya, karena satu jam itu satu ya. Salamnya buat Bunda Mayam, Mami Empus, Bopo Dono Suworo dan semuanya. Silakan ya, mau telepon kita buka ya. Bukannya Mbah Karso itu gak mau nerima telepon ya. Iya dong, Mbah Karso ini gelem-gelem wae, tapi dilihat dulu jam berapa. Oh, ternyata jam 9. Mbah Karso itu waktunya berita. Oh, jam 9. Jam 4:45 wantungnya Mbah Karso flash news ngono lho. Iki nyapa jenenge telepon dipateni, telepon dipateni. Halo.
1: Jarine rareh buka telepon kok mbok buka, Mbah sing mengi buka telepon sapa?
0: Puspawi mang lho, ngomong rasane ning lak ngono rasa buka telepon ngono. Lah iya.
1: Ora buka telepon ge terus siaran sapa tak tekoni.
0: Ya wis ben aku sak senengi tak nambah Karso ke serba salah kok ya. Aku sesok aku serah siaran. Aku sesok wis ora siaran, aku pamit ya cah ya.
1: Aja ya Mbah ya, jenguk ngono to Mbah, tak ganduli.
0: Wis aku sesok ora siaran ya, pamit ya teman-teman ya.
1: Ora oleh.
0: Adi genteni Bayu jare.
1: Aku diganduli dino se.
0: Adi genteni Bayu kok e aku.
1: Iso ya siaran.
0: Iso, Bayu iso jari saran selamat pagi ngono tok iso.
1: Tunggale oke, aku selamat pagi, selamat siang yo iso ngono
0: tok. Oh, ala siaran macet berarti innalillahi no.
1: Yo ora. Mbah rasa gatek nih omongi Puspa, enggak nih. Ora telepon, ke telepon royoan ontok-ontokan. Orang arep buka telepon, ora oleh. Kon buka baju anak nom Bu Puspa itu.
0: Domongnya tak kon buka irunge wi.
1: Lah iya, kok ya karepe dhewe.
0: Lah iya
1: karepe dhewe. Tetep bukaan Mbah rasa gatek nih. Rasa gatek nih.
0: Sesuk aku lara siaran aja digoleki lho ya, Cah.
1: Ora tetep siarono Mbah, iso jane konek Mbah. Nek ora siaran ki terus wong-wong ku mbok tinggalke terus siaran saka Mbah Karso diganti sapa? Ayo.
0: Pokoknya narti piyo. Ngayune ndak umum minggo mesti. Budhe kucingnya.
1: Mbah. Oh iya. Nggone ana sarunge karo klambimu sogo urik-urik kuwi lho terus nggone ana
0: dampon. Iya, kok tak nggonane.
1: Sengose gawe nang sing duwa jentit ngono kae, Mbah.
0: Di sini ada setan Mbah, lagune coklat gak? Ya, ya wes, gak ndang medun iki selak plesnya engko bature dono swara yar telepon jare.
1: Siaran terus saya wes mulai Mbak. Assalamualaikum
0: saya selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sido telepon ora don tak wae wektu 2 menit. Mbah dukun, Mbah dukun. Alam, yo sabar to yo siji-siji ngono lho yo. Heeh, dono swara, ababmu cek mampu apa ora? Eh kok cek mampu cek metu apa ora? Piye ngono wae anu. Piye?
2: Ora tobat. Rasane kasimun. Eh kok kasimun?
0: Karmin, ke suaramu kok beda ngene ta, Min?
2: Bedane pripun, Mbah?
0: Bedane malah elek suaramu nggo ngene iki. Mbah, nggo telepon biasa. Kaya bakul katok ning pinggir pasar ponan ngono kae lho suaramu.
2: Mbah.
0: Eh,
2: jenenge mandhap aku sinten to, Mbah?
0: Anu Sriwune Mustika Tuban.
2: Oh, niki wau kok kepireng Bu Puspa naik, Mbah. Minggah, Mbah.
0: Wis tak blokir tapi. Aku seneng blokiri wong-wong ngono kuwi.
2: Nek tangga lho bahasane kalih kula.
0: Heeh, aja mbok anggap tangga ae wis.
2: Nang tanten kali niku wong anggak, Mbah.
0: Heeh, iya tanah anggak ndak umum. Sombong anggak sok sugih.
2: Ku dolalah kula wanu niku dereng kepethuk niku.
0: Heeh. Kuwi ndek utang ya ana yene yo urung disaur kok. Mbah,
2: ngono to, Mbah.
0: Anu jare Bayu ditekoni ki lho, Mbah, Pak Dedono kuwi apa perusahaane akeh?
2: Nggih, Mbah. Usaha wong enten wong adol mawon nek gawe ora iso ning adol enten to, Mbah.
0: Lho wong iki ora kena nggo nelpon ngene wis iso HP-ne ganti kok yu iki piye no?
2: Nggih, salam kula mboten kesupen kanenku, Mbah, nggih.
0: Ku
2: juraken jenang Gunarti.
0: Oke.
2: Undang sak utawis niki rada dangu mboten kegono, sing penting seger waras, Mbah, nggih.
0: Oke, siap.
2: Gunarti, kok Gunarti neh. Ini kalau wonten Madiun niku Bu Ari. Mugi-mugi lancar sehat mudah niku sak keluarga. Heeh. Kala niku Bu Puspa. Mugi-mugi lancar sehat mudah nipun curakane sauto.
0: Siap.
2: Heeh. Aku kula bagus-bagus niku dimase Sugi. Dimase niku. Sinten Mbah tunggale, Mbah?
0: Damar Wulan. Damar Wulan.
2: Yanto.
0: Yanto Bakul Lombok.
2: Nek kalih kula pun apa niku, Mbak?
0: Oke.
2: Mbak. Mengko lagune napa, Mbak?
0: Lagune Garek Manut ta iki. Bariki Tresno Penyiar. Tresno Penyiar bariki.
2: Wis kok Tresno jenengan, Mbak?
0: Aku ya Tresno marang sliramu kok ae wis to.
2: Iya.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Untek ya ora iso
0: iya. Lah ya sing sabar. Nggih, matur suwun. Yo Min. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur sembah nuwun menika wonten Pakde Dono Swara. Ingkang sampun dereng gegono sampun wacinipun flash news nggih dulur-dulur.
3: Flash news.
0: Sebetresi media suasana belajar di SMP Gresik, Jalan Proklamasi 17 Gresik mendadak dikejutkan dengan kemunculan seekor ular piton di bagian rangka atap genting sekolah. Sebetresi ular itu pertama kali diketahui oleh seorang siswa. Kegiatan belajar mengajar berlangsung, melihat ular itu langsung dihentikan dan keluar dari ruang sekolahan dan memanggil damkar wilayah setempat. Demikian flash news untuk pagi ini.
3: Baru saja Anda ikuti flash news yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.
0: Jadi sampai terasi, menika sampun wancinipun Mbah Karso pamit rumiyin nggih wonten ngarsanipun panjenengan sami. Mbok pilih wonten kelontak-kelontunipun nyuwun ngapunten nggih soalipun Mbah Karso badhe rapat bulanan makaten nggih.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Skill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Kuwangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Kuwangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Kuwangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko

0: era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
5: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.

0: saat ini pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet. Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Senin 28 September 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, event latihan bersama Palsi Magetan diikuti peserta dari Bali dan daerah lainnya. Jadi ajang silaturahmi dan pelestarian perkutut lokal. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
1: Baik, terima kasih. Sobat Perkumpulan Pelestari Perkutut Lokal Alam Seluruh Indonesia atau PALSI Kabupaten Magetan menggelar latihan bersama atau laber yang diikuti pengopi burung perkutut dari sejumlah daerah. Kegiatan yang dilaksanakan di Desa Lemabang, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat komunitas pecinta perkutut di berbagai daerah. Peserta datang tidak hanya dari Magetan dan wilayah sekitar, tetapi juga dari Tulungagung, Kediri, Ponorogo, Madiun, Ngawi, Sragen, Boyolali, Solo, Malang hingga Bali. Pembina PALSI Magetan Budi Santoso mengatakan latihan bersama menjadi bagian dari tahapan sebelum peserta mengikuti latihan prestasi atau lapres dan agenda lomba lainnya. Menurut dia, terbentuknya PALSI di Magetan diharapkan semakin memperluas jaringan komunitas pecinta perkutut. Ketika satu daerah menggelar kegiatan, anggota komunitas dari daerah lain dapat ikut hadir sehingga terjadi pertemuan dan pertukaran antar penghobi. Budi menyebut sebagian perkutut juga berpotensi memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Peserta dari luar daerah yang datang untuk mengikuti kegiatan membutuhkan penginapan, makanan, pakan burung hingga sangkar. Ia berharap kegiatan PALSI di Magetan dapat berkembang dan secara rutin menghadirkan peserta dari berbagai daerah.
2: Dengan adanya latihan bersama ini latar mendukung penuh, insya Allah mungkin ada momen Bupati Cup di Magetan, Bupati siap untuk tempat dan lain-lain. Jadi kami dari ketua maupun saya penasihat, saya mengucapkan terima kasih dengan terselenggaranya peresmian PALSI Provinsi Magetan ini. Semoga kedepannya lebih sukses peserta maupun pecinta perkutut di daerah-daerah atau ini semakin berkembang.
1: Sementara itu, Bupati Magetan Ani Endang Rusminiarti mengapresiasi terbentuknya PALSI di Kabupaten Magetan. Menurut dia, keberadaan organisasi tersebut tidak hanya menjadi wadah komunitas, tetapi juga dapat mendukung pelestarian burung perkutut nasional. Ani meminta pengurus PALSI Magetan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mengembangkan kegiatan dan pelestarian perkutut lokal. Ia berharap organisasi yang baru terbentuk tersebut semakin tertata dan mampu menggelar kegiatan yang lebih meriah pada agenda berikutnya. Ia juga meminta organisasi yang baru terbentuk tersebut semakin tertata dan mampu menggelar kegiatan yang lebih meriah pada agenda berikutnya.
3: Hari ini secara resmi PALSI di Kabupaten Magetan Korwil ke-26
4: di Provinsi Jawa Timur.
3: Di Provinsi Jawa Timur terbentuk di Kabupaten kita. Dan ini sangat luar biasa, khususnya untuk Kabupaten Magetan dengan adanya kegiatan PALSI ini, ya, selain menggerakkan perekonomian juga melestarikan khususnya burung lokal jenis perkutut yang ada di Kabupaten Magetan. Nah, ini saya sangat mengapresiasi kepada PALSI. Tapi mohon nanti berkolaborasi dengan Kabupaten Magetan untuk khususnya melestarikan burung jenis perkutut lokal ini.
1: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat KDKMP, disiapkan serap hasil panen. Komisi 4 minta Bulog turun tangan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, keberadaan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP diharapkan tidak hanya menjadi penggerak ekonomi desa, tetapi juga mampu menjadi mitra petani dalam menyerap hasil pertanian. Untuk mewujudkan hal tersebut, Perum Bulog diminta memperkuat dukungan, khususnya dari sisi permodalan dan pengelolaan hasil panen. Anggota Komisi 6 DPR RI Budi Sulistiono atau Kanang menilai kesiapan KDMP harus dibangun bersama dengan dukungan berbagai pihak. Menurutnya, keterbatasan modal maupun sarana pengolahan dapat menjadi kendala ketika koperasi mulai menjalankan fungsi penyerapan hasil panen petani. Hal itu menjadi perhatian penting bagi Kabupaten Ngawi yang selama ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil padi. Dukungan Bulog dinilai dapat membantu KDMP lebih siap menampung gabah sekaligus menjalankan berbagai kegiatan distribusi pangan di tingkat desa. Ia berharap sinergi antara KDMP dan Bulog dapat diperkuat agar hasil pertanian masyarakat memiliki saluran penyerapan yang lebih baik. Langkah tersebut sekaligus diharapkan ikut memperkuat ekosistem pangan dan ketahanan pangan di daerah. Demikian Ngawi Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi, berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, penertiban aset negara, Pemprov Jatim melayangkan SP3, pembongkaran bangunan liar di bantaran Afaur Ngrayung, Mojokerto. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
4: Baik, terima kasih. Tim gabungan dari Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air PUSDA Jawa Timur bersama Satpol PP Jawa Timur menggelar penertiban deretan bangunan liar di sepanjang bantaran saluran Afor Ngrayung, lingkungan Kuwung, Kelurahan Meri, Kecamatan Keranggan, Kota Mojokerto. Pada Jumat 25 September 2026, petugas secara resmi menyerahkan surat peringatan ketiga atau SP3 kepada para pemilik usaha warung dan kafe semi permanen yang nekat memanfaatkan lahan sempadan sungai milik negara tanpa izin. Langkah hukum tegas ini diambil setelah pemilik bangunan mengabaikan tenggat waktu pada SP1 dan SP2 yang telah dilayangkan sebelumnya. Sebanyak 5 unit bangunan liar serta 2 titik lahan bantaran yang difungsikan komersial sebagai area duduk kafe ditargetkan bersih dalam rentang waktu sekitar 14 hari pasca SP3. Tim Wasdal PUSDA Jatim Heri Yuni Angga Mukti bersama PPNS Satpol PP Jatim Septo Yusufi menghimbau para pemilik usaha agar kooperatif melakukan pembongkaran mandiri guna menyelamatkan material yang masih layak dipakai.
6: Untuk pelanggaran sempadan di saluran Ngrayung, dan 7 hari setelah ini kita mengadakan pemberian surat pengosongan. Setelah surat pengosongan nanti baru kita ke pembongkaran. Ya, akan ada rapat koordinasi lagi antara sanit terkait dari Dinas PU dan Kota Mojokerto. Nanti kapan dan bagaimana pelaksanaan? 7 hari. Jadi SP1, SP2, SP3 itu masing-masing 7 hari. Dan SP3 ke pengosongan 7 hari. Dan pengosongan ke penelitian kan sampai 3 hari biasanya. Sebenarnya diharapkan untuk pembongkaran mandiri. Tapi biasanya juga kita lihat kondisi terakhir sih nanti dari pengosongan bagaimana. Kalau memang tidak bisa membersihkan mandiri baru kita bongkar. Kalau dari SP1 sampai 3 itu kita lihat sebenarnya ada 5. 5 tapi ada beberapa kayak yang di kafe tadi juga sudah bongkar, summer pit ini juga sudah bongkar. Kemarin dia hanya masang ini plat besi spot foto. Nah, hal seperti itu kan juga tidak di tidak diperbolehkan untuk semacam saluran.
4: Penertiban ini krusial untuk mengembalikan fungsi utama saluran irigasi Afaur Ngrayung agar pasokan air ke lahan pertanian produktif di Kota Mojokerto dapat kembali optimal. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya masih di Kota Lamongan. Sobat, gudang rongsok di Lamongan terbakar hebat. Mobil water cannon dikerahkan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara Lamongan, Lia.
7: Baik sobat, sebuah gudang rongsokan di Jalan Pahlawan, Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan terbakar hebat pada Minggu 27 September kemarin. Kebakaran terjadi saat pemilik usaha sedang memilah rongsokan yang mayoritas berbahan plastik. Tiba-tiba terdengar suara letupan dari tumpukan rongsokan, kemudian muncul percikan api. Api dengan cepat membesar karena banyak material plastik dan kondisi angin yang cukup kencang. Upaya pemadaman awal menggunakan air bersih belum berhasil mengendalikan kobaran. Kemudian petugas mengerahkan 3 unit mobil damkar Pemkab Lamongan dan 1 unit armor water cannon atau AWC milik Polres Lamongan. Api berhasil dipadamkan setelah hampir 2 jam dan seluruh tempat usaha beserta isinya hangus terbakar dengan luas sekitar 20 10 kali 10 meter, kerugian diperkirakan mencapai 50 juta dan beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Petugas mengimbau masyarakat terutama yang menyimpan barang mudah terbakar untuk lebih waspada dan memastikan tidak ada sumber api di sekitar tumpukan barang. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Lia, reporter Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya Agus bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Terasi Media. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Nah sahabat Terasi, hari ini Tias akan menemani sahabat Terasi kurang lebih selama 2 jam ya, dari jam 10 sampai jam 12 siang. Mudah-mudahan lancar hari ini. Dan juga sahabat Terasi, gimana nih kabarnya hari ini? Mudah-mudahan

0: Ya, sahabat Rasi, kalau biasanya ya bantuan ini, bantuan pemerintah ini kan identiknya dengan keluarga miskin atau mungkin lansia, terus kemudian ibu rumah tangga atau mungkin kelompok-kelompok yang rentan atau mungkin yang tinggal sendirian. Nah, sekarang ini ada nih, bagaimana kalau penerimanya adalah anak muda yang usianya ini baru menginjak 17 tahun. Yang mana di usia 17 tahun ini sudah memasuki fase dewasa ya, yang mana ini sudah punya KTP, terus kemudian mengenal dunia kerja atau mungkin juga masih ada yang lanjut sekolah atau kuliah, dan juga sebagian mungkin sudah bekerja. Nah, sahabat Rasi, apakah bantuan tunai di usia 17 tahun ini nantinya bisa menjadi solusi untuk anak muda atau justru beresiko membuat bantuan digunakan untuk kebutuhan yang kurang penting? Oke, sahabat Rasi, ini ada yang mau interaktif, kita akan sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
1: Gimana kabar, Mbak?
0: Alhamdulillah sehat, Bunda. Bunda sehat?
1: Alhamdulillah. Aku juga sehat, semangat loh, Mbak.
0: Oh, nggih, semangat banget ya, Bun. Alhamdulillah. Nggih.
1: Ini tadi tak sempat-sempatin, Mbak.
0: Oh,
1: tadi
0: ya?
1: Aku di Wakarso cuman WA, nggak bisa gabung aku.
0: Oh, nggih, nggih, nggih.
1: Ya, biasa lah.
0: Oke deh.
1: Aku tak dengerin aja ya, Mbak, temani jenengan.
0: Oh, nggih, siap, Bunda.
1: Iya. Gini, Bang. Ini masalah BLT ini aja masih banyak yang kelewatan, yang wajib menerima.
0: Iya, benar, Bun.
1: Banyak loh, Mbak, yang kelewatan.
0: Enggak, yang enggak sesuai sasaran, nggih, Bun.
1: Oh, banyak itu. Tempatku juga ada. Tapi ya mau gimana lagi ya, Mbak, ya yes, pokoknya tinggal liatin aja.
0: Nggih, Bunda.
1: Kalau sama apa itu kita-kita semua ini bisanya apa loh, Mbak. Kan cuman mendukung dan mendukung aja, cuman saja sayang banget, Mbak, kalau di bawah itu nggak pas sasaran. Sayang banget.
0: Iya, nggih, Bun. Makanya dari itu bantuan-bantuan sebelumnya aja banyak yang nggak sesuai gitu sasarannya.
1: Iya, nggak pas sasaran gitu loh, Mbak. Betul. Betul sekali.
0: Nggih, Bun.
1: Ini malah mau ditambahin lagi. Gua kono dan tambah masalah nek. Ya, kita sebagai warga Indonesia yang baik ya, cuman ngikuti aja dan mendukung aja. Dan apa itu yang penting, kita mendoakan semoga para pimpinan-pimpinan kita ini mulai dari bawah sampai atas semoga amanah ya, Mbak, ya.
0: Amin, amin.
1: Ya,
0: gih, Bunda.
1: Itu aja yang aku harapkan, semoga amanah.
0: Amanah, amin, dan tepat sasaran, gih, Bun. Nantinya
1: ya, iyalah,
0: kalau
1: otomatis toh, kalau kita itu amanah, otomatis tepat sasaran tuh, Mbak.
0: Iya, salamnya itu, Bunda, atau requestannya?
1: Aku nanti tolong diputar kanan, Mbak.
0: Apa?
1: Aduh, iya ya.
0: Le.
1: Hanya cinta pelarian, Mbak.
0: Oh iya, hanya cinta pelarian.
1: Wongker aku, Mbak. Sama Sugi ini muayar ya, neng aku cuma buat pelarian doang loh, Mbak.
0: Ya ampun, pripun toh, Bapak
1: dan
0: Sugi.
1: Mas Sugi itu teganya gitu.
0: Langgeng mudah-mudahan gak segera bertobat ya, Bun.
1: Iya. Jangan gitu loh, Mas Uki ya. Aku bukan tempat pelarian loh ya. Buat ini Mas Uki, ketem-ketem sambil ngepal tangannya ya.
0: Langgeng. Ngapunten nggih, Bapak.
1: Salam-salam ya.
0: Nggih, monggo.
1: Salamnya pertama ada Mas Sugi. Doain semoga lancar usahanya. Laris manis seperti orangnya manis Tanjung Kimpul. Mas Sugi itu kan anu, Mbak, ya. Sing mari ngangeni itu loh, Mbak.
0: Apa?
1: Kalau mesem itu giginya itu kan kurang satu ya, belum tumbuh gitu loh.
0: Ya Allah,
1: nggih. Oh, tambah semua, ini tambah cakep ya, Mbak.
0: Nggih.
1: Betul itu.
0: Nggih.
1: Terus rambutnya itu kan

0: bagus ya, jatuh gitu ya rambutnya itu. Oh, itu ada poninya juga lah, weh, tambah manis, tambah menggoda, bener itu.
1: Dia benar.
0: Mbak, bisa yeah. makan makanan aja. Maaf loh Mas Ugi ya.
1: Dia ngapunten nggih, Bapak.
0: Apa itu?
1: Napa?
0: Kok Pak Bapak?
1: Bapak Sugi, ngapunten nggih. Oh.
0: Komen dah.
1: Mboten mungkin nek orangnya tersinggung napa marah-marah teng mriki.
0: Oh gitu. Jangan marah.
1: Lah nggih.
0: Kita itu apa itu suka marah-marah? Ya cepet tua dong.
1: Iya benar.
0: Tuh, jangan marah Mas Ugi. Tenang aja, Belanda masih jauh. Tapi sekarang sudah deket. Nah, lanjutin salamnya ya Mbak. Cih, ya.
1: Mangga, mangga.
0: Ada Pak Dedono Suara itu yang suka bagi-bagi pulsa. Tapi ya cuman apa itu? Cuman bagi-bagi gitu doang. Tapi pulsanya nggak ada.
1: Iya, nggak sampai-sampai.
0: Oh. Sama ngasih amplop, tapi amplop doang, isinya gak ada. Dan ada Mbak Bari, dan ada Mas Angga, lalu ada Bapak Yanto, dan ada siapa itu? Mas Nur Cahyo atau siapa dua-duanya, dan ada Mas Damarulan. Bundanya ada Bunda Bosri Huning. Lalu ada Bunda Yani, aku lama enggak dengar suaranya Bunda Yani, Mbak. Semoga selalu sehat aja.
1: Njih, amin.
0: Amin. Lalu ada Bunda Sam, Bunda Narti, Bunda Mayang, Bunda Lilis, dan ada Bunda Ari dua-duanya, yang satu ya dari Madiun lah. Bunda Ari Madiun sama Bunda Sri Huning itu. Aku tak cuma dengerin aja aku, Mbak.
1: Njih, siap.
0: Benar itu. Gih. Kalau ngasih komen itu bagus banget loh itu.
1: Iya pendapatnya nggih Bun.
0: Gitu. Makanya aku tak ngikut tay. Kalau aku ya simpel-simpel aja gitu ya Mbak.
1: Nggih siap-siap.
0: Aku tuh nggak bisa ngomong masalah hal-hal seperti itu sampai detail ya Mbak ya.
1: Nggih benda nggak apa-apa.
0: Cuma bercanda aja.
1: Iya siap.
0: Dan buat semuanya kabeh aja Mbak. Semoga pada selalu sehat.
1: Amin.
0: Dan pada monitor rasi ya Mbak ya.
1: Iya amin nggih. Monggo sedaya mawon.
0: Semoga rasi selalu jaya.
1: Amin.
0: Di udara amin. Ya Mbak ya.
1: Alamin, amin, amin.
0: Soalnya kan itu radio itu penting banget gitu loh Mbak. Infonya,
1: buat hiburan, informasinya.
0: Bisa buat hiburan juga gitu loh Mbak.
1: Deh, siap, siap Bunda.
0: Gitu. Dan buat penjenengan selamat bertugas ya Mbak Tias ya.
1: Nggih Bunda. Terima kasih. Tidak
0: suatu apapun. Amin. Semoga selalu sehat tetap semangat ya Mbak ya.
1: Amin Bunda. Terima kasih.
0: Semua urusannya penjenengan.
1: Amin.
0: Terima kasih waktunya ya, Mbak Tias.
1: Nggih sami-sami.
0: Nggih. Aku minta dua bisa enggak?
1: Nanti kalau ada waktu nggih Bun. Yang satu.
0: Kalau ada waktu nanti jenengan putarkan ya Mbak ya.
1: Nggih.
0: Intan Teras Jambu ya.
1: Oh nggih siap.
0: Iya. Maaf banget ya Mbak Tias ya, tidak ada kata-kataku yang enggak berkenan di hati penjenengan. Terima kasih waktune. Monggo. Ada naik itu biasanya Pak Dedono itu.
1: Nggih.
0: Ada Mas Uki. Ayo Mas Uki. Duluan di belakangku Mas Uki. Biasa cowok di belakangnya cek itu biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Dadah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ocha yang sudah interaktif bareng Tias. Dan juga untuk sahabat Rasi Media yang lain yang ingin interaktif bareng Tias, bisa ya lewat WhatsApp-nya Rasi di 0811-3020-906 atau bisa juga interaktif di 0351-896-137. Nah ini sahabat Rasi, nantinya juga yang mau nonton langsung bisa ya lewat visual aplikasinya kita di Express Radio atau di websitenya di www.rasifm.co.id. Jangan kemana-mana karena setelah ini Tias akan kembali lagi, jadi tetap di Cakrawala Siang.

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus plus penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi X Plus Radio dan juga di Rahasia.

0: ijazah Wapres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut, sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
2: Rasi Media.

0: Norene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu. Bu.
1: Sana menleh yo yo, ngono e kok repot. Eh sayo ndang tak ter nang KSP Pangestu, wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan BPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi X Plus Radio dan juga di

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milkis coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau Milkis melon, gratisnya Milkis mangga ya.
1: Asyap, emang rasa Milkis Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, explore semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wingsford.
3: Si media inspiratif dan informatif. Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
4: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
3: Reporter Radio Prame Suara Lamongan.
5: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
3: Reporter Radio Bahana Ngawi.
6: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
3: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
7: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
3: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rasifm.

0: Inspirasi media inspiratif dan informatif, kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Nah, sahabat Rasi, di Indonesia ini ya, usia 17 tahun tadi Tias juga sudah spill sedikit bahwa hal ini identik dengan berbagai perubahan ya. Usia 17 ini seseorang bisa mulai memiliki identitas kependudukan sendiri melalui KTP, terus kemudian secara sosial mulai dianggap memasuki fase yang lebih dewasa. Akan tetapi kondisi setiap anak usia 17 tahun ini tentunya berbeda. Ada yang masih sekolah SMA, terus kemudian juga kebutuhan hidupnya ini juga masih ditanggung orang tua. Terus kemudian ada yang lulus sekolah langsung bekerja, ada juga yang mungkin harus berhenti sekolah karena mungkin kondisi ekonomi keluarga. Nah, sahabat Rasi, ini ada yang interaktif, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Nggih, pripun Bapak kabarnya hari ini?
1: Baik.
0: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bapak.
1: Bapak sinten?
0: Bapak Yanto.
1: Ya. Kalau ada orang gabung jangan Bapak saja.
0: Oh, nggih, mohon maaf Bapak Yanto.
1: Disebut namanya yang lain biar tahu.
0: Oh, nggih, siap.
1: Bapak Agus gitu.
0: Oh, nggih Bapak Yanto, terima kasih
1: oh,
0: masukannya.
1: Bapak Ugi. Oh, Bapak dengar suara gitu.
0: Ya.
1: Betul apa? Benar.
0: Benar.
1: Saya mau request lagu doang.
0: Request lagu apa, Bapak Yanto?
1: Ibu Oca tadi kan requestnya kan dua.
0: Ya, itu satunya kalau ada waktu.
1: Ya.
0: Oke.
1: Semoga biar ada waktu. Saya tambahi waktunya.
0: Napa?
1: Cinta Merah Jambu.
0: Loh, pas ya.
1: Nah, makanya itu biar ada waktunya.
0: Oh, nggih, terima kasih loh Bapak Yanto.
1: Kan alternatifnya yang pertama.
0: Mm-mm.
1: Kalau ada waktu Cinta Merah Jambu.
0: Mm-mm.
1: Kalau ada waktu.
0: Mm-mm.
1: Nah, saya menambah waktu.
0: Mm-mm.
1: Biar Bu Ocha seneng.
0: Oh, nggih.
1: Iya.
0: Siap.
1: Masalahnya kita itu tujuannya membuat senang.
0: Nggih, Bapak Yanto, leres.
1: Saya kalau tidak senang, akibatnya cepat mati.
0: Nggih.
1: Ya. Orang kaya sakit perut aja bisa sampai ke rumah sakit, terus sampai rumah sakit meninggal.
0: Nggih, Bapak. Ya, Bapak, kenapa? Ini ada salam-salam buatan Bapak Yanto.
1: Salam-salamnya enggak ada, saya enggak punya teman.
0: Oh, ngoten.
1: Ya.
0: Oh, nggih.
1: Lagunya kan sudah
0: sudah ada.
1: Lihat pohon pisang itu toh? Cinta Merah Jambu kan itu toh?
0: Boten.
1: Cinta Merah Jambu bukannya lihat pohon pisang bila berbuah hanya sekali, itu kan?
0: Kayaknya beda itu, Bapak.
1: Ya udah, pokoknya saya request.
0: Oh, request yang iya, ya oke.
1: Cinta Merah Jambu saja.
0: Nggih, siap.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yanto sudah interaktif bareng Tias. Oke. Ini ada lagi. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tias ya?
0: Nggih, Bunda. Ini pasti Bunda.
2: Bunda Rini. Mayang.
0: Bunda Mayang. Oh, nggih. Ngapunten, Bunda.
2: Nggih, Mbak. Sugeng siang, sehat selalu, Mbak.
0: Alhamdulillah.
2: Mbak Tias.
0: Nggih, Bunda Mayang sehat nggih?
2: Alhamdulillah sehat juga.
0: Alhamdulillah.
2: Ini dapat salam dari Pak Dirgono Suworo.
0: Oh, nggih, salam balik nggih, Bunda.
2: Nggih, mangke lagune kula nyuwun.
0: Napa?
2: Apa nggih tahu kok kesepen ta? Apa ya, Mbak? Pacar Lima Langkah.
0: Oh, iya, siap. Pacar Lima Langkah.
2: Pacarku memang dekat. Nah. Lima langkah dari rumah.
0: Asik.
2: Enggak usah kirim surat. SMS juga enggak usah.
0: Wah, mantap banget.
2: Iya, Mbak.
0: Ya, siap, Bunda.
2: Malamnya tadi Bapak Dono Suworo sedang siang ngonten Bunda Trini Asmoro, Putri Hening, ngonten Bunda Aringalis dari Padang, Mama Oma Pesta, Mama Lucy, ngonten Bunda Yani, ngonten Bunda Narti, Mbak Sam, Bunda Karyem, Sutun, Mas Angga, Mas Uci, Mas Jamarulan, Mama Dino, Wisus Sofia, ngonten Bunda Cipumi, kalian di Ida, ngonten Endang kali Pak Agus siang, Mama Sabina. Terus nonton Pak De. Pak Yanto tonton ini kemang ya Mbak Tia.
0: Nggih.
2: Pak Yanto, Pak Jono.
0: Tadi.
2: Semua saja ya Mbak.
0: Nggih, Bunda. Siap Bunda Mayang.
2: Nggih, semoga sehat selalu Mbak.
0: Amin.
2: Biasanya.
0: Nggih.
2: Lancar rezeki panjang umurnya. Terima kasih waktunya sebelumnya Mbak.
0: Nggih, sami-sami Bunda Mayang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Mayang yang sudah interaktif bareng Tias. Oke, sahabat Rasi, ini ada Bunda Sri Huning. Halo, assalamualaikum Bunda.
3: Halo, waalaikumsalam.
0: Nggih.
3: Gimana? Sehat-sehat?
0: Alhamdulillah ya. Sehat. Bunda sehat nggih?
3: Nggih, sami-sami pangestunipun panjenengan tansah pinaringan sehat seger waras.
0: Amin.
3: Inggih, suwun lak niku to, Mbak, terutama sehat.
0: Nggih. Leres.
3: Sehat. Sehat ke segalanya.
0: Amin.
3: Pun kathah nggih sing gegono.
0: Kathah
3: lumayan.
0: Nggih.
3: Kathah. Aku sok mang kirim-kirim kok.
0: Oh, nggih. Lah niki request napa pripun?
3: Request anu.
0: Napa?
3: Nyuwun anu kilo kenangan demi waktu, Mbak.
0: Demi waktu.
3: Asa ungu.
0: Nggih.
3: Nggih. Kagem sedaya mawon tanpa terkecuali sami sehat selalu, jaga kesehatan.
0: Heeh.
3: Kersane sing nyuwun lagu kalih, Mbak. Tokne Mbak dituruti ya. Nek wektune.
0: Nggih. Kula catet mawon.
3: Nggih, dicatet mawon aku tak nyun lagu 10 heng nek wektune ana. Oh, dijatah siji, dijatah siji siji kok minta dua. Ya ta mana hoca nggih. Nggih, kagem ingkang ngendi luwang sare Mbak Mayang nggih, kagem Mbak Mayang tetap semangat sehat selalu. Sokone laris manis, duwite ngumpul.
0: Amin.
3: Mas Bunda Ari, kagem sedaya mawon nggih, Mbak.
0: Nggih, Bunda.
3: Ya,
0: siap, siap.
3: Ngayahi tugas ngantos paripurna mangke tembange dalem rantos.
0: Nggih, Bunda.
3: Baik,
0: Bunda Sri.
3: Jaga kesehatan.
0: Amin.
3: Tetap penting dan semangat.
0: Siap, okay. Siap, siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Sri Huning yang sudah interaktif bareng Tias. Dan sahabat Rasi, jangan kemana-mana karena setelah ini Tias akan kembali lagi. Dan saat ini waktunya Flash News.
4: Flash News.
0: Sahabat Rasi Media, perubahan desil sejumlah warga di Kabupaten Magetan Jawa Timur menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi status penerima bantuan sosial. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Magetan Muhammad Samsudin mengatakan perubahan desil terjadi karena data dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN terus diperbarui. Menurut Samsudin, penentuan desil tidak hanya berdasarkan data yang dimiliki BPS. Samsudin menjelaskan DTSEN merupakan hasil integrasi sejumlah basis data sosial ekonomi yang sebelumnya digunakan pemerintah. Ia mengatakan BPS mendapatkan kewenangan untuk mengintegrasi dan melakukan pemeringkatan data tersebut. Demikian Flash News.
4: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Ada kabar baik untuk Anda, peserta BPJS Kesehatan. Kini Klinik Bedah Umum Rumah Sakit Sekarwangi Magetan telah melayani BPJS Kesehatan. Nikmati layanan konsultasi dan tindakan bedah umum bersama dokter spesialis bedah Finak berpengalaman. Dengan proses pelayanan mudah dan nyaman, segera manfaatkan layanan BPJS Anda di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812 1799 9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IG IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
4: YouTube Pop-up Space Jakarta 2018. Fana, merah, jambu. 1, 2, 3.

0: Catini pukul 11 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Senin 28 September 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, event latihan bersama Palsi Magetan diikuti peserta dari Bali dan daerah lainnya. Jadi ajang silaturahmi dan pelestarian perkutut lokal. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
1: Baik, terima kasih. Sobat Perkumpulan Pelestari Perkutut Lokal Alam Seluruh Indonesia atau PALSI, Kabupaten Magetan menggelar latihan bersama Tolaber yang diikuti penghobi burung perkutut dari sejumlah daerah. Kegiatan yang dilaksanakan di Desa Lemabang, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat komunitas pecinta perkutut di berbagai daerah. Peserta datang tidak hanya dari Magetan dan wilayah sekitar, tetapi juga dari Tulungagung, Kediri, Ponorogo, Madiun, Ngawi, Sragen, Boyolali, Solo, Malang, hingga Bali. Pembina PALSI Magetan Budi Santoso mengatakan latihan bersama menjadi bagian dari tahapan sebelum peserta mengikuti latihan prestasi atau lapres dan agenda lomba lainnya. Menurut dia, terbentuknya PALSI di Magetan diharapkan semakin memperluas jaringan komunitas pecinta perkutut. Ketika satu daerah menggelar kegiatan, anggota komunitas dari daerah lain dapat ikut hadir sehingga terjadi pertemuan dan pertukaran antar penghobi. Budi menyebut sebagian perkutut juga berpotensi memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Peserta dari luar daerah yang datang untuk mengikuti kegiatan membutuhkan penginapan, makanan, pakan burung, hingga sangkar. Ia berharap kegiatan PALSI di Magetan dapat berkembang dan secara rutin menghadirkan peserta dari berbagai daerah.
2: Dengan adanya latihan bersama ini, Rater mendukung penuh. Insya Allah mungkin ada momen Bupati Cap di Magetan, Bupati siap untuk tempat dan lain-lain. Jadi kami dari ketua maupun saya penasihat, saya mengucapkan terima kasih dengan terselenggaranya peresmian PALSI Polri Magetan ini. Semoga kedepannya lebih sukses peserta maupun pecinta perkutut di daerah-daerah atau ini semakin berkembang.
1: Sementara itu, Bupati Magetan Nani Endang Rusminiarti mengapresiasi terbentuknya PALSI di Kabupaten Magetan. Menurut dia, keberadaan organisasi tersebut tidak hanya menjadi wadah komunitas, tetapi juga dapat mendukung pelestarian burung perkutut nasional. Nani meminta pengurus PALSI Magetan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mengembangkan kegiatan dan pelestarian perkutut lokal. Ia berharap organisasi yang baru terbentuk tersebut semakin tertata dan mampu menggelar kegiatan yang lebih meriah pada agenda berikutnya. Ia juga meminta organisasi yang baru terbentuk tersebut semakin tertata dan mampu menggelar kegiatan yang lebih meriah pada agenda berikutnya.
3: Hari ini secara resmi PALSI di Kabupaten Magetan Korwil ke-26
4: Di Provinsi Jawa Timur
3: terbentuk di Kabupaten kita. Dan ini sangat luar biasa, khususnya untuk Kabupaten Magetan dengan adanya kegiatan PALSI ini, ya. Selain menggerakkan perekonomian, juga melestarikan khususnya burung lokal jenis perkutut yang ada di Kabupaten Magetan. Nah, ini saya sangat mengapresiasi kepada PALSI. Tapi mohon monggo nanti berkolaborasi dengan Kabupaten Magetan untuk khususnya melestarikan burung jenis perkutut lokal ini.
1: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocara CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat KDKMP, disiapkan serap hasil panen. Komisi 4 minta Bulog turun tangan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, keberadaan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP diharapkan tidak hanya menjadi penggerak ekonomi desa, tetapi juga mampu menjadi mitra petani dalam menyerap hasil pertanian. Untuk mewujudkan hal tersebut, Perum Bulog diminta memperkuat dukungan, khususnya dari sisi permodalan dan pengelolaan hasil panen. Anggota Komisi 6 DPR RI Budi Sulistiono atau Kanang menilai kesiapan KDMP harus dibangun bersama dengan dukungan berbagai pihak. Ya, keterbatasan modal maupun sarana pengolahan dapat menjadi kendala ketika koperasi mulai menjalankan fungsi penyerapan hasil panen petani. Hal itu menjadi perhatian penting bagi Kabupaten Ngawi yang selama ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil padi. Dukungan Bulog dinilai dapat membantu KDMP lebih siap menampung gabah sekaligus menjalankan berbagai kegiatan distribusi pangan di tingkat desa. Ia berharap sinergi antara KDMP dan Bulog dapat diperkuat agar hasil pertanian masyarakat memiliki saluran penyerapan yang lebih baik. Langkah tersebut sekaligus diharapkan ikut memperkuat ekosistem pangan dan ketahanan pangan di daerah. Demikian Ngawi Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, penertiban aset negara, Pemprov Jatim melayangkan SP3 pembongkaran bangunan liar di bantaran Afaur Ngrayung Mojokerto. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
4: Baik, terima kasih. Tim gabungan dari Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air PUSDA Jawa Timur bersama Satpol PP Jawa Timur menggelar penertiban deretan bangunan liar di sepanjang bantaran saluran Afor Ngrayung, lingkungan Kuwung, Kelurahan Meri, Kecamatan Keranggan, Kota Mojokerto. Pada Jumat 25 September 2026, petugas secara resmi menyerahkan surat peringatan ketiga atau SP3 kepada para pemilik usaha warung dan kafe semi permanen yang nekat memanfaatkan lahan sempadan sungai milik negara tanpa izin. Langkah hukum tegas ini diambil setelah pemilik bangunan mengabaikan tenggat waktu pada SP1 dan SP2 yang telah dilayangkan sebelumnya. Sebanyak 5 unit bangunan liar serta 2 titik lahan bantaran yang difungsikan komersial sebagai area duduk kafe ditargetkan bersih dalam rentang waktu sekitar 14 hari pasca SP3. Tim Wasdal PUSDA Jatim Heri Yuni Angga Mukti bersama PPNS Satpol PP Jatim Septo Yusufi menghimbau para pemilik usaha agar kooperatif melakukan pembongkaran mandiri guna menyelamatkan material yang masih layak dipakai.
6: Untuk pelanggaran sempadan di saluran Ngerayu, dan 7 hari setelah ini kita mengadakan pemberian surat pengosongan. Setelah surat pengosongan nanti baru kita ke pembongkaran. Akan ada rapat koordinasi lagi antara saya terkait dari Dinas PU dan Kota Mojokerto. Nanti kapan dan bagaimana pelaksanaan? 7 hari. Jadi SP1, SP2, SP3 itu masing-masing 7 hari. Dan SP3 ke pengosongan 7 hari. Dan pengosongan ke penerbangan kan hanya kayak 3 hari biasanya. Sebenarnya diharapkan untuk pembongkaran mandiri. Tapi biasanya juga kita lihat kondisi terakhir sih nanti dari pengosongan ke penerbangan. Kalau memang tidak bisa membersihkan mandiri baru kita bongkar. Kalau dari SP1 sampai 3 itu kita lihat sebenarnya ada 5. 5 tapi ada beberapa kayak yang di kafe tadi juga sudah bongkar, summer pit ini juga sudah bongkar. Kemarin dia hanya masang ini plat besi terus plat foto. Nah, hal seperti itu kan juga tidak di tidak diperbolehkan untuk semacam saluran.
4: Penertiban ini krusial untuk mengembalikan fungsi utama saluran irigasi Afaur Ngrayung agar pasokan air ke lahan pertanian produktif di Kota Mojokerto dapat kembali optimal. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya masih di Kota Lamongan. Sobat, gudang rongsok di Lamongan terbakar hebat. Mobil water cannon dikerahkan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Lia.
7: Baik sobat, sebuah gudang rongsokan di Jalan Pahlawan, Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan terbakar hebat pada Minggu 27 September kemarin. Kebakaran terjadi saat pemilik usaha sedang memilah rongsokan yang mayoritas berbahan plastik. Tiba-tiba terdengar suara letupan dari tumpukan rongsokan, kemudian muncul percikan api. Api dengan cepat membesar karena banyak material plastik dan kondisi angin yang cukup kencang. Upaya pemadaman awal menggunakan air bersih belum berhasil mengendalikan kobaran. Kemudian petugas mengerahkan 3 unit mobil damkar Pemkab Lamongan dan 1 unit armor water cannon atau AWC milik Polres Lamongan. Api berhasil dipadamkan setelah hampir 2 jam dan seluruh tempat usaha beserta isinya hangus terbakar dengan luas sekitar 20 x 10 meter. Kerugian diperkirakan mencapai 50 juta dan beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Petugas mengimbau masyarakat, terutama yang menyimpan barang mudah terbakar, untuk lebih waspada dan memastikan tidak ada sumber api di sekitar tumpukan barang. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Lia, reporter Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Literasi media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Nah, sahabat literasi, ini ada Bunda Sofi dari Magetan yang menyampaikan kalau Bunda Sofi ini kurang setuju mengenai bantuan untuk anak di umur 17 tahun karena takutnya juga tidak tepat sasaran. Terus yang kemarin ini juga tidak tepat sasaran, nyuwun lagi. Oh, nyuwun lagu ya. Oke, nanti Tias akan putar ya Bunda Sofi untuk lagunya. Dan sahabat literasi,

Tanpa adanya pendampingan, bisa saja habis hanya untuk dikonsumsi atau mungkin kebutuhan yang sebenarnya tidak mendesak. Yang mana ini berarti, bukan berarti anak muda ini tidak bisa memegang uang ya, atau tidak boleh memegang uang. Akan tetapi justru sejak muda juga perlu belajar bagaimana cara mengelola keuangan yang baik. Dan sebenarnya sih kalau anak umur 17 tahun ini masih sekolah, uangnya bisa untuk apa saja? Sepertinya ya tentunya ya untuk kebutuhan pelajar yang mana sekarang ini juga tidak sedikit ya sahabat Rasi, ada banyak sekali biaya yang harus dikeluarkan seperti ya transportasi, perlengkapan sekolah, buku, terus kemudian internet untuk belajar dan juga untuk kegiatan sekolah atau mungkin kebutuhan pendidikan yang lainnya. Nah sahabat Rasi, apakah bantuan tunai ini merupakan bentuk bantuan yang tepat untuk pelajar? Bisa saja pemerintah memilih bentuk lain ya, seperti bantuan perlengkapan sekolah, bantuan transportasi, bantuan pendidikan, atau dukungan untuk mengikuti pelatihan keterampilan. Karena kalau tujuannya membantu masa depan anak muda, jangan sampai program ini hanya menyelesaikan kebutuhan hari ini, tetapi tidak memberikan dampak untuk jangka panjangnya. Nah, bagaimana untuk anak di usia 17 tahun atau masyarakat yang usianya 17 tahun tapi sudah bekerja. Di beberapa daerah, ini setelah SMP atau SMA, ada anak muda yang langsung masuk dunia kerja. Ada yang membantu orang tua, terus kemudian bekerja di toko, terus menjadi pekerja informal, ada juga yang merantau. Nah, kalau mereka mendapatkan bantuan, tentu bisa membantu, tetapi pemerintah juga harus memastikan data penerimanya juga tepat. Karena kalau bantuan diberikan berdasarkan umur saja, bisa muncul persoalan seperti orang yang sebenarnya sudah memiliki penghasilan cukup, bisa saja mendapatkan bantuan. Nah, sementara orang yang lebih membutuhkan justru tidak masuk ke penerima bantuan tersebut. Nah, jadi bagaimana pemerintah menentukan nih siapa yang benar-benar membutuhkan? Pendataan juga harus dilakukan dengan akurat, transparan, dan juga masyarakat harus bisa mengetahui bagaimana mekanismenya. Dan sahabat Rasi, jangan kemana-mana karena setelah ini Tias akan kembali lagi, jadi tetap di Cakrawala Siang.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Yes, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di Rahasia

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Ijazah Wapres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
5: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.
6: Saatnya kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
7: Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk daerah Magetan dan sekitarnya.

0: Inspirasi media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Nah, sahabat Rasi, untuk selanjutnya Tias akan membahas apakah bantuan langsung tunai ini lebih dibutuhkan oleh masyarakat yang berusia 17 tahun atau yang lebih dibutuhkan sebenarnya peluang kerja. Sebenarnya BLT ini memiliki sifat yang membantu kebutuhan dalam periode tertentu. Akan tetapi untuk pekerjaan, ini juga bisa memberikan penghasilan secara berkelanjutan. Yang mana bantuan tunai bisa saja menjadi solusi jangka pendek, sementara pelatihan, pendidikan, dan juga kesempatan kerja bisa menjadi bagian dari solusi jangka panjang. Yang mana jika seorang anak muda atau anak muda yang berusia 17 tahun itu mendapatkan bantuan, uangnya mungkin akan habis dalam beberapa minggu atau bulan. Akan tetapi, kalau anak tersebut mendapatkan keterampilan yang bisa menghasilkan uang, manfaatnya juga bisa lebih panjang untuk ke depannya. Misalnya, diberikan pelatihan untuk keterampilan digital, terus kemudian desain grafis, editing video, marketing, teknisi, atau mungkin pertanian modern, peternakan, di kuliner, atau keterampilan lain yang sesuai dengan kebutuhan di daerahnya. Dan sahabat Rasi, sebenarnya siapa yang paling berhak menerima bantuan? Apakah semua orang yang berusia 17 tahun atau hanya masyarakat yang berusia 17 tahun dari keluarga miskin, atau mungkin anak muda yang tidak mampu melanjutkan sekolah, atau bahkan yang belum mampu untuk bekerja? Sebenarnya ini bukan persoalan yang sederhana, karena pemerintah juga harus menentukan kriteria. Kalau terlalu luas, anggaran yang dibutuhkan juga tentunya semakin besar. Kalau terlalu sempit, bisa ada orang yang sebenarnya membutuhkan tetapi tidak mendapatkan bantuan. Maka pendataan juga menjadi sangat penting, yang mana data penerima juga harus benar dan juga akurat ya sahabat Rasi. Jangan sampai orang yang ekonominya sudah cukup ini mendapatkan bantuan, sementara keluarga yang benar-benar kesulitan ini justru terlewatkan. Dan juga masyarakat perlu tahu untuk mekanisme pengawasannya, siapa yang mengawasi, terus kemudian bagaimana kalau ada data yang salah, terus kemudian bagaimana kalau ada penerima yang sebenarnya juga tidak memenuhi syarat. Program bantuan yang baik ini bukan hanya soal penyaluran, akan tetapi juga soal ketepat sasaran ya sahabat Rasi. Dan sahabat Rasi, jangan kemana-mana, karena setelah ini Tias juga akan kembali lagi di Cakrawala Siang.
1: Sayang.
2: Iya sayang.
1: Maafin aku ya.

0: Hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Flash News.
3: Sahabat Rasi Media, pemerintah memberikan alasan terkait penempatan sejumlah manajer koperasi desa atau kelurahan Merah Putih yang tidak sesuai domisili asal. Penjelasan ini disampaikan melalui unggahan di akun Instagram Simkopdes atau Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa Kelurahan pada Minggu 27 September 2026. Sebelumnya, pemerintah pada Jumat 25 September 2026 mengumumkan penempatan manajer KDKMP melalui Simkopdes. Dalam unggahan pengumuman tersebut, sejumlah warganet menyoroti soal penempatan yang dinilai jauh dari domisili. Demikian Flash News.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Kamu punya keluhan penyakit dalam? Klinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Sekarwangi Magetan siap melayani Anda bersama dokter spesialis penyakit dalam. Klinik ini telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berobat jadi makin mudah dan nyaman di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
1: Rasi Media, kesehatan dan informasi.
4: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
5: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
4: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
5: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar, Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
4: Wah, lengkap sekali ya.
5: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
4: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
5: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
4: Mantap! Ada promo menarik nggak?
5: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
4: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
5: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
4: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
5: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-0002 dan di 0858-1580-0965. Depo Bangunan Sariguna 2 Plausan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0853-6464358. Toko Bangunan Sariguna 2 Banda, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Resimsi Media, Siasya dan Depon Kondisi.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget, jadi enak deh.
8: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngulis apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting

Narasi media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Nah sahabat Narasi, tidak terasa ya sudah 2 jam Tias menemani sahabat Narasi. Dan dari kesimpulan pembahasan Tias hari ini, yang mana tentang bantuan langsung tunai untuk masyarakat yang berusia 17 tahun adalah usia 17 tahun ini merupakan masa transisi ya sahabat Rasi. Anak muda juga mulai mengenal dunia yang dewasa, tetapi belum tentu semuanya ini memiliki kemampuan dengan ekonomi yang sama. Karena itu ketika pemerintah menyiapkan sebuah program bantuan untuk kelompok usia muda, tentu ada banyak hal yang harus difikirkan. Bukan hanya berapa nominalnya, akan tetapi siapa penerimanya, terus kemudian bagaimana datanya, dan untuk apa bantuan digunakan, serta bagaimana pengawasannya. Dan yang paling penting, apakah bantuan tersebut benar-benar membuat anak muda ini bisa lebih mandiri. Karena juga jangan sampai kalau tujuan bantuan hanya berhenti pada menerima uang. Kalau bisa, bantuan ini menjadi pintu masuk untuk menuju pendidikan yang lebih baik, terus kemudian keterampilan yang lebih kuat, literasi keuangan, dan juga kesempatan bekerja. Nah sahabat Rasi, ada persoalan mengenai ketepatan sasaran, pendataan, penggunaan dana, pendidikan, keterampilan, sampai bagaimana bantuan tersebut bisa membuat generasi muda bisa lebih mandiri. BLT juga bisa menjadi bantuan untuk kebutuhan tertentu. Tetapi masa depan anak muda tentu tidak cukup hanya dengan bantuan tunai. Anak muda juga membutuhkan pendidikan, keterampilan, kesempatan kerja, dan juga lingkungan yang memberikan ruang untuk berkembang. Jadi kalau pemerintah benar-benar menyiapkan program bantuan untuk usia 17 tahun, masyarakat tentu perlu mengetahui dengan jelas siapa yang menjadi sasaran, terus kemudian apa kriterianya, terus kemudian berapa besar bantuannya, dan juga bagaimana mekanisme penyalurannya. Dan yang paling penting, jangan hanya melihat nominal bantuannya, akan tetapi lihat juga dampaknya. Apakah setelah menerima bantuan, anak muda ini menjadi lebih siap untuk menghadapi masa depan? Nah, sahabat Rasi, usai sudah perjumpaan Tias dan juga sahabat Rasi di hari ini. Mudah-mudahan apa yang Tias sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Dan juga sahabat Rasi, Tias mohon maaf apabila ada salah kata dalam siaran tadi. Dan terima kasih juga untuk sahabat Rasi yang sudah interaktif bareng Tias. Dan sampai ketemu di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Senin 28 September 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah Sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, event latihan bersama Palsi Magetan diikuti peserta dari Bali dan daerah lainnya. Jadi ajang silaturahmi dan pelestarian perkutut lokal. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
1: Baik, terima kasih. Sobat Perkumpulan Pelestari Perkutut Lokal Alam Seluruh Indonesia atau PALSI Kabupaten Magetan menggelar latihan bersama atau laber yang diikuti pengopi burung perkutut dari sejumlah daerah. Kegiatan yang dilaksanakan di Desa Lemabang, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat komunitas pecinta perkutut di berbagai daerah. Peserta datang tidak hanya dari Magetan dan wilayah sekitar, tetapi juga dari Tulungagung, Kediri, Ponorogo, Madiun, Ngawi, Sragen, Boyolali, Solo, Malang hingga Bali. Pembina PALSI Magetan Budi Santoso mengatakan latihan bersama menjadi bagian dari tahapan sebelum peserta mengikuti latihan prestasi atau lapres dan agenda lomba lainnya. Menurut dia, terbentuknya PALSI di Magetan diharapkan semakin memperluas jaringan komunitas pecinta perkutut. Ketika satu daerah menggelar kegiatan, anggota komunitas dari daerah lain dapat ikut hadir sehingga terjadi pertemuan dan pertukaran antar penghobi. Budi menyebut sebagian perkutut juga berpotensi memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Peserta dari luar daerah yang datang untuk mengikuti kegiatan membutuhkan penginapan, makanan, pakan burung hingga sangkar. Ia berharap kegiatan PALSI di Magetan dapat berkembang dan secara rutin menghadirkan peserta dari berbagai daerah.
2: Dengan adanya latihan bersama ini latar mendukung penuh, insya Allah mungkin ada momen Bupati Cup di Magetan, Bupati siap untuk tempat dan lain-lain. Jadi kami dari ketua maupun saya penasihat, saya mengucapkan terima kasih dengan terselenggaranya peresmian PALSI Korwil Magetan ini. Semoga kedepannya lebih sukses peserta maupun pecinta perkutut di daerah-daerah atau ini semakin berkembang.
1: Sementara itu, Bupati Magetan Ani Endang Rusminiarti mengapresiasi terbentuknya PALSI di Kabupaten Magetan. Menurut dia, keberadaan organisasi tersebut tidak hanya menjadi wadah komunitas, tetapi juga dapat mendukung pelestarian burung perkutut nasional. Ani meminta pengurus PALSI Magetan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mengembangkan kegiatan dan pelestarian perkutut lokal. Ia berharap organisasi yang baru terbentuk tersebut semakin tertata dan mampu menggelar kegiatan yang lebih meriah pada agenda berikutnya. Ia juga meminta organisasi yang baru terbentuk tersebut semakin tertata dan mampu menggelar kegiatan yang lebih meriah pada agenda berikutnya.
3: Hari ini secara resmi PALSI di Kabupaten Magetan Korwil.
4: Korwil ke-26.
3: Korwil ke-26.
4: Di Provinsi Jawa Timur.
3: Di Provinsi Jawa Timur terbentuk di Kabupaten kita. Dan ini sangat luar biasa, khususnya untuk Kabupaten Magetan dengan adanya kegiatan PALSI ini, ya, selain menggerakkan perekonomian juga melestarikan khususnya burung lokal jenis perkutut yang ada di Kabupaten Magetan. Nah, ini saya sangat mengapresiasi kepada PALSI. Tapi mohon nanti berkolaborasi dengan Kabupaten Magetan untuk khususnya melestarikan burung jenis perkutut lokal ini.
1: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocara CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat KDKMP, disiapkan serap hasil panen. Komisi 4 minta Bulog turun tangan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, keberadaan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP diharapkan tidak hanya menjadi penggerak ekonomi desa, tetapi juga mampu menjadi mitra petani dalam menyerap hasil pertanian. Untuk mewujudkan hal tersebut, Perum Bulog diminta memperkuat dukungan, khususnya dari sisi permodalan dan pengelolaan hasil panen. Anggota Komisi 6 DPR RI Budi Sulistiono atau Kanang menilai kesiapan KDMP harus dibangun bersama dengan dukungan berbagai pihak. Menurutnya, keterbatasan modal maupun sarana pengolahan dapat menjadi kendala ketika koperasi mulai menjalankan fungsi penyerapan hasil panen petani. Hal itu menjadi perhatian penting bagi Kabupaten Ngawi yang selama ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil padi. Dukungan Bulog dinilai dapat membantu KDMP lebih siap menampung gabah sekaligus menjalankan berbagai kegiatan distribusi pangan di tingkat desa. Ia berharap sinergi antara KDMP dan Bulog dapat diperkuat agar hasil pertanian masyarakat memiliki saluran penyerapan yang lebih baik. Langkah tersebut sekaligus diharapkan ikut memperkuat ekosistem pangan dan ketahanan pangan di daerah. Demikian Ngawi Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi, berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, penertiban aset negara, Pemprov Jatim melayangkan SP3, pembongkaran bangunan liar di bantaran Afaur Ngrayung, Mojokerto. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
6: Baik, terima kasih. Tim gabungan dari Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air PUSDA Jawa Timur bersama Satpol PP Jawa Timur menggelar penertiban deretan bangunan liar di sepanjang bantaran saluran Afor Ngrayung, lingkungan Kuwung, Kelurahan Meri, Kecamatan Keranggan, Kota Mojokerto. Pada Jumat 25 September 2026, petugas secara resmi menyerahkan surat peringatan ketiga atau SP3 kepada para pemilik usaha warung dan kafe semi permanen yang nekat memanfaatkan lahan sempadan sungai milik negara tanpa izin. Langkah hukum tegas ini diambil setelah pemilik bangunan mengabaikan tenggat waktu pada SP1 dan SP2 yang telah dilayangkan sebelumnya. Sebanyak 5 unit bangunan liar serta 2 titik lahan bantaran yang difungsikan komersial sebagai area duduk kafe ditargetkan bersih dalam rentang waktu sekitar 14 hari pasca SP3. Tim Wasdal PUSDA Jatim Heryuni Angga Mukti bersama PPNS Satpol PP Jatim Septo Yusufi menghimbau para pemilik usaha agar kooperatif melakukan pembongkaran mandiri guna menyelamatkan material yang masih layak dipakai.
7: Untuk pelanggaran sempadan di saluran Ngrayung, dan 7 hari setelah ini kita mengadakan pemberian surat pengosongan. Setelah surat pengosongan nanti baru kita ke pembongkaran. Akan ada rapat koordinasi lagi antara instansi terkait dari Dinas PU dan Kota Mojokerto. Nanti kapan dan bagaimana pelaksanaan. 7 hari. Jadi SP1, SP2, SP3 itu masing-masing 7 hari. Dan SP3 ke pengosongan 7 hari. Dan pengosongan ke penelitian kan hanya baik 3 hari biasanya. Sebenarnya diharapkan untuk pembongkaran mandiri. Tapi biasanya juga kita lihat kondisi terakhir sih nanti dari pengosongan berkembang. Kalau memang tidak bisa membersihkan mandiri baru kita bongkar. Kalau dari SP1 sampai 3 itu kita lihat sebenarnya ada 5. 5 tapi ada beberapa kayak yang di kafe tadi juga sudah bongkar, summer di sini juga sudah bongkar. Kemarin dia hanya masang ini plat besi terus spot foto. Nah, hal seperti itu kan juga tidak di tidak diperbolehkan untuk semacam saluran.
6: Penertiban ini krusial untuk mengembalikan fungsi utama saluran irigasi Afaur Ngrayung agar pasokan air ke lahan pertanian produktif di Kota Mojokerto dapat kembali optimal. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi, Lamongan. Berikutnya masih di Kota Lamongan. Sobat, gudang rongsok di Lamongan terbakar hebat. Mobil water cannon dikerahkan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Lia.
8: Baik sobat, sebuah gudang rongsokan di Jalan Pahlawan, Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan terbakar hebat pada Minggu 27 September kemarin. Kebakaran terjadi saat pemilik usaha sedang memilah rongsokan yang mayoritas berbahan plastik. Tiba-tiba terdengar suara letupan dari tumpukan rongsokan, kemudian muncul percikan api. Api dengan cepat membesar karena banyak material plastik dan kondisi angin yang cukup kencang. Upaya pemadaman awal menggunakan air bersih belum berhasil mengendalikan kobaran. Kemudian petugas mengerahkan 3 unit mobil damkar Pemkab Lamongan dan 1 unit armor water cannon atau AWC milik Polres Lamongan. Api berhasil dipadamkan setelah hampir 2 jam dan seluruh tempat usaha beserta isinya hangus terbakar dengan luas sekitar 20 kali 10 meter. Kerugian diperkirakan mencapai 50 juta dan beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Petugas mengimbau masyarakat, terutama yang menyimpan barang mudah terbakar, untuk lebih waspada dan memastikan tidak ada sumber api di sekitar tumpukan barang. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Lia, reporter Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Wes enek gambare. Kamu bisa nonton di aplikasi Express Radio yang handphonenya Android, bisa download aja langsung di Express di Play Store ya. Kamu cari Express Radio. Kemudian yang mungkin kalau iOS bisa ke websitenya di www.rasifm.co.id. Kamu bisa nonton di sana Fatur gitu ya. Mas Fatur kayak piye tuh aja nih. Nah, nanti kamu bisa lihat di sana ya. Oke, saudara semini di kesempatan siang hari ini Fatur spill dikit aja yang akan Fatur nanti bahas ya mengenai wacana pemerintah yang sekarang ini sedang dikaji. Kalau kemarin sempat kita bahas mengenai anak-anak usia 17 tahun akan diberikan rekening. Nah, kali ini anak-anak nantinya di usia 17 tahun atau belum menikah akan diberikan BLT Rp50.000 yang nanti akan dimasukkan ke rekening bank yang sudah dibuat. Menurutmu ini kebijakan yang bermanfaat kah? Menurutmu ini kebijakan yang bagus kah? Atau cuma kebijakan yang sekedar ya, sekedar kebijakan dibuat aja daripada gak ada kebijakan gitu ya. Nanti bisa komentar Bang Fatur di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana. Ada Silvi Kumalasari yang menemani kamu di siang hari ini. Negoro angin lagi.

0: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 3998 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Eits Radio dan juga di Rahasia

0: Kan angine pol banget.
1: Ngapa le bukatmu kok sendre mimil lae?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le, Bu.
2: Sana men lah yo ngono e kok repot. Eh sayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
3: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
4: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
3: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Ijazah Wapres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut, sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
3: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
4: Rasi Media.

0: Yup, oke. Resi Median Surat Dan Informatif masih bersama dengan Fatur di kesempatan siang hari ini. Jadi tentunya untuk kamu yang ingin interaktif di kesempatan siang hari ini, monggo ya. Silahkan Fatur tunggu. Hubungi aja Fatur via WhatsApp di 0811 3020906 atau mungkin via interaktif kalian di 0351896137. Fatur, sudah ada yang mau interaktif, ada siapa ini ya? Halo.
1: Wilujeng siang di.
0: Wilujeng siang ugi bapak.
1: Sehat ini.
0: Pangestunipun, semata ugi jenengan sehat.
1: Kula suwun pokoknya sehat.
0: Amin.
1: Lancar.
0: Siap.
1: Sukses sambutanipun di
0: mas. Amin ya robbal alamin.
1: Nang kula menika tuwa-tuwa menika sehat di mas.
0: Oh iya yo percaya.
1: Roso.
0: Roso tenan ya.
1: Batur ya.
0: Percaya.
1: Ngangkat senek niku rong buluh.
0: Rong
1: nyeng mboten mawon.
0: Ya nang isine kuwi senek.
1: Kodong.
0: Oh kodong ya. Ya oke lah, oke lah.
1: Dimas.
0: Halo bapak pripun?
1: Kula mengge menawa wonten kula ngarwet kalipun paringi sumi-sumi gitu ya.
0: Sumi-sumi.
1: Ya durene kok tambah ayu.
0: Oh masyaallah.
1: Kula niku tuwa-tuwa nek ndang lipenan rada apa teman payu.
0: Ya.
1: Rambut itu malah ireng di.
0: Malah ya Allah. Gara-gara kui, apa gara-gara mbok cat?
1: Niki gara-gara di penapan itu.
0: Oh iya iya iya.
1: Niki kula lho Bu Sri.
0: Jan Bu Sri. Iya iya iya.
1: Engko blendang bango jan ngowo bro sama ngisor
0: iki. Aja, gak oleh, gak oleh. Iya.
1: Niki kersane kumek sono menika ke awane sriki sumuk di Mas.
0: Sumuk bapak mriku.
1: Jawa. Dereng wonten Jawa lho di Mas.
0: Oh, dereng Jawa.
1: Lha kok niku jane remen di Jawa iki Mas. Bukan ini kok remen ya oh, mudah iya. Anyep lho.
0: Anyep anyep piye ngono
1: ya. Ya nggih. Iya iya iya. Di Mas.
0: Dalam bapak.
1: Ngaten iki Puspa napa film nggih.
0: Tak beles ya. Ora diangkat turu berarti tenan.
1: Lah niku musuh kula iki.
0: Aja to.
1: Lah wong tetangga cecek ae ora tau krem jawi-jawilan lho.
0: Iya.
1: Ning dilalah yo ora tau wetuk piandune iki.
0: Nah alhamdulillah aja.
1: Wong lapangan jati cari barengan karo amen ruwame.
0: Heeh, masyaallah.
1: Dilalah kula gula-gula ing sering wetuk kula yo sering kena.
0: Ha kuwi.
1: Jane mbur kok siap amplop di Mas.
0: Iya, enak isine.
1: Dema saya isin iku mungkin ditangkat itu nih Mas.
0: Iya, njoke pira.
1: Pira lan ngoten lho.
0: Iya iya
1: iya. Saiki saiki gek kurang akeh.
0: Heeh, gak patut.
1: Dene sekalian diisi sak mene Pak De. Lah niku kula katon mabruk.
0: Oke.
1: Mboten mawon.
0: Bapak niki wonten Budha Sri Huning sajare kok nek munggah kaya son horek to Mas Fatur iki. Ngalang-alang.
1: Ya wong pancen diantun bagus lho.
0: Iya, percaya.
1: Kuwi niku bagus lho. Heeh.
0: Iya. Bagus apa dono suara sing barese iki?
1: Janji kang lami dono suara ora nggih bagus.
0: Oh ngoten. Iya iya.
1: Lah mbok kula niku lagu ngene teko durungan lho di.
0: Oh nyapa kuwi?
1: Lah ngutang niku.
0: Iya iya.
1: Napa enten anak iku kok bagus meneh. Anakku kok bagus kok ini anak sapa iki kan?
0: Sial sial sial sial.
1: Iki Mas.
0: Pripun Bapa?
1: Salamipun kagem Bu Sri Huning.
0: Oh, monggo.
1: Bu Narti.
0: Nggih.
1: Kalian Bu Indang sakeluarga.
0: Nggih.
1: Kalian Bu Arena wonten Madiun.
0: Nggih.
1: Si Puspa niku.
0: Oh iya, nggih.
1: Kalian jurakane Sauto di Mas nggih.
0: Sauto.
1: Mugi-mugi lancar sih. Sautanipun. Kalian niku di Mas. Heeh. Niku lho, entar nabe Mama Cao.
0: Oh Mama Cao, iya.
1: Eh, Mama Uca lah.
0: Uca.
1: Ya aku nak betul nak dikabruk ya salah ya menengahi itu ya.
0: Gak apa-apa pasrah.
1: Nggih, Bu Mas.
0: Dalem.
1: Kula matur suwun sangat lumih mekalipun.
0: Sami-sami semanten ugi.
1: Dimas Dimas ya pokoknya sedaya ge malam watari nampi kidunan saki kula temus gawe.
0: Nggih, nggih.
1: Pokoknya sing penting kula tunak ne sukses lancar samudaranipun kanca-kanca kula mitra gegono utawi kroni pun ya di Mas Gie.
0: Amin pangestunipun Bapak.
1: Saya utawi kata nomin pun lagi pun
0: di Mas Gie. Oh cinji.
1: Wilujeng siang di Mas
0: Gie. Wilujeng siang ugi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Halo. Halo.
2: Aku ora percaya aku.
0: Ndak ora percaya piye? Muga-muga ora percaya, ngene iki ora percaya piye?
2: Ora percaya nek ganteng wong rong-roh.
0: Oh iya, iya nang anu piye-piye.
2: Aku ora percaya nek bagus Pak Donoswara. Tau ora diketokne ya, delokke kon di pos sedotan.
0: Ayo gak to. Kecilian iki.
2: Bintang sedotan. Oh, rong-roh buktine kok ngarani ganteng. Aku ya ora ngarani ganteng rong. Orang enak bukti nih.
0: So, songko suworo nih, kayak Arjuna tenan.
2: Suara ini malah begini kayak dosa muka kok Arjuna.
0: Oh iya kita. Arjuna
2: nih
0: alus. Alus sih.
2: Tapi kayak dosa muka.
0: Oh iya Arjuna. Arjuna kayak gini ya. Anje bun, anje.
2: Iya. Nah Arjuna kayak alus, kayak Sembodro. Arjuna Sembodro kayak alus. Nek dosa muka iki musuhe sapa? Dosa muka iki anu Mas karo sapa ya seto. Karo Betang Kidur.
0: Iya, aku ra Jawa ngono kuwi bojone.
2: Ngerti pra Mas?
0: Mboten.
2: Kita gitu dibisukan.
0: Bun.
2: Halo.
0: Oh, halo. Oh iya, kepencet.
2: Kok dibisukan iki?
0: Gitu. Kepencet ki mangke. Iya.
2: Enggak yo, Pak. Dono suara nek munggah kejen ngaget-ngeting entek kaget.
0: Jenengan napa pun tilem niki wae.
2: Ngurung.
0: Aduh, udereng.
2: Ngurung turu tapi suara ora sida to.
0: Oh iya.
2: Nah, tenan Mas Fatur.
0: Bun.
2: Kagem sehat, semua apa adem?
0: Anu, adem ning ngene.
2: Adem ning jero studio.
0: Mriku dereng Jawa atau Sabri, Bun?
2: Dereng. Mendung tak Mas Fatu.
0: Oh nggih.
2: Mendung tapi malah ungkep kok bengi no mendung.
0: Oh nggih.
2: Dadi orang hujan ya mudah-mudahan hujan cepat turun.
0: Oke
2: nggih. Seger.
0: Anjir.
2: Lebih juga ngilangi debu ora ketang pisan no Mas Fatu.
0: Nggih. Amin.
2: Niku wau nyuwun napa Pak Dono niku wau nyuwun napa?
0: Sumi-sumi. Sumi-sumi.
2: Alah kok sumi-sumi. Ya sumi-sumi pancen ayu Mas. Oke, kagem sedaya mawon tanpa terkecuali Dek Yanto ya ora munggah. Dek Yanto dek iki munggah gendut Mas.
0: Oh.
2: Ora ngirimi aku ora nyenggol aku ya ora apa-apa Dek Yanto ndang.
0: Dek Yanto nggih.
2: Semangat tenan kok. Nggih, kagem sedaya mawon kembangin kembange mungke kula nyuwun apa Mas.
0: Napa monggo?
2: Golekno Mas sing seneng aku Mas ikuti sing dirimu.
0: Oke nggih. Pop napa anu campur sari napa-napa?
2: Pop.
0: Pop njih nek pop yo
2: ari. Nggih, matur mawon, matur Mbah Nur, dalipun sehat selalu Mas Fatu.
0: Nggih, semanten ugi matur suwun.
2: Njih. Barokah hidayah.
0: Amin.
2: Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur Mbah Nur kagem Bunda Sri Huning ya. Mintanya kalau pop ya tak kasih nanti Ari Lasso featuring Bunga Citra Lestari. Umumi ya umumi Bu Sri Huning nyuwone kan nih gitu sing disewenangi. Jadi aku pengen muterin loh Ari Lasso Rahasia Perempuan ini tapi bahaya ya aja ya. Ben tadi rahasia wae ya. Oke. Okay. Dan Saltrosi Media di kesempatan siang hari ini sedikit fatal sepil ya. Jadi memang ada kabar baik. Kabar baik gak ya ya. Mungkin kabar-kabar menarik aja ya. Kabar menarik dari pemerintah yang sedang ramai diperbincangkan. Karena memang pemerintah tengah mengkaji skema pemberian saldo awal Rp50.000 bagi masyarakat yang berusia 17 tahun atau belum menikah ya. Sekaligus pembukaan rekening bank secara otomatis. Tapi ada satu hal penting, ini belum merupakan program BLT yang sudah resmi berjalan ya. Pemerintah masih mengkaji mekanisme anggaran dan program lanjutan agar rekening dibuka tidak hanya aktif menerima saldo Rp50.000, kemudian ditinggalkan begitu aja ya. Menurut keterangan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartanto, dalam IFSE 2026, pemerintah memperkirakan ada sekitar 74 juta penduduk usia 17 tahun ke atas yang belum memiliki rekening bank. Jika masing-masing diberikan saldo awal Rp50.000, kebutuhan dana diperkirakan sekitar Rp3,8 triliun. Saidik iki. Sumpah. Aku sekarang kalau lihat anggaran dari MBG yang satu hari aja 1,2 triliun, ini anggaran 3,8 triliun bagiku saidik banget gitu ya. Kalau dulu Kalau dulu mungkin ngelihatnya banyak ya, kalau sekarang ngelihatnya kalau dibandingkan dengan MBG yang sehari 1,2 triliun, ini cuma 4 hari enggak ada ya, 4 hari lebih-lebih itu ya, 4 hari kerja ya, seminggu pas gitu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu. Cukup itu untuk membuka itu ya. Cuma kembali lagi pertanyaannya, kenapa pemerintah mau memberikan saldo 50.000? Kenapa pemerintah mau membukakan rekening baru gitu? Ini yang menjadi perbincangan. Nanti Fatur akan bahas selain satu ini. Jadi jangan kemana-mana, ada Sumi-Sumi yang akan hadir menemani kamu di siang hari ini.

0: Sahabat Transmedia, aksi pencurian menyasar sebuah kios sembako di Dukuh Ngiput, Desa Purwasari, Kecamatan Babatan, Ponorogo. Pelaku membobol pintu menggunakan besi tipis sebelum masuk dan membawa kabur uang ratusan ribu rupiah. Aksinya terekam kamera pengawas atau CCTV. Pemilik kios, Joko Nugroho, baru mengetahui kejadian itu setelah mendapat telepon dari pemilik kios di sebelahnya. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
3: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
4: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
3: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
4: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
3: Wah, lengkap sekali ya.
4: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
3: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
4: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
3: Mantap! Ada promo menarik nggak?
4: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
3: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
4: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
3: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
4: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya.
2: Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan, 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko, 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rasifm.co.id.
5: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya, terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy ya? Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Winscare.
9: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
10: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
11: fresh banget rasanya.
10: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
10: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
11: fresh banget rasanya.
10: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
10: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Nyapo.
1: Radio ke saiki iso visual ya, Pak.
0: Oh, ala yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
1: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Pak. Berarti wes akeh ya sing delok bakalane.
0: Oh, yo pinter ngono ya. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih, Mbak?
0: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
1: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya, Mbak, aku ngerti. Pasang iklan-iklannya ini emang gak ngerti ya.
0: Iya apa sih, sendirinya nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Bisa nomor rasi ya toh di 0811 30 20 906. Nah apa nomor Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
1: Ya tak catet, aku bariki arep pasang iklan ya, Mbah.
0: Oh iya, tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Saat ini pukul 13 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet. Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Senin 28 September 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, event latihan bersama Palsi Magetan diikuti peserta dari Bali dan daerah lainnya. Jadi ajang silaturahmi dan pelestarian perkutut lokal. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat Perkumpulan Pelestari Perkutut Lokal Alam Seluruh Indonesia atau PALSI Kabupaten Magetan menggelar latihan bersama atau laber yang diikuti pengopi burung perkutut dari sejumlah daerah. Kegiatan yang dilaksanakan di Desa Lemabang, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat komunitas pecinta perkutut di berbagai daerah. Peserta datang tidak hanya dari Magetan dan wilayah sekitar, tetapi juga dari Tulungagung, Kediri, Ponorogo, Madiun, Ngawi, Sragen, Boyolali, Solo, Malang hingga Bali. Pembina PALSI Magetan Budi Santoso mengatakan latihan bersama menjadi bagian dari tahapan sebelum peserta mengikuti latihan prestasi atau lapres dan agenda lomba lainnya. Menurut dia, terbentuknya PALSI di Magetan diharapkan semakin memperluas jaringan komunitas pecinta perkutut. Ketika satu daerah menggelar kegiatan, anggota komunitas dari daerah lain dapat ikut hadir sehingga terjadi pertemuan dan pertukaran antar penghobi. Budi menyebut sebagian perkutut juga berpotensi memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Peserta dari luar daerah yang datang untuk mengikuti kegiatan membutuhkan penginapan, makanan, pakan burung hingga sangkar. Ia berharap kegiatan PALSI di Magetan dapat berkembang dan secara rutin menghadirkan peserta dari berbagai daerah.
4: Dengan adanya latihan bersama ini latar mendukung penuh, insya Allah mungkin ada momen Bupati Cap di Magetan, Bupati siap untuk tempat dan lain-lain. Jadi kami dari ketua maupun saya penasihat, saya mengucapkan terima kasih dengan terselenggaranya peresmian PALSI Polri Magetan ini. Semoga kedepannya lebih sukses peserta maupun pecinta perkutut di daerah-daerah atau ini semakin berkembang.
3: Sementara itu Bupati Magetan Nani Endang Rusminiarti mengapresiasi terbentuknya PALSI di Kabupaten Magetan. Menurut dia, keberadaan organisasi tersebut tidak hanya menjadi wadah komunitas, tetapi juga dapat mendukung pelestarian burung perkutut nasional. Nani meminta pengurus PALSI Magetan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mengembangkan kegiatan dan pelestarian perkutut lokal. Ia berharap organisasi yang baru terbentuk tersebut semakin tertata dan mampu menggelar kegiatan yang lebih meriah pada agenda berikutnya. Ia juga meminta organisasi yang baru terbentuk tersebut semakin tertata dan mampu menggelar kegiatan yang lebih meriah pada agenda berikutnya.
5: Hari ini secara resmi PALSI di Kabupaten Magetan Kurwil ke-26
6: di Provinsi Jawa Timur.
5: Di Provinsi Jawa Timur terbentuk di Kabupaten kita. dan ini sangat luar biasa khususnya untuk Kabupaten Magetan dengan adanya kegiatan palsi ini ya, selain menggerakkan perekonomian juga melestarikan khususnya burung loka jenis perkutut yang ada di Kabupaten Magetan. Nah ini saya sangat mengapresiasi kepada palsi, tapi mohon monggo nanti berkolaborasi ya dengan Kabupaten Magetan untuk khususnya melestarikan burung jenis perkutut lokal ini.
3: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocara CFM melaporkan kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat KDKMP, disiapkan serat hasil panen. Komisi 4 minta Bulog turun tangan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, keberadaan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP diharapkan tidak hanya menjadi penggerak ekonomi desa, tetapi juga mampu menjadi mitra petani dalam menyerap hasil pertanian. Untuk mewujudkan hal tersebut, Perum Bulog diminta memperkuat dukungan, khususnya dari sisi permodalan dan pengelolaan hasil panen. Anggota Komisi 6 DPR RI Budi Sulistiono atau Kanang menilai kesiapan KDMP harus dibangun bersama dengan dukungan berbagai pihak. Menurutnya, keterbatasan modal maupun sarana pengolahan dapat menjadi kendala ketika koperasi mulai menjalankan fungsi penyerapan hasil panen petani. Hal itu menjadi perhatian penting bagi Kabupaten Ngawi yang selama ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil padi. Dukungan Bulog dinilai dapat membantu KDMP lebih siap menampung gabah sekaligus menjalankan berbagai kegiatan distribusi pangan di tingkat desa. Ia berharap sinergi antara KDMP dan Bulog dapat diperkuat agar hasil pertanian masyarakat memiliki saluran penyerapan yang lebih baik. Langkah tersebut sekaligus diharapkan ikut memperkuat ekosistem pangan dan ketahanan pangan di daerah. Demikian Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, penertiban aset negara, Pemprov Jatim layangkan SP3, pembongkaran bangunan liar di bantaran Afaur Ngrayung, Mojokerto. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
7: Baik, terima kasih. Tim gabungan dari Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air PUSDA Jawa Timur bersama Satpol PP Jawa Timur menggelar penertiban deretan bangunan liar di sepanjang bantaran saluran Afor Ngrayung, lingkungan Kuwung, Kelurahan Meri, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto. Pada Jumat 25 September 2026, petugas secara resmi menyerahkan surat peringatan ketiga atau SP3 kepada para pemilik usaha warung dan kafe semi permanen yang nekat memanfaatkan lahan sempadan sungai milik negara tanpa izin. Langkah hukum tegas ini diambil setelah pemilik bangunan mengabaikan tenggat waktu pada SP1 dan SP2 yang telah dilayangkan sebelumnya. Sebanyak 5 unit bangunan liar serta 2 titik lahan bantaran yang difungsikan komersial sebagai area duduk kafe ditargetkan bersih dalam rentang waktu sekitar 14 hari pasca SP3. Tim Wasdal PUSDA Jatim Heri Yuni Angga Mukti bersama PPNS Satpol PP Jatim Septo Yusufi menghimbau para pemilik usaha agar kooperatif melakukan pembongkaran mandiri guna menyelamatkan material yang masih layak dipakai.
8: Untuk pelanggaran sempadan di saluran Ngrayung, dan 7 hari setelah ini kita mengadakan pemberian surat pengosongan. Setelah surat pengosongan nanti baru kita ke pembongkaran. Ya, akan ada rapat koordinasi lagi antara saya terkait dari Dinas PU dan Kota Mojokerto. Nanti kapan dan bagaimana pelaksanaan? 7 hari. Jadi SP1, SP2, SP3 itu masing-masing 7 hari. Dan SP3 ke pengosongan 7 hari. Dan pengosongan ke penelitian kan hanya 3 hari biasanya. Sebenarnya diharapkan untuk pembongkaran mandiri. Tapi biasanya juga kita lihat kondisi terakhir sih nanti dari pengosongan berkembang. Kalau memang tidak bisa membersihkan mandiri baru kita bongkar. Kalau dari SP1 sampai 3 itu kita lihat sebenarnya ada 5. 5 tapi ada beberapa kayak yang di kafe tadi juga sudah bongkar, sumber di sini juga sudah bongkar. Kemarin dia hanya masang ini plat besi terus spot foto. Nah, hal seperti itu kan juga tidak di tidak diperbolehkan untuk semacam saluran.
7: Penertiban ini krusial untuk mengembalikan fungsi utama saluran irigasi Afaur Ngrayung agar pasokan air ke lahan pertanian produktif di Kota Mojokerto dapat kembali optimal. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
2: Bagus, reporter Radio Ronggo Hati Lamongan. Berikutnya masih di kota Lamongan. Sobat, gudang rongso di Lamongan terbakar hebat. Mobil water cannon dikerahkan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Prames Suara Lamongan, Lia.
9: Baik sobat, sebuah gudang rongsokan di Jalan Pahlawan, Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan terbakar hebat pada Minggu 27 September kemarin. Kebakaran terjadi saat pemilik usaha sedang memilah rongsokan yang mayoritas berbahan plastik. Tiba-tiba terdengar suara letupan dari tumpukan rongsokan, kemudian muncul percikan api. Api dengan cepat membesar karena banyak material plastik dan kondisi angin yang cukup kencang. Upaya pemadaman awal menggunakan air bersih belum berhasil mengendalikan kobaran. Kemudian petugas mengerahkan 3 unit mobil damkar Pemkab Lamongan dan 1 unit armor water cannon atau AWC milik Polres Lamongan. Api berhasil dipadamkan setelah hampir 2 jam dan seluruh tempat usaha beserta isinya hangus terbakar dengan luas sekitar 20 x 10 meter. Kerugian diperkirakan mencapai 50 juta dan beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Petugas mengimbau masyarakat, terutama yang menyimpan barang mudah terbakar, untuk lebih waspada dan memastikan tidak ada sumber api di sekitar tumpukan barang. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
2: Lia, reporter Radio Prames Suara Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Oke, okay, sahabat Rosi Media inspiratif dan informatif. Selamat siang, sugeng siang. Sudah ada Bunda Ari yang ada di Madiun yang interaktif bareng Fatur. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Mas Fatur.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, selamat siang.
1: Masya Allah, Mas.
0: Gimana? Puanase pol. Di sana belum hujan ya, Bun ya?
1: Dereng, Mas.
0: Belum. Oh ya, wis, enggak apa-apa.
1: Ya wis, Jen. Puanase pol. Cuma untuk ya kondisi di Madiun panas pol, lalinya agak lengang ini Mas.
0: Alhamdulillah.
1: Soalnya ya apa ya, masih anak-anak belum pulang, nanti sebentar lagi kan pulang mesti rame.
0: Anjeh.
1: Iya, orang pulang kerja. Mas, nyusahin kita apa pembahasannya apa Mas?
0: Ini tadi tuh bahas, kalau kemarin kan sempat dibahas juga Bunda bahwa nanti anak-anak usia 17 tahun bakal dapat rekening gitu ya dari pemerintah Bunda. Nah kali ini nanti untuk anak-anak sebanyak 74 juta anak di Indonesia yang nantinya berusia 17 tahun akan dapat BLT Bunda yang dimasukkan ke rekening itu. Kalau menurut Bunda ini sebenarnya program yang bagus atau gimana Bunda?
1: Kalau menurut saya ya Mas, kayaknya kok ini kurang tepat gitu loh Mas. Apalagi di usia anak 17 ya?
0: 17 tahun betul.
1: Ya 17 tahun, bukan apa-apa gini loh Mas. Kalau BLT-nya itu maksudnya bantuan langsung telasnya ini untuk sekolah itu nggak jadi masalah Mas.
0: Tapi
1: kalau untuk ini apalagi kan yang perlu anak-anak masa produktif ya kayak gini itu 17 itu masa produktif.
0: Betul.
1: Apa alangkah nggak bagusnya itu dikasih apa ya Mas, istilahnya kayak ini apa? Kerja gitu loh, skill gitu loh Mas.
0: Oh, anu pelatihan, pelatihan kerja.
1: Bagaimana caranya nanti apa dia selesai sekolah itu dia bisa apa ya, ini berkarya sendiri gitu loh Mas. Jadi udah ada skillnya, jadi dia nggak usah apa ya ibaratnya aku gak ini jadi wawang gitu, apalagi kalau anak putus sekolah ya kayak nggak punya biaya itu kan kalau dia punya keterampilan kan bisa dikembangkan gitu loh Mas.
0: Hampir mirip-mirip magang gitu ya Bun ya.
1: Ya, terus nanti kalau dia emang sudah benar-benar menguasai apa yang dia punya, maksudnya keahlian
0: skillnya
1: dia sendiri. Terus kita masuk apa Mas? Kita dia mau

0: ibaratnya menggali potensi dirinya
1: menggali
0: gitu loh,
1: potensi,
0: Mas.
1: betul.
0: Nah, gitu itu kan bisa membantu dia untuk ke depannya gitu loh.
1: Iya.
0: Jangkanya lagian juga jangka panjang gitu loh. Nggih. Kalau menurut saya begitu nggih, tapi penilaian orang tuh lain-lain. Kalau
1: Betul.
0: saya ya ininya jangka panjang. Jadi kalau anak muda itu jangan apa ya di kayak ya walaupun semuanya itu tergantung dari orangnya Mas, gini loh. Makanya kayak itu enak ini jadi ini akhirnya dia terus yang anaknya malas itu berpikirannya apa sih?
1: Manfaat nih iyalah gitu ya.
0: Ya gitu loh maksudnya biar anak itu kreatif terus kembang. Terus apalagi menuntutin zaman itu semakin lama semakin koknya itu apa ya angel apa-apa yang angel nggak kayak dulu gitu loh Mas.
1: Iya iya betul betul betul.
0: Ya gitu loh maksudnya kan ada jangka panjangnya itu jadi bisa berkembang gitu loh Mas.
1: Okay.
0: Tapi kalau dikasih uang langsung gitu di anaknya apalagi seumur gitu belum dia itu
1: belum ya.
0: Belum bisa apa ya
1: berpikir dewasa
0: ya,
1: gitu ya
0: berpikir,
1: Bun ya.
0: Ya gitu loh. Gitu kan akhirnya apa kayaknya sia-sia gitu loh Mas.
1: Iya betul.
0: Jadi, ya, dan, ya, gitu.
1: Kurang-kurang
0: ya,
1: kurang efektif lah ya. Istilahnya ya Bun ya untuk programnya ya, mending diganti ya. Dialihkan ke pelatihan atau magang itu ya Bun ya.
0: Ya gitu. Jadi kan ada apa ya ada potensinya gitu loh Mas.
1: Iya.
0: Terus nanti kalau dia emang bisa mampu mumpuni terus dia umpamanya enggak melanjutkan sekolah kok dia itu masih ini kan dia ada pengembangan terus kita rekrut ya kita ini jadi apa ya kita usahakan dia itu berkarya sendiri gitu
1: berkarya
0: loh Mas
1: sendiri,
0: maksudnya
1: iya.
0: Menciptakan lapangan kerja sendiri
1: betul,
0: gitu loh entah
1: betul,
0: itu
1: betul.
0: Jualan atau bikin furniture atau bikin apa yang bisa untuk apa produksi gitu loh Mas.
1: Betul sekali.
0: Kan itu
1: betul.
0: Apa jadi
1: lebih bermanfaat
0: berkembang,
1: berkembang
0: gitu loh,
1: sendiri gitu ya.
0: Ya jadi uangnya itu enggak hanya mentok di situ-situ aja. Itu loh,
1: yeah,
0: itu
1: betul.
0: Masih. Kalau menurut saya lagi,
1: okay, ya, terima
0: itu,
1: kasih.
0: Ya, kalau ada kurang lebihnya ya saya mohon maaf. Ya, cuma penyaran saya begitu.
1: Okay.
0: Salam-salam ya Mas
1: Matur. Sadaring ini jenengan angsal salam saking Bapak Dono nih, Bun.
0: Oh, nggih, matur suwun sangat Bapak Dono. Mugi-mugi panjenengan nggih sehat.
1: Amin.
0: Amin. Kagem dulur-dulur danten mawon tanpa terkecuali.
1: Amin.
0: Sing sampun nyenggol-nyenggol, dalem matur suwun sangat singgolani. Nggih mugi-mugi sedaya pinaringan sehat walafiat nggih Mas Fatun
1: nggih. Amin Bu.
0: Sedereng kula senggol niki kula dobel 88 nggih Lur nggih.
1: Oke Lur, siap gye. Siap siap.
0: Mas Fatur.
1: Nggih.
0: Mungkin kula nyuwun diputeraken niki Mas.
1: Apa?
0: Happy Jomblo Mas.
1: Happy Jomblo.
0: Nggih sing anu ana apa? Remix apa DJ nggih niku kok sini.
1: Oh nggih nggih nggih nggih.
0: Nggih. Nggih lek mboten wonten nggih pon apa niku wae cintamu huwak nih betul nopo nopo.
1: Nggih, siap siap.
0: Nggih, kagem Mas Fature, selamat bertugas, semoga lancar tidak ada halangan suatu apapun.
1: Nggih.
0: Bila ada salah-salah kata, nggih saya mohon maaf nggih Mas.
1: Iya siap.
0: Saran
1: siap.
0: Saya begitu, nggih mohon dikaji lagi untuk pemerintah, bagaimana baiknya jangka panjangnya gitu loh Mas.
1: Iya betul.
0: Nggih, mekaten mawon, matur suwun, assalamualaikum Mas Fatur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Ari ingkang wonten sekitaran Madiun ya. Informasinya juga cuaca sangat amat terik cerah gitu ya. Iya, hujan mendalam tenan. Karena memang sejauh ini Madiun belum turun hujan saat resminya. Magetan pun juga seperti itu sih. Dan tadi pun juga berkaitan dengan topik di kesempatan siang hari ini, pemerintah yang akan memberikan rekening setiap anak yang baru berusia 17 tahun. Kemudian di sana akan nantinya akan diberikan BLT 50.000. Kemudian ada tingkat BLT lagi lainnya. Menurut Bunda Ari ya, menurut Bunda Ari ini kurang efektif gitu ya. Kurang ada apa ya? Bukan faedahnya sih, lebih kepada kurang tepat aja sih. Daripada seperti itu mungkin bisa diganti ke pelatihan kerja atau magang gitu ya. Jadi anak-anak di usia 17 tahun itu setelah 17 tahun itu malah ya nanti dibuka. Kalau sekarang kan sudah ada ya magang hub itu ya, tapi kan memang susah saturasi ini, kuotanya juga sedikit gitu ya. Mungkin ini kalau itu kan magang yang khusus nanti untuk di kepemerintahan seperti itu ya dan lain sebagainya. Mungkin pemerintah khusus memberikan pelatihan gitu aja, pelatihan untuk kerja, turun ke dunia kerja seperti apa. Jadi memang anggaran lebih difokuskan kepada hal itu. Ini untuk memunculkan bibit-bibit unggul di dunia pekerjaan, di dunia kerja Indonesia. Jangan malah mungkin

diberikan seperti ini. Mungkin ya Fatur pun juga belum tahu ya alasannya apa. Karena memang alasannya pun dari pemerintah pun cukup simpel aja. Ben anak-anak itu belajar menabung katanya. Ya, kalau alasannya untuk menabung seperti itu ya menurut Fatur kurang efektif gitu ya. Mungkin ya tadi cocok sih untuk pendapat dari Bunda Ari ya. Mungkin alokasi anggaran bisa diubah ke pelatihan atau magang khusus untuk kerja gitu ya. Jadi anak-anak itu tahu ranahnya itu pengen kemana, kerjaan itu kemana gitu. Jadi setelah itu pun juga diarahkan, kamu nanti kerja di sini, kamu di sini, oke. Itulah ya yang disebut 19 lowongan pekerjaan gitu ya, yang mungkin saja bisa tercapai dengan cara seperti itu tadi. Wah, luar biasa sih, bagus, bagus, bagus untuk Bunda Ari tadi pendapatnya. Untuk kamu saudara media yang ingin berpendapat lainnya juga silakan ya, nanti hubungi Fatur aja via WhatsApp di 0811302906 atau mungkin via interaktif kalian di 0351896137. Di kolom komentar Express Radio juga silakan ya, monggo untuk saudara media berkomentar dan kasih saran, salam-salam, request, monggo silakan. Ada satu tembang requestan dari Bunda Ari Fatur hadirkan untuk siang hari ini.

0: Anginnya pol banget.
1: Ngapa lah ibu katmu kok sender mimil lah.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasannya wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
1: Sana menleh yo ngono e kok repot. Wis ayo ndang tak ter nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan BPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Rasi Media, Rasi dan Informatif.

0: dari Wings Food.
1: Rasi Media, Rasi dan Informasi.
2: Ijazah Wapres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
3: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.

0: Hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak tas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

Oke, okay, Rosi Medan Sobat Hidran Informatif masih semangat tentunya untuk kesempatan siang hari ini bareng Fatur ya. Ada beberapa informasi yang Fatur pengen hadirkan. Salah satunya tentunya memang tadi untuk Sobat Rosi Media. Ini kan musimnya musim kemarau gitu ya. Wayai-wayai sik pewana seram ya. Nek jenenge geweni sak suwiti e apa ya ketika terkena bahan yang mudah terbakar. Contoh he sampah jerami gitu ya. Terus apa nih ya? Wit tebu gitu ya. Yo gampang merembet gitu loh. Jadi tentunya untuk sahabat Rasi Media yang punya niat bakar-bakar sampah, dipikir ulang. Nek pengen bakar-bakar sampah yo sidik-sidik wae, gek yo ditunggu gitu ya. Karena ini di Ngawi, sahabat Rasi Media, tepatnya di Tapen, Desa Waruk Tengah, Pangkur Ngawi. Ada aktivitas pembakaran sampah yang nyaris berujung petaka. Nah, kejadian ini terjadi pada hari Senin lalu, Saudara Semedia. Api yang merembet ke tumpukan jerami hingga mengancam rumah milik Subekti warga setempat. Untung ya, petugas pemadam kebakaran ini bergerak cepat ya sehingga kobaran api berhasil dijinakkan. Wah. Api apa? Ya api ya. Sebelum memang akhirnya api itu menjalar ke bangunan rumah ya. Alhamdulillah ya, untung ya, agak sampai rumah gitu ya. Dan ini ada informasi dari Kepala Seksi Pengendalian Operasi Damkar Satpol PP Ngawi, Mas Catur Sriwianto. Nah, ini beliau mengatakan bahwa kebakaran bermula dari api pembakaran sampah yang merembet ke tumpukan jerami di sekitar rumah korban. Kondisi itu membuat api itu membesar dan berpotensi menjalar ke bangunan rumah yang berada tidak jauh dari lokasi kebakaran. Alhamdulillah ya. Ketika dari damkar ini oleh laporan info Mas Damkar kebakaran Neng Tapen gitu ya. Nah, jadi petugas damkar ini langsung wus menuju lokasi untuk melakukan pemadaman. Bahkan dalam operasi itu petugas mengerahkan 2 unit kendaraan pemadam ya. 2 saja cukup ya itu. Ada Verdofire dan juga Verdom ya. Setibanya di lokasi, petugas bersama masyarakat setempat berupaya memadamkan kobaran api agar tidak menjalar ke bangunan rumah. Dan upaya itu membuahkan hasil. Api berhasil dikuasai sepenuhnya sebelum merembet ke rumah Subekti. Bahkan petugas kemudian melakukan pendinginan untuk memastikan tidak ada sisa-sisa api cinta. Ya, api cinta kotonggo nih memang ya. Yang berpotensi memicu kebakaran susulan ya. Tonggo ini bakar sampah, kena jerami, nengomai tonggo nih, kayak itu bentuk api cinta gitu ya. Tonggo mungkin jatuh cinta mungkin besar. Jadi ya menunjukkan api cintanya itu dengan api sungguhan. Ya, bahaya tapi ya. Tapi Catur memastikan tidak ada korban jiwa lah dalam peristiwa itu. Namun kerugian material akibat kebakaran ditaksir mencapai 5 juta rupiah. Yes, alhamdulillah kalian disyukuri mawon ya. Bukan disyukuri mawon, alhamdulillah maksudnya piye to? Disyukuri mawon. Disyukuri mawon alhamdulillah tidak menjalar ke rumah seperti itu ya. Fatur juga tidak capek-capeknya mengingatkan untuk sahabat Rasi Media agar tidak bakar sampah, bakar lahan, bakar api asmara dengan orang lain gitu ya. Sing untuk gunanmu gitu. Itu bahaya. Jadi sekali lagi jangan membakar apapun yang berbahaya apalagi musim kemarau gitu ya. Gerojokan sewu kisat ya. Kok gerojokan sewu? Waduk Gungga ya. Itu juga sat sekarang. Kok arep bakar-bakar gitu ya. Berbahaya. Nek bakar-bakar sampah, foto saranin ditunggu karo sidik-sidik wae. Alon-alon ben orang jalar neng gane tonggo seperti itu ya. Satu rasa mirip jadi jangan kemana-mana, nanti Fatur akan hadirkan kembali informasi yang lebih seru, lebih interaktif, lebih eksklusif, lebih hot gitu ya. Jadi selain satu ini jadi jangan kemana-mana.

0: News. Sahabat Rosi Media, pencarian Lastri berakhir duka. Lansia 67 tahun yang dilaporkan hilang sejak Minggu dini hari itu ditemukan meninggal di tebing Sungai Gandong, tepatnya di Kelurahan Mangkujayan, Magetan pada Senin hari ini. Lokasi penemuan korban tak jauh dari rumahnya, tepatnya di tebing sungai depan kediaman di Gang Wonokromo. Tim BPBD Magetan menemukan jenazah sekitar pukul 9.45 pagi tadi. Tubuh korban tersangkut dahan pohon tumbang di tebing sedalam sekitar 10 meter. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Ada kabar baik untuk Anda, peserta BPJS Kesehatan. Kini Klinik Bedah Umum Rumah Sakit Sekarwangi Magetan telah melayani BPJS Kesehatan. Nikmati layanan konsultasi dan tindakan bedah umum bersama dokter spesialis bedah Finak berpengalaman. Dengan proses pelayanan mudah dan nyaman, segera manfaatkan layanan BPJS Anda di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Winscare.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
7: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
8: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
9: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
10: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
11: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
12: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
13: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90.6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
14: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
15: Rasi Media,

0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
1: Nah, iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
0: Teh jus. Ah, seger.
3: Satu lagi ya bang es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
5: Dari Winsor.
6: Oke, halo, Rasi Medan Suratif dan Informatif ya. Tentunya untuk kesempatan siang hari ini, nampaknya perjumpaan dari Fatur harus saya terlebih dahulu. Nanti akan dilanjutkan sama Cahaya di Cakrawala Sore. Tapi tenang aja, nanti Fatur juga masih akan menemani kamu di kesempatan sore hari di Cakrawala Sore dari jam 4 sampai dengan 5:30 ya. Tentunya untuk kamu yang ingin interaktif, nanti selalu stay tune aja dari jam 2 bareng Cahaya dan jam 4 nanti bareng Fatur. Ini tetap di Rasi Media. Fatur izin pamit undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: saat ini pukul 14 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet. Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Senin 28 September 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, event latihan bersama Palsi Magetan diikuti peserta dari Bali dan daerah lainnya. Jadi ajang silaturahmi dan pelestarian perkutut lokal. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
1: Baik, terima kasih. Sobat Perkumpulan Pelestari Perkutut Lokal Alam Seluruh Indonesia atau PALSI Kabupaten Magetan menggelar latihan bersama atau laber yang diikuti pengopi burung perkutut dari sejumlah daerah. Kegiatan yang dilaksanakan di Desa Lemabang, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat komunitas pecinta perkutut di berbagai daerah. Peserta datang tidak hanya dari Magetan dan wilayah sekitar, tetapi juga dari Tulungagung, Kediri, Ponorogo, Madiun, Ngawi, Sragen, Boyolali, Solo, Malang hingga Bali. Pembina PALSI Magetan Budi Santoso mengatakan latihan bersama menjadi bagian dari tahapan sebelum peserta mengikuti latihan prestasi atau lapres dan agenda lomba lainnya. Menurut dia, terbentuknya PALSI di Magetan diharapkan semakin memperluas jaringan komunitas pecinta perkutut. Ketika satu daerah menggelar kegiatan, anggota komunitas dari daerah lain dapat ikut hadir sehingga terjadi pertemuan dan pertukaran antar penghobi. Budi menyebut sebagian perkutut juga berpotensi memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Peserta dari luar daerah yang datang untuk mengikuti kegiatan membutuhkan penginapan, makanan, pakan burung hingga sangkar. Ia berharap kegiatan PALSI di Magetan dapat berkembang dan secara rutin menghadirkan peserta dari berbagai daerah.
2: Dengan adanya latihan bersama ini laber mendukung penuh, insya Allah mungkin ada momen Bupati Cup di Magetan, Bupati siap untuk tempat dan lain-lain. Jadi kami dari ketua maupun saya penasihat, saya mengucapkan terima kasih dengan terselenggaranya peresmian PALSI Provinsi Magetan ini. Semoga kedepannya lebih sukses peserta maupun pecinta perkutut di daerah-daerah atau ini semakin berkembang.
1: Sementara itu, Bupati Magetan Ani Endang Rusminiarti mengapresiasi terbentuknya PALSI di Kabupaten Magetan. Menurut dia, keberadaan organisasi tersebut tidak hanya menjadi wadah komunitas, tetapi juga dapat mendukung pelestarian burung perkutut nasional. Ani meminta pengurus PALSI Magetan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mengembangkan kegiatan dan pelestarian perkutut lokal. Ia berharap organisasi yang baru terbentuk tersebut semakin tertata dan mampu menggelar kegiatan yang lebih meriah pada agenda berikutnya. Ia juga meminta organisasi yang baru terbentuk tersebut semakin tertata dan mampu menggelar kegiatan yang lebih meriah pada agenda berikutnya.
3: Hari ini secara resmi PALSI di Kabupaten Magetan Korwil
4: ke-26.
3: Korwil ke-26
4: Di Provinsi Jawa Timur
3: terbentuk di Kabupaten kita. Dan ini sangat luar biasa, khususnya untuk Kabupaten Magetan dengan adanya kegiatan PALSI ini, ya. Selain menggerakkan perekonomian, juga melestarikan khususnya burung lokal jenis perkutut yang ada di Kabupaten Magetan. Nah, ini saya sangat mengapresiasi kepada PALSI. Tapi mohon nanti berkolaborasi dengan Kabupaten Magetan untuk khususnya melestarikan burung jenis perkutut lokal ini.
1: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocara CFM melaporkan kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat KDKMP, disiapkan serap hasil panen. Komisi 4 minta Bulog turun tangan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, keberadaan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP diharapkan tidak hanya menjadi penggerak ekonomi desa, tetapi juga mampu menjadi mitra petani dalam menyerap hasil pertanian. Untuk mewujudkan hal tersebut, Perum Bulog diminta memperkuat dukungan, khususnya dari sisi permodalan dan pengelolaan hasil panen. Anggota Komisi 6 DPR RI Budi Sulistiono atau Kanang menilai kesiapan KDMP harus dibangun bersama dengan dukungan berbagai pihak. Menurutnya, keterbatasan modal maupun sarana pengolahan dapat menjadi kendala ketika koperasi mulai menjalankan fungsi penyerapan hasil panen petani. Hal itu menjadi perhatian penting bagi Kabupaten Ngawi yang selama ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil padi. Dukungan Bulog dinilai dapat membantu KDMP lebih siap menampung gabah sekaligus menjalankan berbagai kegiatan distribusi pangan di tingkat desa. Ia berharap sinergi antara KDMP dan Bulog dapat diperkuat agar hasil pertanian masyarakat memiliki saluran penyerapan yang lebih baik. Langkah tersebut sekaligus diharapkan ikut memperkuat ekosistem pangan dan ketahanan pangan di daerah. Demikian Ngawi Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, penertiban aset negara, Pemprov Jatim melayangkan SP3 pembongkaran bangunan liar di bantaran Afaur Ngrayung Mojokerto. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
6: Baik, terima kasih. Tim gabungan dari Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air PUSDA Jawa Timur bersama Satpol PP Jawa Timur menggelar penertiban deretan bangunan liar di sepanjang bantaran saluran Afor Ngrayung, lingkungan Kuwung, Kelurahan Meri, Kecamatan Keranggan, Kota Mojokerto. Pada Jumat 25 September 2026, petugas secara resmi menyerahkan surat peringatan ketiga atau SP3 kepada para pemilik usaha warung dan kafe semi permanen yang nekat memanfaatkan lahan sempadan sungai milik negara tanpa izin. Langkah hukum tegas ini diambil setelah pemilik bangunan mengabaikan tenggat waktu pada SP1 dan SP2 yang telah dilayangkan sebelumnya. Sebanyak 5 unit bangunan liar serta 2 titik lahan bantaran yang difungsikan komersial sebagai area duduk kafe ditargetkan bersih dalam rentang waktu sekitar 14 hari pasca SP3. Tim Wasdal PUSDA Jatim Heriuni Angga Mukti bersama PPNS Satpol PP Jatim Septo Yusufi menghimbau para pemilik usaha agar kooperatif melakukan pembongkaran mandiri guna menyelamatkan material yang masih layak dipakai.
7: Untuk pelanggaran sempadan di saluran Ngrayung dan 7 hari setelah ini kita mengadakan pemberian surat pengosongan. Setelah surat pengosongan nanti baru kita ke pembongkaran. Ya, akan ada rapat koordinasi lagi antara sami terkait dari dinas PU dan Kota Mojokerto. Nanti kapan dan bagaimana pelaksanaan? 7 hari. Jadi SP1, SP2, SP3 itu masing-masing 7 hari. Dan SP3 ke pengosongan 7 hari. Dan pengosongan ke penerapan kan hanya pada 3 hari biasanya. Sebenarnya diharapkan untuk pembongkaran mandiri. Ya, tapi biasanya juga kita lihat kondisi terakhir sih nanti dari pengosongan berkembang. Kalau memang tidak bisa membersihkan mandiri baru kita bongkar. Kalau dari SP1 sampai 3 itu kita lihat sebenarnya ada 5. 5 tapi ada beberapa kayak yang di kafe tadi juga sudah bongkar, sumber di sini juga sudah bongkar. Kemarin dia hanya masang ini plat besi terus spot foto. Nah, hal seperti itu kan juga tidak di tidak diperbolehkan untuk semacam saluran.
6: Penertiban ini krusial untuk mengembalikan fungsi utama saluran irigasi Afaur Ngrayung agar pasokan air ke lahan pertanian produktif di Kota Mojokerto dapat kembali optimal. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya masih di Kota Lamongan. Sobat, gudang rongso di Lamongan terbakar hebat. Mobil water cannon dikerahkan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Prames Suara Lamongan, Lia.
8: Baik sobat, sebuah gudang rongsokan di Jalan Pahlawan, Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan terbakar hebat pada Minggu 27 September kemarin. Kebakaran terjadi saat pemilik usaha sedang memilah rongsokan yang mayoritas berbahan plastik. Tiba-tiba terdengar suara letupan dari tumpukan rongsokan, kemudian muncul percikan api. Api dengan cepat membesar karena banyak material plastik dan kondisi angin yang cukup kencang. Upaya pemadaman awal menggunakan air bersih belum berhasil mengendalikan kobaran. Kemudian petugas mengerahkan 3 unit mobil damkar Pemkab Lamongan dan 1 unit armor water cannon atau AWC milik Polres Lamongan. Api berhasil dipadamkan setelah hampir 2 jam dan seluruh tempat usaha beserta isinya hangus terbakar dengan luas sekitar 20 x 10 meter. Kerugian diperkirakan mencapai 50 juta dan beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Petugas mengimbau masyarakat, terutama yang menyimpan barang mudah terbakar, untuk lebih waspada dan memastikan tidak ada sumber api di sekitar tumpukan barang. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Lia, reporter Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya Agus bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rasi. Selamat sore atau selamat siang menjelang sore. Gimana kabarnya di hari Senin ini, sahabat Rasi ini? Semoga sahabat Rasi semua ya selalu diberikan kebahagiaan, dilancarkan rezekinya, juga diparingi sehat, diparingi umur panjang, gawe ibadah ya sahabat Rasi ya, karena hidup adalah untuk beribadah. Nah sahabat Rasi, di acara Cakrawala sore ini bakal dibersamai sama Cahaya. Yang mau interaktif boleh banget di nomornya 08113020906, atau bisa juga melalui teleponnya di 03518961137. Bisa juga melalui aplikasinya Guys, dan komen-komen ya di www.rasifm.co.id. Aplikasinya di Xspace Radio ya Guys ya. Juga bisa melalui webnya tadi yang di-spill Mbak Cahaya. Nah, panas-panas kayak gini jangan lupa ya sahabat Rasi ya. Jangan lupa apa nih? Jangan lupa diperbanyak minumnya. Rasanya kayak kering kelontang ya di badannya, soalnya memang panasnya pol-polan. Kalau keluar juga lebih baik adalah pakai sarung tangan ya, ben tambah enggak panas tanpa-panasan. Juga sunscreennya double telu ya guys ya, jangan lupa ya guys ya. Karena biar aman gitu loh. Dan musim kayak gini tuh bikin apa sih? Bikin kaki, bikin kaki. Kabeh pokoknya busien ya toh. Terus berasa kayak ulo gitu ya, sisien kabeh. Aduh, aduh, aduh. Nah ini sahabat Rasi, alhamdulillah CCTV-nya sudah bisa kita lihat bersama-sama. Monggo kita lihat di sekitaran Pasar Sayur ya ini, di perempatan jalan, apa sih ini namanya, Majen Sukono ya kalau nggak salah, jalan Yosudarso dan jalan yang di Jalan Kalimantan itu. Wow, meskipun ini lagi panasnya kayak gini, tapi kayaknya jam-jam segini adalah jam-jam anak pulang sekolah ya. Jadi lalu lintasnya cukup ramai. Hati-hati ya sahabat Rasi di jalan ya. Perihal bilang kayak gini nih, soalnya kemarin ada info-info-info yang valid ya sahabat Rasi ya. Di jalan ini loh, Jalan Ahmad Yani, oh di Jalan Sumatera, perempatan Jalan Sumatera itu loh, itu katanya sering banget buat kecelakaan. Bahkan komentarnya banyak yang bilang hati-hati lewat kono, soalnya kono ki akeh godaan syaitoni rojim. Katanya seperti itu. Pokoknya memang kita kalau lagi di jalan itu ya hati-hati, wes gak usah gagi-gagi guys, soalnya di rumah itu menunggu jenis.

0: jenenge guys itu yang merintis-merintis di kepala itu loh, keringat buntet. Nah, kui. Nah, juga kalau lagi panas kayak gini rasanya aduh aduh aduh anak kecil ki nggak bisa kena panas ya sahabat Rasi ya. Jadi rasanya kayak tambah rewel nggak sih? Jadi sahabat Rasi di hari Senin ini semoga pokoknya jenengan semua diparingi kebahagiaan ya. Ini ada yang langsung mau interaktif di pembuka kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bobo Yanto.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Cahaya.
0: Nggih. Leres nih.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Jenengan pripun Bobo?
1: Angga sih rapena.
0: Loh, lan apa niki?
1: Ya kena penyakit gula.
0: Oh alah. Semoga lekas sembuh Bobo. Amin.
1: Susahnya sembuh. Sembuhnya susah.
0: Lan apa kok susah?
1: Hampir 1 tahun lebih. Kan kadang saya pasang status, tapi dirimu tidak pernah melihat.
0: Iya, saya nggak tahu.
1: Yang melihat Bobo biasanya yang sering.
0: Oh iya toh, kan dirasi.
1: Kan status kan bisa dilihat.
0: Nggih, tapi kadang kurang nggih lihat kok Bobo, tapi pakai rasi, ngoten lho.
1: Gula saya itu 680.
0: Masya Allah.
1: Umumnya berapa? 200.
0: Nggih, leres.
1: 300.
0: Ya, biasanya segituan lah Bobo, tapi itu kok tinggi sekali.
1: Sebabnya dulunya sering ngopi.
0: Nggih.
1: Dulu berat badan saya itu terkadang 102, 101.
0: Berat badan
1: 100.
0: Berat badan iki, Pak.
1: Iya.
0: Loh. Nggih to. Masuk 100, Pak.
1: 100 itu minimal.
0: Lulu.
1: Bisa 102, 103.
0: Gawemu ono, Pak, jenengan rumiyin.
1: Lah itu dilihat dari postur tubuh kan tingginya 172.
0: Oh ngoten. Nah, tapi saat ini kayaknya Bapak pun mboten lawemu banget nggih. Iya.
1: Lah
0: diabetes
1: kental itu apa, Pak? Betis ya?
0: Betis.
1: Betis saya itu mungkin sejajar besarnya sama punya ibu paha Mbak Cahaya. Besar kental saya.
0: Nggih. Niki request napa, Bobo?
1: Requestnya apa ya?
0: Engko rene.
1: Kalau dirimu yang on gitu ya aku kok gitu. Gini. Bingung aku.
0: Lah napa?
1: Semula aku menggebu-gebu. Lah ini Mbak Cahaya mulai. Mbak Cahaya mulai. Mbak Cahaya mulai. Lah benar.
0: Alhamdulillah. Gabung,
1: request lagunya lupa.
0: Lualah, halah. Dicatat rumiyin nek ngoten.
1: Kalau begitu
0: napa?
1: Ini kalaupun ada.
0: Iya.
1: Titip kangen ada?
0: Titip kangen sinten iki?
1: Padang rembulan ing pelataran itu loh.
0: Oh nggih, coba mengki ya, Pak. Insyaallah wonten.
1: Kalau enggak ada titip kangen ya titip cinta.
0: Waduh. Wes Bobo niki. Kalau Bun ya. Titip cinta Bunda Sri Huning.
1: Bunda Sri Huning sudah beberapa hari tidak gabung.
0: Oh ngoten to.
1: Nggih. Saya monitor pagi dari sampai teng jam ini belum pernah gabung.
0: Oh ngoten nggih.
1: Karena ini apa? Pusing.
0: Oh ngoten.
1: Katanya airnya melakune titit gitu. Heeh. Memenuhi jeding itu mungkin setengah hari lebih baru rampung.
0: Nggih.
1: Airnya kecil banget katanya.
0: Oh gitu ya.
1: Nah, ini ya sudah cukup saja.
0: Nggih, matur suwun sangat.
1: Enggak enak sama yang lain.
0: Iya, leres Bobo.
1: Tadi Tias iya. Sama Oca. 11 menit ya Allah kira di Uni Dewi Pop.
0: Nggih. Nggih, nggih.
1: Harus di kok Oca. Tias wi belum ini.
0: Nggih.
1: Orang gabung sekian banyak kok malah iya Bunda, betul Bunda. Iya Bunda. sing mburi ngenten.
0: Oke, nek ngoten

0: Sekian ya Bapak, nyun sewu
1: Sekian,
0: niki.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bapak Yanto yang sudah interaktif di kali ini. Nah, nanti temanya apa ya, guys ya? Kita dengarkan lagunya Kak Niken semua nih di pembuka sore ini.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money Vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
2: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money Vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rasifm.co.id.
4: Ijazah Wepres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
5: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
0: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rasifm.co.id.

Sobat Rasi Media, lo balik lagi dengan Cahaya. Sobat Rasi, ada wacana ya yang kemarin katanya anak 17 tahun dapat rekening yang sebesar 50.000. Nah, sekarang ada lagi nih wacana yang cukup menarik perhatian. Karena ya pemerintah disebut tengah menyiapkan bantuan langsung tunai ya, atau BLT. Nek BLT biasanya tinggal Bunda-bunda-bunda-bundi gini-gini, saat ini tuh mau BLT mau dikasihkan untuk anak masyarakat. Menyasar masyarakat usia 17 tahun. 17 tahun ini diomong saya anak lah ya, guys ya. Nah, kalau biasanya bantuan pemerintah identik dengan keluarga miskin, lansia ya ta, ibu-ibu rumah tangga atau kelompok rentan lah. Sekarang muncul pertanyaan gila, bagaimana kalau penerimanya adalah anak muda yang baru menginjak usia 17 tahun. Kira-kira duit itu benar-benar dimanfaatkan untuk yang baik atau bahkan untuk ngopi yang sekarang lagi FOMO banget di Magetan ya guys ya. Soalnya di Magetan ini loh semuanya lagi buka kopi, mbuh pokoknya yang dindi kopi kabeh ya sebenarnya. Itu yang membuat Mbak Cahaya, karena anak usia 17 tahun itu ya dibilang sudah dewasa ya dewasa, dibilang anak-anak juga anak-anak, kadang tuh dia masih belum bisa berpikir untuk kedepannya bagaimana ngono loh sahabat Rasi ya. Jadi apakah bantuan tunai di usia 17 tahun ini bisa menjadi solusi untuk membantu anak muda atau justru berisiko membuat bantuan digunakan untuk kebutuhan yang kurang penting? Gimana nih sahabat Rasi menurut jenengan nih, monggo interaktifnya ya. Kalau memang ada bantuan menurut panjenengan lebih baik uangnya diberikan langsung kepada anak usia 17 tahun atau melalui keluarga? Kalau Mbak Cahaya dibilang kayaknya mending melalui keluarga deh. Kayaknya soalnya ya piye ya guys ya, kalau seandainya anaknya memang sudah diajari dari kecil ngeroso iso ngempet lah ya sahabat Rasi, dalam artian iso nabung, iso prihatin karo keluarganya, kayaknya masih aman-aman wae. Tapi kalau seandainya anak zaman sekarang ya toh moro-moro dikei rekening saya ketewu, aduh, biasanya kalau bunda-bunda-bundi masih bisa buat beli telur lah atau buat beli beras lah. Tapi kalau anak-anak zaman saiki kopi aja itu loh guys regane wis 18.000, aduh urung jajannya ditambah 18.000. Saya ketahui yang dari anggaran pemerintah itu tidak bakal digunakan. Ya kak, aku gak susun ya sahabat Rasia, tapi kenyataannya kayaknya di kehidupan sekarang seperti itu. Gimana nih menurut jenengan nih? Nah ini juga ada, kak, aku mau request ya kan, itu loh namanya Darboy Gang Balungan Kiri. Oke, insya Allah nanti bakal di playlistkan ya. Juga dia bilang, Mbak jangan lupa minum vitamin soalnya cuacanya kayak gini, usume watuk pilek demam pah, isine wong lor tok Mbak. Iya benar, isinya lagi banyak orang sakit. Jadi pokoknya sahabat Rasi semua dijaga kesehatannya ya sahabat Rasi ya. Ini katanya gini, wacana tok pemerintah Mbak, pisan-pisan anak umur 18 tahun langsung oleh pekerjaan ngono lho Mbak. Wah, aku juga setuju banget itu, lebih baik dikasih pekerjaan ya sahabat Rasi ya, daripada cuma dikasih ketewu. Sebenarnya wah setuju banget ini. 50.000 enak, anak-anak saiki malah digawe ngeslot. Aduh, ya itu sih yang cukup berbahaya ya sahabat Rasi ya. Nah ini sahabat Rasi, requestannya Bopo Yanto, Nini Gansalindri, titip kangen.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: Sesaat lagi akan dikumandangkan azan asar untuk daerah Magetan dan sekitar.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasimedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
3: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
4: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
3: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
5: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan
3: Reporter Radio Bahana Ngawi.
6: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
3: Dan Reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan.
7: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
3: alaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
8: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
9: Itu sih, Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
10: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
8: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
9: Boleh.
8: Asik, mau milk jus melon, gratisnya milk jus mangga ya.
9: Siap, emang rasa milk jus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
10: Milk jus ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk jus favoritmu. Milk jus, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.
11: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Eits Plus Radio dan juga di

0: saat ini pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Senin 28 September 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, event latihan bersama Palsi Magetan diikuti peserta dari Bali dan daerah lainnya. Jadi ajang silaturahmi dan pelestarian perkutut lokal. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
1: Baik, terima kasih. Sobat Perkumpulan Pelestari Perkutut Lokal Alam Seluruh Indonesia atau PALSI Kabupaten Magetan menggelar latihan bersama atau laber yang diikuti pengopi burung perkutut dari sejumlah daerah. Kegiatan yang dilaksanakan di Desa Lemabang, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat komunitas pecinta perkutut di berbagai daerah. Peserta datang tidak hanya dari Magetan dan wilayah sekitar, tetapi juga dari Tulungagung, Kediri, Ponorogo, Madiun, Ngawi, Sragen, Boyolali, Solo, Malang hingga Bali. Pembina PALSI Magetan Budi Santoso mengatakan latihan bersama menjadi bagian dari tahapan sebelum peserta mengikuti latihan prestasi atau lapres dan agenda lomba lainnya. Menurut dia, terbentuknya PALSI di Magetan diharapkan semakin memperluas jaringan komunitas pecinta perkutut. Ketika satu daerah menggelar kegiatan, anggota komunitas dari daerah lain dapat ikut hadir sehingga terjadi pertemuan dan pertukaran antar penghobi. Budi menyebut sebagian perkutut juga berpotensi memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Peserta dari luar daerah yang datang untuk mengikuti kegiatan membutuhkan penginapan, makanan, pakan burung hingga sangkar. Ia berharap kegiatan PALSI di Magetan dapat berkembang dan secara rutin menghadirkan peserta dari berbagai daerah.
2: Dengan adanya latihan bersama ini latar mendukung penuh, insya Allah mungkin ada momen Bupati Cup di Magetan, Bupati siap untuk tempat dan lain-lain. Jadi kami dari ketua maupun saya penasihat, saya mengucapkan terima kasih dengan terselenggaranya peresmian PALSI Kota Magetan ini. Semoga kedepannya lebih sukses peserta maupun pecinta perkutut di daerah-daerah atau ini semakin berkembang.
1: Sementara itu, Bupati Magetan Nani Endang Rusminiarti mengapresiasi terbentuknya PALSI di Kabupaten Magetan. Menurut dia, keberadaan organisasi tersebut tidak hanya menjadi wadah komunitas, tetapi juga dapat mendukung pelestarian burung perkutut nasional. Nani meminta pengurus PALSI Magetan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mengembangkan kegiatan dan pelestarian perkutut lokal. Ia berharap organisasi yang baru terbentuk tersebut semakin tertata dan mampu menggelar kegiatan yang lebih meriah pada agenda berikutnya. Ia juga meminta organisasi yang baru terbentuk tersebut semakin tertata dan mampu menggelar kegiatan yang lebih meriah pada agenda berikutnya.
3: Hari ini secara resmi PALSI di Kabupaten Magetan Korwil.
4: Korwil ke-26.
3: Korwil ke-26
4: terbentuk. Di Provinsi Jawa Timur.
3: Di Provinsi Jawa Timur terbentuk di Kabupaten kita. Dan ini sangat luar biasa, khususnya untuk Kabupaten Magetan dengan adanya kegiatan PALSI ini, ya, selain menggerakkan perekonomian, juga melestarikan khususnya burung lokal jenis perkutut yang ada di Kabupaten Magetan. Nah, ini saya sangat mengapresiasi kepada PALSI. Kami mohon monggo nanti berkolaborasi dengan Kabupaten Magetan untuk khususnya melestarikan burung jenis perkutut lokal ini.
1: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocoro CFM melaporkan kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat KDKMP, disiapkan serap hasil panen. Komisi 4 minta Bulog turun tangan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, keberadaan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP diharapkan tidak hanya menjadi penggerak ekonomi desa, tetapi juga mampu menjadi mitra petani dalam menyerap hasil pertanian. Untuk mewujudkan hal tersebut, Perum Bulog diminta memperkuat dukungan, khususnya dari sisi permodalan dan pengelolaan hasil panen. Anggota Komisi 6 DPR RI Budi Sulistiono atau Kanang menilai kesiapan KDMP harus dibangun bersama dengan dukungan berbagai pihak. Menurutnya, keterbatasan modal maupun sarana pengolahan dapat menjadi kendala ketika koperasi mulai menjalankan fungsi penyerapan hasil panen petani. Hal itu menjadi perhatian penting bagi Kabupaten Ngawi yang selama ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil padi. Dukungan Bulog dinilai dapat membantu KDMP lebih siap menampung gabah sekaligus menjalankan berbagai kegiatan distribusi pangan di tingkat desa. Ia berharap sinergi antara KDMP dan Bulog dapat diperkuat agar hasil pertanian masyarakat memiliki saluran penyerapan yang lebih baik. Langkah tersebut sekaligus diharapkan ikut memperkuat ekosistem pangan dan ketahanan pangan di daerah. Demikian Ngawi Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, penertiban aset negara, Pemprov Jatim melayangkan SP3 pembongkaran bangunan liar di bantaran Afaur Ngrayung Mojokerto. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
6: Baik, terima kasih. Tim gabungan dari Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air PUSDA Jawa Timur bersama Satpol PP Jawa Timur menggelar penertiban deretan bangunan liar di sepanjang bantaran saluran Afor Ngrayung, lingkungan Kuwung, Kelurahan Meri, Kecamatan Keranggan, Kota Mojokerto. Pada Jumat 25 September 2026, petugas secara resmi menyerahkan surat peringatan ketiga atau SP3 kepada para pemilik usaha warung dan kafe semi permanen yang nekat memanfaatkan lahan sempadan sungai milik negara tanpa izin. Langkah hukum tegas ini diambil setelah pemilik bangunan mengabaikan tenggat waktu pada SP1 dan SP2 yang telah dilayangkan sebelumnya. Sebanyak 5 unit bangunan liar serta 2 titik lahan bantaran yang difungsikan komersial sebagai area duduk kafe ditargetkan bersih dalam rentang waktu sekitar 14 hari pasca SP3. Tim Wasdal PUSDA Jatim Heriuni Angga Mukti bersama PPNS Satpol PP Jatim Septo Yusufi menghimbau para pemilik usaha agar kooperatif melakukan pembongkaran mandiri guna menyelamatkan material yang masih layak dipakai.
7: Untuk pelanggaran sempadan di saluran Ngrayung, dan 7 hari setelah ini kita mengadakan pemberian surat pengosongan. Setelah surat pengosongan nanti baru kita ke pembongkaran. Ya, akan ada rapat koordinasi lagi antara saya terkait dari Dinas PU dan Kota Mojokerto. Nanti kapan dan bagaimana pelaksanaan? 7 hari. Jadi SP1, SP2, SP3 itu masing-masing 7 hari. Dan SP3 ke pengosongan 7 hari. Dan pengosongan ke penelitian kan hanya 3 hari biasanya. Sebenarnya diharapkan untuk pembongkaran mandiri. Tapi biasanya juga kita lihat kondisi terakhir sih nanti dari pengosongan bagaimana. Kalau memang tidak bisa membersihkan mandiri baru kita bongkar. Kalau dari SP1 sampai 3 itu kita lihat sebenarnya ada 5. 5 tapi ada beberapa kayak yang di kafe tadi juga sudah bongkar, Summer Beach ini juga sudah bongkar. Kemarinnya hanya masang ini plat besi, spot foto. Nah, hal seperti itu kan juga tidak di tidak diperbolehkan untuk semacam saluran.
6: Penertiban ini krusial untuk mengembalikan fungsi utama saluran irigasi Afaur Ngrayung agar pasokan air ke lahan pertanian produktif di Kota Mojokerto dapat kembali optimal. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya masih di Kota Lamongan. Sobat, gudang rongso di Lamongan terbakar hebat. Mobil water cannon dikerahkan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Prames Suara Lamongan, Lia.
8: Baik sobat, sebuah gudang rongsokan di Jalan Pahlawan, Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan terbakar hebat pada Minggu 27 September kemarin. Kebakaran terjadi saat pemilik usaha sedang memilah rongsokan yang mayoritas berbahan plastik. Tiba-tiba terdengar suara letupan dari tumpukan rongsokan, kemudian muncul percikan api. Api dengan cepat membesar karena banyak material plastik dan kondisi angin yang cukup kencang. Upaya pemadaman awal menggunakan air bersih belum berhasil mengendalikan kobaran. Kemudian petugas mengerahkan 3 unit mobil damkar Pemkab Lamongan dan 1 unit armor water cannon atau AWC milik Polres Lamongan. Api berhasil dipadamkan setelah hampir 2 jam dan seluruh tempat usaha beserta isinya hangus terbakar dengan luas sekitar 20 x 10 meter. Kerugian diperkirakan mencapai 50 juta dan beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Petugas mengimbau masyarakat, terutama yang menyimpan barang mudah terbakar, untuk lebih waspada dan memastikan tidak ada sumber api di sekitar tumpukan barang. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Lia, reporter Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Halo Sobat Rasi Media, balik lagi dengan Cahaya. Sobat Rasi, lagi panasnya memang rada kentang-kentang kayak gini ya. Nah ini infonya valid dari Madiun gimana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Ari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak Ram, panasnya kentang-kentang Mbak.
0: Katanya tuh suhunya mencapai 37,1 ya. Derajat loh Yudun
1: ya. Dan panas
0: gila pol. Itu mah aduh ya, gak bayangkan
1: ya. Pol mah panasnya ya. Panasnya pol tarahan Mbak.
0: Yuh bun lah terus ping piro gitu terusan kon hemat banyu tapi malah terus ya, ping kupang kaping gila ya.
1: Langsung ya gak apa ya gak arek masam ya
0: ya, sambil menjual ini
1: Mbak,
0: Bunda Ari. Nggih,
1: Mbak, kalau mau menanggapi duit seket wau lho, Mbak.
0: Iya, gimana Bunda?
1: Kita iki anu, Mbak. Apa? Duit seket iki kan nek diwujudke ngene kan langsung ndangtek to, Mbak.
0: Nggih, leres.
1: Apa enggak lebih baiknya itu di inin ke lainnya gitu lho, Mbak.
0: Nggih.
1: Ya kayak apa mah dibikin apa dia kayak kerja apa ya magang ngono ki lho Mbak
0: kayak
1: keterampilan opo-opo gitu lho Mbak. Nanti kalau dia sudah bisa mengapa ibaratnya menginput atau menghandle dia sendiri keperluan dia sendiri kan mesti hasilnya lebih banyak lebih dari 50.000 itu
0: Mbak. Leres Bunda. Saya ketahu ki yo gak ngepeknya ya Bun, tapi di zaman sekarang 50.000 kayaknya
1: tuh. Ya kan kalau 50.000 itu cuma sekali ya.
0: Leres Bunda.
1: Kan gak ngerti menghargai uang itu gitu loh.
0: Leres.
1: Tapi le, coba diujurkan di lainnya kan siapa tahu kan malah lebih berguna gitu loh Mbak.
0: Leres Bunda.
1: Penambahnya begitu.
0: Saya itu.
1: Penambahnya begitu. Salam-salam ya Mbak.
0: Monggo Bunda, matur suwun sanget.
1: Semuanya kafe salame, salam sehat selalu. Lagune mungkin kula nyanyi puter ke anu ya Mbak.
0: Napa niki?
1: Napa? Cintamu hoax Mbak.
0: Cintamu hoax.
1: Ya.
0: Oke.
1: Kakung Mbak saya nih sehat selalu lancar angin itu kan ya Mbak.
0: Matur suwun sangat Bunda.
1: Berkaten mawon matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bunda Ari yang sudah ngasih info di sekitaran Magetan kalau panasnya kentang-kentang ya sahabat terasi ya. Nah katanya nih Kak Bayu juga yang dari Madiun nih, kalau panas gini yang beruntung petani garam, pengusaha laundry, pengusaha ikan asin, pokoknya yang memanfaatkan sinar matahari. Termasuk kita ya sahabat terasi ya. Jadi nih kayak gini nih mendengar dewe duwe apa lampu yang dari matahari, panel atau apa itu loh sahabat terasi. Ya kalau kayak gini juga yang punya anak kecil juga alhamdulillah masih rada aduh pegel ya. Tapi juga alhamdulillah gitu loh sahabat terasi karena panas-panas kayak gini. Nah ini juga ada yang mau interaktif dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Sri Huding.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Bunda?
2: Gimana situasi panas?

0: siang-siang nggak mau keluar, Mbak. Ini di rumah aja.
1: Iya.
0: Yos, apa ya apa yang dikerjakan seenaknya, sesantainya gitu loh. Ya
1: Nggih.
0: kalau memang kalau keluar di luar memang panasnya. Tapi ya kita nikmati aja lah.
1: Iya.
0: Rasanya mau kayak apa-apa.
1: Benar, Bunda. Bunda, kalau seandainya menurut Bunda Sri Huning nih anak SMA ya tahu dapat BLT, itu menurut Bunda gimana? Atau dapat bantuan iya 50 ribu di rekening itu loh, pripun Bunda?
0: Ya, cuma satu kali, cuma satu kali ya.
1: Enggih.
0: Itu ya, menurut aku gini ya Mbak ya, 50 ribu satu kali. Nah itu nanti kalau nggak diisi ya tetap 50 ribu toh. Kan yang isi kita sendiri.
1: Enggih, leres.
0: Kan pemerintah pemerintah cuma bantu 50 ribu dan seterusnya harus kita nabung sendiri.
1: Iya Bunda.
0: Nah, nabung sendiri itu apa namanya, rutin apa enggak gitu.
1: Nggih. Nah itu.
0: Ya kalau yang punya uang terus.
1: Halo Bunda, kok putus-putus ini?
0: Ya bisa di spot tiap dulu ya enggak apa-apa.
1: Nggih.
0: Tapi kalau cuma satu kali 50.000 ya tentu nanti berjalan dengan mulus.
1: Mm-mm.
0: Ya mesti ada kendala, ada sesuatu enggak ya.
1: Iya, harus.
0: Gimana ya pemerintah itu mau membantu, masalahnya mau membantu itu nggak apa-apa, baik-baik
1: oh,
0: saja.
1: Oh iya, siap Bunda.
0: Saja. Tapi ya tapi kembali lagi ke orangnya masing-masing.
1: Ya,
0: mudah-mudahan kalau yang menerima bisa menabung terusnya, Pak.
1: Amin, tujuannya kan baik ya Bunda ya.
0: Semoga salam sehat selalu,
1: amin.
0: Jaga kesehatan.
1: Nggih.
0: Tadi sudah yang kirim-kirim sama aku ada Pak Didono,
1: nggih.
0: Oh, ada Bu Adi, ada Mbak Mayang, ada Pak Yanto.
1: Siap. Tadi
0: aku jelas sama Pak Yanto, Mbak, jadi aku jadi apa potongnya?
1: Loro jari ini sakit jenengan, waduh.
0: Aku lo waras di Yanto.
1: Nggih, alhamdulillah.
0: Sakit, pilek batuk kan ya biasa.
1: Wajar.
0: Ya.
1: Nggih.
0: Kan dirasakan terlalu gitu loh Mbak, harus disyukuri gitu.
1: Nggih, siap Bunda.
0: Ya, buat semuanya saya tante konser kembali, salamnya sehat selalu.
1: Amin.
0: Mbak, saya jaga kesehatan.
1: Oke Bunda.
0: Aja, makasih waktunya, nanti tembangnya tak nyusul aja tak WA.
1: Oke Bunda.
0: Aja, makasih, sehat selalu, jaga kesehatan.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bunda Sri Huning yang sudah interaktif dengan Cahaya. Ya benar ya sahabat rahasia ya, 50 ribu itu pasti tujuannya pemerintah untuk motivasi para-para pemudik untuk lebih pinter meminimalisir budget gitu loh, pinter menabung dan memanfaatkan 50 ribu itu menjadi 50 juta. Amin amin ya rabbal alamin ya sahabat Rafisi ya. Nah ini requestannya Kak Bayu Samudra Wijaya, Darboy Balungan Kere.

0: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 3998 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di Rahasia FM.

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Winscare. Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
5: Ijazah Wapres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

Selamat terasi media lo, balik lagi dengan saya. Selamat terasi BLT untuk anak muda itu membantu atau memanjakan nih, gimana nih? Nah, memang lagi agak sensitif ya, karena anak usia 17 tahun mendapatkan uang bantuan secara langsung. Apakah itu benar-benar membantu? Di satu sisi itu pasti tentu membantu ya sahabat terasi, apalagi kalau ada yang yatim piatu atau justru yatim kayak gitu ya sahabat terasi, ya itu mungkin benar-benar membantu ya. Misalnya bisa jadi untuk membeli perlengkapan sekolahnya, transportasi, kebutuhan belajarnya, akses internetnya, atau kebutuhan yang memang produktif. Tetapi di sisi lain nih, kita juga harus realistis ya. Anak usia 17 tahun belum tentu memiliki kemampuan mengelola uang dengan baik. Kalau Mbak Caya memang dari kecil kayak anaknya Pak Suki gitu, diajari ngempat. Bapak Suki kan pernah cerita anaknya diajari menabung. Kalau ingin sesuatu ya berupaya sendiri. Jadi mungkin kalau 50 ribu itu ya senang, tapi karena sudah diajari menabung mungkin lebih bijak lagi bagaimana menabung, nyelengi duit 50.000-nya itu ya sahabat rahasia. Bukan berarti sahabat rahasia anak muda itu gak boleh pegang uang. Justru sejak muda kita perlu belajar mengelola uang. Tetapi kalau pemerintah memberikan bantuan, mungkin pertanyaannya bukan hanya piro toh duit iki sing diweneh niki, bukan gitu ya. Atau mungkin yang alah mek 50.000 sekali, bukan gitu. Niatnya pemerintah adalah ngasih uang itu untuk menjadi motivasi anak-anak tuh lebih semangat lagi untuk bagaimana menyongsong masa depan lebih baik lagi gitu loh sahabat rahasi. Nah sahabat rahasi, kalau masih sekolah uangnya untuk apa? Aduh, gak usah bertanya ya. Kadang kayak lagi bodoh nih kalian gak sahabat rahasi. Cah cilik-cilik ngono ki ya olehe malah 50.000, oleh 100.000. Terus saya SMA ki mek oleh 20.000. Padahal sopo sing rasa SMA-ne luweh butuh luweh akeh, cung. Aku sendiri soal cah SMA ki mulai ya tahun jajan. Ngerti koncone gawe sepatu anyar ya pengin. Ngerti koncone gawe tas anyar ya pengin. Urung zaman saiki ya ta, anak-anak sekarang tuh HP-nya aku lho wis iPhone boba sing 3 10 apa 100 sembolah, aku wis gak ngertian ya. Karena anak sekolah sekarang tuh bener-bener kayak zaman Mbak Caya sekolah iki yo ya mlaku gaya, padahal mlakune mek kene ngono lho sahabat rasine. Zaman saiki bocah kok kan melaku kene kono ya enggak. Jadi mungkin uangnya bisa untuk transportasi ya kan. Juga bisa untuk tuku apa sekarang di zamannya kita, zamannya internet ya ta. Untuk bayar internet misal ya. Juga bisa untuk zamannya Mbak Cahaya koyo duwe pulpen karo duwe pensil ki kudu disetiti jare zaman biyen ya ta. Pokoknya sampai mulai kok pensil karo pulpenmu renek. Wow, pak mbokmu ngomongnya saka A sampai Z. Tapi di zaman sekarang bocah ditukokne pulpen wis sak lusin, kok kancane didum-dum. Bahkan pensil juga seperti itu ya, alhamdulillah ya. Sekarang orang tuanya ngerasa kayak aku gak pengen anakku ngerasane apa susahe aku yang dulu, katanya gitu. Nah gimana nih sahabat rasi yang sudah bekerja nih, apakah sekarang kita masuk kelompok itu ya? Kalau anak 17 tahun sudah lulus sudah bekerja, apakah ini termasuk ada yang membantu orang tuanya, ada yang bekerja di toko, ada yang menjadi pekerja informal, dan juga yang merantau. Kalau mereka mendapat bantuan, pastinya bahagia banget ya, tentu bisa sangat membantu. Tetapi pemerintah juga harus memastikan datanya penerima tepat. Jangan-jangan mong papah mamanya sudah kaya raya melintir ya toh, karena semuanya dapat BLT, dia juga dapat BLT. Waduh. Nah ini sahabat rasi, requestannya Bunda Ari, kamu hoaks.

0: kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
1: Kenapa Bude? Apanya yang gak jelas?
0: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
1: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
0: Terus Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang Bude, sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia File Magetan. Telepon 0351-896-138.
5: Pak, tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
6: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
7: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
8: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
7: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
8: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
7: Wah, lengkap sekali ya.
8: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
7: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
8: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
7: Mantap! Ada promo menarik nggak?
8: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
7: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
8: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
7: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
8: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya.
6: Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358.
9: Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
10: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
11: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wingsfoot. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
4: First News.
5: Sahabat Rasi Media, dua outlet penjualan minuman beralkohol di wilayah Caruban, Kabupaten Madiun menjadi sasaran razia gabungan Senin 21 September dini hari. Petugas menemukan sejumlah minuman beralkohol yang diduga belum dilengkapi dokumen perizinan penjualan. Beberapa produk pun diamankan sementara untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Razia tersebut digelar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Madiun bersama Polisi Militer Angkatan Darat setelah menerima laporan masyarakat terkait dugaan peredaran minuman beralkohol tanpa izin lengkap. Dua tempat usaha yang menjadi sasaran pemeriksaan adalah outlet Libra di Kota Caruban dan outlet Nyokolo di Kelurahan Ngelames. Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol PP dan Damkar Kabupaten Madiun Dani Yudi Setriawan mengatakan, operasi gabungan tersebut dilakukan untuk mengawasi kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peredaran minuman beralkohol. Demikian Flash News.
3: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Kamu punya keluhan penyakit dalam? Klinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Sekarwangi Magetan siap melayani Anda bersama dokter spesialis penyakit dalam. Klinik ini telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berobat jadi makin mudah dan nyaman di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
6: Power Play. Rasi Media.
7: Inspiratif dan informatif.
8: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang,
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
7: Winscare.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Iklan Layanan Masyarakat Terbaik Jawa Timur.
11: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
12: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
11: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
12: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
11: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081 130 209 0806. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
12: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk video.

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
0: alaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
5: Jangan lupa bakar show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
6: Meledak.

0: Sahabat Rasi Media lo, baik lagi dengan saya. Sahabat Rasi, mari kita intip CCTV-nya sekitaran Sarangan ya. Kan tanya, hari ini tuh Magetan bakal hujan ya. Kira-kira bener apa enggak? Soalnya prakicunya seperti itu. Sedia payung sebelum hujan, sedia kamu sebelum. Nah, ini memang rada mendung-mendung ngono Sahabat Rasi ning Sarangan. Dan ini kan hari Senin ya Sahabat Rasi, kok banyak juga ya yang mobil parkir di sini. Apakah mereka wong have ya yang nek dino libur ki malah bisa jalan-jalan ya. Semoga pokoknya kita semua juga ngerasain itu ya Sahabat Rasi. Jadi gak ngenteni BLT kayak anak-anak SMA ini ngono loh. Kalau bilang BLT aku jadi kelingan ya. Ada tuh konten kreator lah pokoknya. Dia tuh uang 50.000 gak ada artinya gitu loh Sahabat Rasi. Dan sedangkan BLT-nya tuh 50.000. Jadi semoga memang benar-benar dikasihkan kepada anak-anak yang membutuhkan ya nantinya ya. Karena tujuannya pemerintah pastilah untuk yang terbaik. Tapi menurut orang-orang yang have itu 50.000 itu katanya ada. Apa itu 50.000? Saya aja jajan sekali atau mungkin kantinnya yang di sono itu elit-elit itu paling murah itu 150.000 karena sushi ya Sahabat Rasi ya. Nah Sahabat Rasi, sebenarnya yang dibutuhkan anak muda ki sebenarnya ya, mungkin memang iya dikasih 50.000 enggak apa-apa banget. Tapi yang sebenarnya yang dibutuhkan di zaman sekarang adalah apa sih? Peluang kerja. Kalau seandainya ada jaminan kerja, wis wong-wong ki pasti lebih semangat lagi ya. Karena sifatnya BLT itu sementara. Ya katanya uang yang dapat kayak gitu ya gampang rosone hilang ya. Tetapi kalau pekerjaan, dia ngerasa nih kerjane keras, angale golek duit, loro direwangi mangkat, udan direwangi mangkat, apalagi panas kayak ngene iki ya. Jadi tetap kayak ngerasanya harus tetap di eman-eman ngono loh Sahabat Rasi ya. Tetapi pekerjaan itu memberikan penghasilan secara berkelanjutan juga ya. Contohnya ya wis nek kerja kan mensasinya tetap dapat rezeki ya. Semoga jadi pemerintah kedepannya itu lebih banyak membuka peluang pekerjaan daripada hanya BLT yang gak mungkin selamanya. Karena itu ya Sahabat Rasi ya, bantuan tunai bisa saja menjadi solusi jangka pendek. Sementara pelatihan, pendidikan, dan kesempatan kerja bisa menjadi bagian dari solusi jangka panjang. Bayangkan seorang anak muda mendapatkan bantuan paling ya ta, uangnya mungkin habis kok beberapa minggu. Saya ketahui itu paling sedino, kok sedino ya. Saat menit langsung sakal. Tetapi kalau seandainya uangnya yang 50.000 itu untuk belajar keterampilan digital atau mungkin menjahit atau mungkin pertanian yang modern atau peternakan atau mungkin disodori buat affiliate kayak gitu, yang bisnis kayak gitu, itu lebih jauh menarik ya Sahabat Rasi, karena di zaman sekarang yang paling menjanjikan adalah affiliate. Jadi kita harus tetap semangat ya Sahabat Rasi ya, hari Senin pokoknya itu kudu semangat karena masih ada lagi hari-hari sesok sing untuk menuju weekendnya perlu perjalanan yang lebih panjang. Nah ini juga nampaknya pukul 4 nih Mbak Cahaya harus pamit undur diri. Terima kasih sekali yang sudah interaktif sama Mbak Cahaya. Semoga pokoknya Sahabat Rasi semuanya diparingi kesehatan, diparingi rezeki yang engkah berkah barokah. Nanti habis ini bakal ada Kak Fatur lagi yang menemani jenengan di acara Cakrawala sore. Saya pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wis wayahe kilau kenangan.

0: sejak saat ini pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Sobat, saatnya Anda ikuti lintas informasi Pramesnet edisi Senin 28 September 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, DTSN sudah versi 3 tahun 2026. BPS pastikan data sensus belum masuk di tengah perbincangan masyarakat tentang desil. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, perubahan desil sejumlah warga di Kabupaten Magetan menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi status penerima bantuan sosial. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Magetan Muhammad Samsudin mengatakan perubahan desil terjadi karena data dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN terus diperbarui. Menurut Samsudin, penentuan desil tidak hanya berdasarkan data yang dimiliki BPS. Samsudin menjelaskan, DTSN merupakan hasil integrasi sejumlah basis data sosial ekonomi yang sebelumnya digunakan pemerintah. Dia mengatakan, BPS mendapatkan kewenangan untuk mengintegrasikan dan melakukan pemeringkatan data tersebut. Samsudin mengatakan posisi desil warga dapat berubah karena DTSN diperbarui secara berkala. Menurut dia, perubahan tersebut merupakan bagian dari proses pemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat. Samsudin juga menegaskan bahwa hasil sensus ekonomi 2026 belum masuk dalam data desil tersebut.
3: Berdasarkan instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2005, BPS diberi kewenangan untuk melakukan integrasi data terkait dengan data-data sosial ekonomi masyarakat, ya, DTSN ini. Ya. Nah, sebenarnya DTSN ini kalau reksesek, ya, memang di 2023 atau 2022 itu ya sudah ada di DKE, di DKS. Nah, ini DTSN dirilis pertama kali pada bulan Februari tahun 2025, sudah setahun lebih data itu dirilis. Kemudian setiap triwulan berikutnya kita akan melakukan perbaruan, perbaikan, update data, pemutaran data versi 1 sampai dengan sekarang versi 3 tahun 2026. Jadi sudah cukup banyak dalam pemutaran perawatan dari data-data DTSN tersebut ini, Pak, ya. Nah, DTSN ini digunakan, memang betul, Pak, akan digunakan menjadi acuan untuk berbagai kebijakan pembangunan depannya, baik dari sisi sosial, kesejahteraan, maupun ekonomi depannya.
2: Samsudin mengatakan masyarakat yang merasa data sosial ekonominya tidak sesuai dapat mengajukan perbaikan. Selain melalui aplikasi, masyarakat juga dapat menyampaikan usulan melalui pemerintah desa dan pemerintah daerah. Samsudin menegaskan keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar DTSN dapat digunakan sebagai basis data bersama. Menurut dia, pemutakhiran secara berkala diperlukan agar data yang digunakan pemerintah semakin sesuai dengan kondisi masyarakat.
3: Partisipatif masyarakat, jadi masyarakat bisa melakukan perbaikan datanya mandiri melalui aplikasi dari Kementerian Sosial, cek bansos, kemudian juga dari formal dari usulan dari desa maupun ke pemdanya, itu ya, itu ada beberapa cara pemutakhirannya. Nah, kemudian ke depan kita ingin terus merawat data-data DTSN itu menjadi data tunggal sehingga semua kebijakan itu berdasarkan itu tidak tumpang tindih. Kalau kita banyak data, banyak perbedaan, akhirnya akan sebenarnya tidak efisien. Nah, adanya DTSN itulah biar efisien, semua lembaga mengacu pada satu data saja.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi Media. Selanjutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, penemuan gegerkan warga. Pencari pakan ternak temukan kerangka manusia tanpa identitas di hutan Kedung Pring Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
4: Baik, terima kasih. Dua warga yang tengah mencari pakan ternak di kawasan hutan Petpetak 23 Alan Tebu, Desa Tenggerejo, Kecamatan Kedung Pring, Kabupaten Lamongan, dikejutkan oleh penemuan kerangka manusia tanpa identitas pada Sabtu 26 September 2026 pagi. Kasumas Polres Lamongan Ibrahim M. Said membenarkan kejadian tersebut pada Minggu 27 September 2026. Kapolsek Kedung Pring itu Muhammad Aldwi Asari bersama tim identifikasi Satreskrim Polres Lamongan dan tim medis Puskesmas Kedung Pring langsung mendatangi lokasi untuk mengamankan tempat kejadian perkara atau TKP serta melakukan olah TKP awal. Dari hasil pemeriksaan di lokasi, area sekitar penemuan kerangka merupakan bekas lahan terbakar seluas kurang lebih 1 hektar. Polisi belum dapat mengidentifikasi jenis kelamin maupun identitas jasad tersebut. Untuk menjaga kondisi sisa-sisa jasad, kerangka diputuskan untuk dimakamkan sementara di kawasan hutan desa Tenggerejo oleh perangkat desa dan Puskesmas Kedung Pring, disertai berita acara resmi penguburan guna kepentingan autopsi forensik lanjutan. Polres Lamongan mengimbau warga yang merasa kehilangan anggota keluarga agar segera melapor ke polsek terdekat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
5: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya kita menuju kota Ngawi. Sobat, progres pembangunan pasar beran lampaui target. DPRD Ngawi turun cek lapangan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih, dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pembangunan pasar beran di Kabupaten Ngawi terus dikebut. Untuk memastikan pengerjaan berjalan sesuai ketentuan, Komisi 3 DPRD Ngawi melakukan inspeksi mendadak ke lokasi proyek yang berada di bekas rumah dinas Wakil Bupati Ngawi. Sidak tersebut menjadi bagian dari pengawasan terhadap proyek yang dibiayai melalui bantuan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp9,4 miliar. Di lokasi pembangunan terlihat memasuki pekerjaan pemasangan rangka dan atap, disusul pengerjaan sekat untuk calon kios pedagang. Ketua Komisi 3 DPRD Ngawi Erli Asnuni mengatakan hasil pengajakan menunjukkan perkembangan pekerjaan masih berada di jalur yang positif. Bahkan capaian proyek tercatat lebih tinggi dibandingkan target yang terlihat.
7: Untuk progresnya sudah melampaui, sudah 31,85 dan target pekerjaan 150 hari. Bapak Dino menyampaikan insya Allah akhir November sudah selesai. Kita selaku mitra Komisi 3 akan mengikut, tetap akan selalu mengawasi karena tugas kita adalah pengawasan. Jadi dari teman-teman semua Komisi 3 dan Mas Yudho, Mas Andre dan semuanya, bahkan karena ini mitra kita, jadi kita harus solid.
6: Tak hanya mengecek proyek fisik, rombongan DPRD juga mencermati material bangunan yang digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan menunjukkan material proyek dinilai telah memenuhi standar yang dipersyaratkan. Kepala DPPTK Ngawi Kusumawati Nilam Sulandrianingro menyebut hingga saat ini realisasi pembangunan telah mencapai 31,95%. Sementara target pada tahap tersebut berada di angka 31,85%. Proyek yang dikerjakan CV Adi Surya dengan durasi kontrak 150 hari itu ditargetkan rampung pada 10 Desember mendatang. Setelah selesai, pasar beran akan menyediakan 60 kios yang diprioritaskan untuk pedagang lama. DPRD Ngawi berharap percepatan pekerjaan tetap diikuti dengan kualitas pembangunan, sehingga pasar dapat segera dimanfaatkan dan memberikan ruang usaha yang lebih layak bagi para pedagang. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
5: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Berikutnya, kita kembali lagi menuju Lamongan. Sobat, cari pakan ternak, warga di Lamongan malah temukan kerangka tengkorak. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramis Suara Lamongan, Shirley.
8: Baik, sobat. Sebuah kerangka manusia ditemukan di kawasan hutan petak Desa Tenggerejo, Kecamatan Kedung Pring, Lamongan. Ditemukan kondisi kerangka tersebut dalam kondisi hangus. Penemuan bermula ketika dua warga sedang mencari pakan untuk ternak kambing di kawasan hutan yang merupakan lahan tebu. Kasih Humas Polres Lamongan membenarkan adanya penemuan kerangka manusia tersebut. Setelah menerima laporan, petugas dari Polsek Kedung Pring bersama tim identifikasi Satreskrim Polres Lamongan dan tim medis Puskesmas Kedung Pring mendatangi lokasi. Di sekitar lokasi juga petugas mendapati lahan bekas terbakar dengan luas sekitar 1 hektar. Dari pemeriksaan awal, identitas kerangka tersebut belum diketahui. Setelah pemeriksaan di lokasi selesai, kerangka kemudian dimakamkan di kawasan hutan Desa Tenggerejo. Proses penguburan disertai pembuatan berita acara sebagai dokumen resmi apabila nantinya diperlukan dalam kepentingan penyelidikan. Polsek Kedung Pring bersama tim identifikasi Polres Lamongan masih melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengungkap identitas kerangka tersebut. Demikian informasi dari saya, Sherry Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
5: Baik, terima kasih Shirley, reporter dari Radio Prameswara Lamongan.
9: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
10: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Kami, 90,6 Rasi Magelang, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: informatif.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Selamat sore, jumpa lagi pada Fatur kesempatan sore hari ini ya. Tentunya 2 jam saja sampai setengah 6 tentunya Fatur akan menemani kamu dengan berbagai informasi dan juga tembang-tembang favorit. Jadi untuk Fatur Rasi Media yang ingin interaktif, Fatur tunggu selain satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Be Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Is, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xbiz Radio. Dan juga di rahasiafm.com. Rasi, radio inspiratif dan

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggohati Lamongan.
4: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id.
5: Ijazah Wepres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Saya Betrasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Luar biasa, tepuk tangannya mana dong semuanya.
1: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Eits Radio dan juga di

Oke, Rosi Media Inspiratif dan Informatif. Saat Rosi Media ada informasi tentunya untuk kamu, terutama warga di Desa Gening Langit dan juga Desa Wonomulyo. Ada informasi peningkatan kendaraan listrik dari WLP Magetan Satros Media, tepatnya besok ya, di tanggal 29 September 2026 dari jam 9 pagi sampai dengan jam 12. Agenda ada pemeliharaan jaringan. Jadi catatan ya Satros Media, listrik dapat menyala lebih cepat jika pekerjaan selesai lebih awal, dan mohon hati-hati menggunakan penerangan alternatif. Pastikan genset terpisah dari instalasi PLN. Dan mohon maaf ya, mungkin ada ketidaknyamanan dari pihak PLN UWP 3 Madiun ULP Magetan juga menyampaikan hal sedemikian rupa Sahabat Transmedia. Jadi tentunya untuk kamu Sahabat Transmedia di wilayah Desa Gending Langit atau Wonomulyo, untuk tetap selalu siaga satu untuk besok di jam 9 sampai jam 12. Antisipasi mungkin baterai HP, laptop, ataupun ada tugas, ada ujian dan lain sebagainya harus tetap disiapkan. Jangan sampai untuk esok itu malah terjadi hal-hal yang tidak diharapkan Sahabat Transmedia. Tentunya tetap selalu jaga sportivitas dan juga tentunya tetap hati-hati untuk kami yang menggunakan genset ya, untuk tetap terpisah dari instalasi PLN.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Skill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
4: First News.
5: Sahabat Rasi Media, kemarau mulai mengusik sumber air warga Kelurahan Kelun, Kota Madiun. Sedikitnya 15 kepala keluarga di RT 19 dan RT 21 RW 5 lingkungan Kayan ini mengandalkan dropping air bersih dari BPBD Kota Madiun. Bantuan dikirim setelah warga melaporkan debit air tanah yang menjadi sumber kebutuhan sehari-hari mulai menyusut. BPBD menyiapkan 3 tandon di 2 titik untuk menampung pasokan air bersih. Demikian Flash News.
3: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Menebar rahmat, menggapai sehat.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya enggak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.

0: di antara persoalan kesehatan pada rongga mulut yang banyak dihadapi. Sariawan kerap dimulai dengan peradangan pada daerah rongga mulut, seperti munculnya bibir kering serta pecah-pecah. Pada intinya, sariawan adalah luka pada mulut yang berupa bulat cekung, berwarna cekung, serta jadi benar-benar nyeri. Saat tersentuh makanan, sariawan bakal menyebabkan rasa yang sangat perih hingga bikin menyusutnya nafsu makan. Adapun cara mengobati sariawan dengan menggunakan daun kemangi, dengan cara mengunyah 4-5 lembar daun kemangi serta air minum. Cara baru efisien untuk meredakan nyeri sariawan serta selekasnya mengobati. Dapat juga menguleskan ramuan pasta yang terbuat dari tumbukan kunyit digabung dengan 1 sendok teh gliserin. Berikan pasta di bagian luka tersebut.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM.

0: saat ini pukul 17 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Sobat, saatnya Anda ikuti lintas informasi Pramesnet edisi Senin 28 September 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Pramis Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, DTSN sudah versi 3 tahun 2026. BPS pastikan data sensus belum masuk di tengah perbincangan masyarakat tentang desil. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, perubahan desil sejumlah warga di Kabupaten Magetan menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi status penerima bantuan sosial. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Magetan Muhammad Samsudin mengatakan perubahan desil terjadi karena data dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN terus diperbarui. Menurut Samsudin, penentuan desil tidak hanya berdasarkan data yang dimiliki BPS. Samsudin menjelaskan, DTSN merupakan hasil integrasi sejumlah basis data sosial ekonomi yang sebelumnya digunakan pemerintah. Dia mengatakan, BPS mendapatkan kewenangan untuk mengintegrasikan dan melakukan pemeringkatan data tersebut. Samsudin mengatakan posisi desil warga dapat berubah karena DTSN diperbarui secara berkala. Menurut dia, perubahan tersebut merupakan bagian dari proses pemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat. Samsudin juga menegaskan bahwa hasil sensus ekonomi 2026 belum masuk dalam data desil tersebut.
3: Berdasarkan instruksi Presiden 4 tahun 2025, BPS diberi kewenangan untuk melakukan integrasi data terkait dengan data-data sosial ekonomi masyarakatnya, DTSN ini. Nah, sebenarnya DTSN ini kalau reksese memang di 2023 atau 2022 itu, ya, kemudian ada P3KE, DTKS. Nah, ini DTSN dirilis pertama kali pada bulan Februari tahun 2025, sudah setahun lebih data itu dirilis. Kemudian setiap triwulan berikutnya, kita akan melakukan perbaruan, perbaikan update data, pemutaran data versi 1 sampai dengan sekarang, versi 3 tahun 2026. Jadi, sudah cukup banyak dalam pemutaran perawatan dari data-data DTSN tersebut ini, Pak, ya. Nah, DTSN ini digunakan, memang betul, Pak, akan digunakan menjadi acuan untuk berbagai kebijakan pembangunan depannya, baik dari sisi sosial, kesejahteraan, maupun ekonomi depannya.
2: Samsudin mengatakan masyarakat yang merasa data sosial ekonominya tidak sesuai dapat mengajukan perbaikan. Selain melalui aplikasi, masyarakat juga dapat menyampaikan usulan melalui pemerintah desa dan pemerintah daerah. Samsudin menegaskan keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar DTSN dapat digunakan sebagai basis data bersama. Menurut dia, pemutakhiran secara berkala diperlukan agar data yang digunakan pemerintah semakin sesuai dengan kondisi masyarakat.
3: Partisipasi masyarakat, jadi masyarakat bisa melakukan perbaikan datanya mandiri melalui aplikasi dari Kementerian Sosial, cek bansos, kemudian juga dari formal dari usulan dari desa maupun ke pemindahnya itu, ya, itu ada beberapa cara pemutakhirannya. Nah, kemudian ke depan kita ingin terus merawat data-data DTSN itu menjadi data tunggal sehingga semua kebijakan itu berdasarkan itu tidak tumpang tindih. Kalau kita banyak data, banyak perbedaan, akhirnya akan sebenarnya tidak efisien. Adanya DTSN inilah biar efisien, semua lembaga mengacu pada satu data saja.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi Media. Selanjutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, penemuan gegerkan warga. Pencari pakan ternak temukan kerangka manusia tanpa identitas di hutan Kedung Pring Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggohadi Lamongan, Bagus.
4: Baik, terima kasih. Dua warga yang tengah mencari pakan ternak di kawasan hutan Petpetak 23 Alan Tebu, Desa Tenggerejo, Kecamatan Kedung Pring, Kabupaten Lamongan, dikejutkan oleh penemuan kerangka manusia tanpa identitas pada Sabtu 26 September 2026 pagi. Kasih Mas Polres Lamongan Ibrahim M. Said membenarkan kejadian tersebut pada Minggu 27 September 2026. Kapolsek Kedung Pring itu Muhammad Aldwi Asari bersama tim identifikasi Satreskrim Polres Lamongan dan tim medis Puskesmas Kedung Pring langsung mendatangi lokasi untuk mengamankan tempat kejadian perkara atau TKP serta melakukan olah TKP awal. Dari hasil pemeriksaan di lokasi, area sekitar penemuan kerangka merupakan bekas lahan terbakar seluas kurang lebih 1 hektar. Polisi belum dapat mengidentifikasi jenis kelamin maupun identitas jasad tersebut. Untuk menjaga kondisi sisa-sisa jasad, kerangka diputuskan untuk dimakamkan sementara di kawasan hutan desa Tenggerejo oleh perangkat desa dan Puskesmas Kedungpring, disertai berita acara resmi penguburan guna kepentingan autopsi forensik lanjutan. Polres Lamongan mengimbau warga yang merasa kehilangan anggota keluarga agar segera melapor ke polsek terdekat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya kita menuju kota Ngawi. Sobat, progres pembangunan pasar beran lampaui target. DPRD Ngawi turun cek lapangan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Terima kasih, dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pembangunan pasar beran di Kabupaten Ngawi terus dikebut. Untuk memastikan pengerjaan berjalan sesuai ketentuan, Komisi 3 DPRD Ngawi melakukan inspeksi mendadak ke lokasi proyek yang berada di bekas rumah dinas Wakil Bupati Ngawi. Sidak tersebut menjadi bagian dari pengawasan terhadap proyek yang dibiayai melalui bantuan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp9,4 miliar. Di lokasi pembangunan terlihat memasuki pekerjaan pemasangan rangka dan atap, disusul pengerjaan sekat untuk calon kios pedagang. Ketua Komisi 3 DPRD Ngawi Erli Asnuni mengatakan hasil pengajakan menunjukkan perkembangan pekerjaan masih berada di jalur yang positif. Bahkan capaian proyek tercatat lebih tinggi dibandingkan target yang terlihat.
6: Untuk progresnya sudah melampaui, sudah 31,85 dan target pekerjaan 150 hari. Bukadi menyampaikan insya Allah akhir November sudah selesai. Kita selaku mitra Komisi 3 akan mengikut, tetap akan selalu mengawasi karena tugas kita adalah pengawasan. Jadi dari teman-teman semua Komisi 3 dan Mas Yudo, Mas Menteri, semuanya bahkan karena ini mitra kita, jadi kita harus solid.
5: Tak hanya mengecek proyek fisik, rombongan DPRD juga mencermati material bangunan yang digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan menunjukkan material proyek dinilai telah memenuhi standar yang dipersyaratkan. Kepala DPPTK Ngawi Kusumawati Nilam Sulandrianingro menyebut hingga saat ini realisasi pembangunan telah mencapai 31,95%. Sementara target pada tahap tersebut berada di angka 31,85%. Proyek yang dikerjakan CV Adi Surya dengan durasi kontrak 150 hari itu ditargetkan rampung pada 10 Desember mendatang. Setelah selesai, pasar beran akan menyediakan 60 kios yang diprioritaskan untuk pedagang lama. DPRD Ngawi berharap percepatan pekerjaan tetap diikuti dengan kualitas pembangunan, sehingga pasar dapat segera dimanfaatkan dan memberikan ruang usaha yang lebih layak bagi para pedagang. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Berikutnya, kita kembali lagi menuju Lamongan. Sobat, cari pakan ternak, warga di Lamongan malah temukan kerangka tengkorak. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramis Suara Lamongan, Shirley.
7: Baik, sobat. Sebuah kerangka manusia ditemukan di kawasan hutan petak, Desa Tenggerejo, Kecamatan Kedungpring, Lamongan. Ditemukan kondisi kerangka tersebut dalam kondisi hangus. Penemuan bermula ketika dua warga sedang mencari pakan untuk ternak kambing di kawasan hutan yang merupakan lahan tebu. Kasih Humas Polres Lamongan membenarkan adanya penemuan kerangka manusia tersebut. Setelah menerima laporan, petugas dari Polsek Kedungpring bersama tim identifikasi Satreskrim Polres Lamongan dan tim medis Puskesmas Kedungpring mendatangi lokasi. Di sekitar lokasi juga petugas mendapati lahan bekas terbakar dengan luas sekitar 1 hektar. Dari pemeriksaan awal, identitas kerangka tersebut belum diketahui. Setelah pemeriksaan di lokasi selesai, kerangka kemudian dimakamkan di kawasan hutan Desa Tenggerejo. Proses penguburan disertai pembuatan berita acara sebagai dokumen resmi apabila nantinya diperlukan dalam kepentingan penyelidikan. Polsek Kedungpring bersama tim identifikasi Polres Lamongan masih melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengungkap identitas kerangka tersebut. Demikian informasi dari saya, Sherry Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
1: Baik, terima kasih Shirley, reporter dari Radio Prameswara Lamongan.
8: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
9: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Kami, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Winscare. Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: Ijazah Wapres dipersoalkan di MK. Seberapa penting

0: menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Oke, Rasi Media Surati dan Informatif, satu Rasi Media nampaknya berjumpa dengan Fatwa untuk kesempatan sore hari ini harus saya terlebih dahulu ya. Terima kasih untuk sahabat Rasi Media yang telah menemani Fatwa di kesempatan sore hari ini. Jumpa lagi bareng Fatwa esok ya. Terima kasih, sekian Fatwa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku mau bocorin info penting.
1: Lagi drakoran. Apa sih?
0: K Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi K Natural White gratis K Beauty Box. Gemes, kiyowo.
1: K Beauty Box, ih mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up. Ya udah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
1: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
2: Bisa enggak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong, makanya mandi pakai K Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
1: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, K Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget. Ya udah yuk, buruan kita borong.
0: K Natural White, glowing is yours.
3: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Eits Plus Radio dan juga di Rahasia.

0: Hotel angin pol banget.
1: Ngapa lah ibu katmu kok sendremi lah?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasannya wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu. Bu.
1: Sana men leh yo ngono kok repot. Eh sayo ndang tater,

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas, PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Rasinsi Media, kesehatan dan informasi.
3: Sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk daerah Magetan dan sekitar.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
2: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, dirusuhe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
1: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwih apik?
2: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu digelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
1: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko mitra tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek.

0: di karya tani kilen pasar Ndolopo Madiun.
1: Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Hai guys, gua Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

bermasalah? Atau Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda.

0: membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3x1 tetes, dan untuk pencegahan, 2x1 tetes.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia Fair Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Tetes mata Prima Netra, pelindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Power Play Rahasia Media,
4: inspiratif dan informatif.

0: saat ini pukul 18 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Sobat, saatnya Anda ikuti lintas informasi Pramesnet edisi Senin 28 September 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, DTSN sudah versi 3 tahun 2026. BPS pastikan data sensus belum masuk di tengah perbincangan masyarakat tentang desil. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, perubahan desil sejumlah warga di Kabupaten Magetan menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi status penerima bantuan sosial. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Magetan Muhammad Samsudin mengatakan perubahan desil terjadi karena data dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN terus diperbarui. Menurut Samsudin, penentuan desil tidak hanya berdasarkan data yang dimiliki BPS. Samsudin menjelaskan, DTSN merupakan hasil integrasi sejumlah basis data sosial ekonomi yang sebelumnya digunakan pemerintah. Dia mengatakan, BPS mendapatkan kewenangan untuk mengintegrasikan dan melakukan pemeringkatan data tersebut. Samsudin mengatakan posisi desil warga dapat berubah karena DTSN diperbarui secara berkala. Menurut dia, perubahan tersebut merupakan bagian dari proses pemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat. Samsudin juga menegaskan bahwa hasil sensus ekonomi 2026 belum masuk dalam data desil tersebut.
3: Berdasarkan instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2005, BPS diberi kewenangan untuk melakukan integrasi data terkait dengan data-data sosial ekonomi masyarakat ya, DTSN ini. Nah, sebenarnya DTSN ini kalau reksosek ya, memang di 2023 atau 2022 itu ya, kemudian ada P3KE, DTKS. Nah, ini DTSN dirilis pertama kali pada bulan Februari tahun 2025, sudah setahun lebih data itu dirilis. Kemudian setiap triwulan berikutnya kita akan melakukan perbaruan, perbaikan, update data, pemutaran data versi 1 sampai dengan sekarang versi 3 tahun 2026. Jadi sudah cukup banyak dalam pemutaran perawatan dari data-data di DTSN tersebut ya Pak ya. Nah, DTSN ini digunakan memang betul Pak, akan digunakan menjadi acuan untuk berbagai kebijakan pembangunan depannya, baik dari sisi sosial, kesejahteraan maupun ekonomi depannya.
2: Samsudin mengatakan masyarakat yang merasa data sosial ekonominya tidak sesuai dapat mengajukan perbaikan. Selain melalui aplikasi, masyarakat juga dapat menyampaikan usulan melalui pemerintah desa dan pemerintah daerah. Samsudin menegaskan keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar DTSN dapat digunakan sebagai basis data bersama. Menurut dia, pemutakhiran secara berkala diperlukan agar data yang digunakan pemerintah semakin sesuai dengan kondisi masyarakat.
3: Partisipatif masyarakat, jadi masyarakat bisa melakukan perbaikan datanya mandiri melalui aplikasi dari Kementerian Sosial, cek bansos, kemudian juga dari formal dari usulan dari desa maupun ke pemdanya itu ya, itu ada beberapa cara pemutakhirannya. Nah, kemudian ke depan kita ingin terus merawat data-data DTSN itu menjadi data tunggal sehingga semua kebijakan itu berdasarkan itu tidak tumpang tindih. Kalau kita banyak data, banyak perbedaan, akhirnya akan sebenarnya tidak efisien. Adanya DTSN inilah biar efisien, semua lembaga mengacu pada satu data saja.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi Media. Selanjutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, penemuan gegerkan warga. Pencari pakan ternak temukan kerangka manusia tanpa identitas di hutan Kedung Pring Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
4: Baik, terima kasih. Dua warga yang tengah mencari pakan ternak di kawasan hutan Petpetak 23 Alan Tebu, Desa Tenggerejo, Kecamatan Kedung Pring, Kabupaten Lamongan, dikejutkan oleh penemuan kerangka manusia tanpa identitas pada Sabtu 26 September 2026 pagi. Kasihumas Polres Lamongan Ibrahim M. Said membenarkan kejadian tersebut pada Minggu 27 September 2026. Kapolsek Kedung Pring itu Muhammad Aldwi Asari bersama tim identifikasi Satreskrim Polres Lamongan dan tim medis Puskesmas Kedung Pring langsung mendatangi lokasi untuk mengamankan tempat kejadian perkara atau TKP serta melakukan olah TKP awal. Dari hasil pemeriksaan di lokasi, area sekitar penemuan kerangka merupakan bekas lahan terbakar dibakar seluas kurang lebih 1 hektar. Polisi belum dapat mengidentifikasi jenis kelamin maupun identitas jasad tersebut. Untuk menjaga kondisi sisa-sisa jasad, kerangka diputuskan untuk dimakamkan sementara di kawasan hutan desa Tenggerejo oleh perangkat desa dan Puskesmas Kedung Pring, disertai berita acara resmi penguburan guna kepentingan autopsi forensik lanjutan. Polres Lamongan mengimbau warga yang merasa kehilangan anggota keluarga agar segera melapor ke polsek terdekat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya kita menuju kota Ngawi. Sobat, progres pembangunan pasar Beran lampaui target. DPRD Ngawi turun cek lapangan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pembangunan pasar Beran di Kabupaten Ngawi terus dikebut. Untuk memastikan pengerjaan berjalan sesuai ketentuan, Komisi 3 DPRD Ngawi melakukan inspeksi mendadak ke lokasi proyek yang berada di bekas rumah dinas Wakil Bupati Ngawi. Sidak tersebut menjadi bagian dari pengawasan terhadap proyek yang dibiayai melalui bantuan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp9,4 miliar. Di lokasi pembangunan terlihat memasuki pekerjaan pemasangan rangka dan atap, disusul pengerjaan sekat untuk calon kios pedagang. Ketua Komisi 3 DPRD Ngawi Erli Asnuni mengatakan hasil pengajakan menunjukkan perkembangan pekerjaan masih berada di jalur yang positif. Bahkan capaian proyek tercatat lebih tinggi dibandingkan target yang terlihat.
6: Untuk progresnya sudah sedikit melampaui, sudah 31,85 dan target pekerjaan 150 hari. Ya, Bukat ingin menyampaikan insya Allah akhir November sudah selesai. Kita selaku mitra Komisi 3 akan mengikut, tetap akan selalu mengawasi karena tugas kita adalah pengawasan. Jadi dari teman-teman semua Komisi 3 dan Mas Yudho, Mas Andre dan semuanya akan karena ini mitra kita, jadi kita harus solid.
5: Tak hanya mengecek proyek fisik, rombongan DPRD juga mencermati material bangunan yang digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan menunjukkan material proyek dinilai telah memenuhi standar yang dipersyaratkan. Kepala DPPTK Ngawi Kusumawati Nilam Sulandrianingro menyebut hingga saat ini realisasi pembangunan telah mencapai 31,95%. Sementara target pada tahap tersebut berada di angka 31,85%. Proyek yang dikerjakan CV Adi Surya dengan durasi kontrak 150 hari itu ditargetkan rampung pada 10 Desember mendatang. Setelah selesai, Pasar Beran akan menyediakan 60 kios yang diprioritaskan untuk pedagang lama. DPRD Ngawi berharap percepatan pekerjaan tetap diikuti dengan kualitas pembangunan, sehingga pasar dapat segera dimanfaatkan dan memberikan ruang usaha yang lebih layak bagi para pedagang. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Berikutnya, kita kembali lagi menuju Lamongan. Sobat, cari pakan ternak, warga di Lamongan malah temukan kerangka tengkorak. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prames Suara Lamongan, Shirley.
7: Baik, sobat. Sebuah kerangka manusia ditemukan di kawasan hutan petak Desa Tenggerejo, Kecamatan Kedung Pring, Lamongan. Ditemukan kondisi kerangka tersebut dalam kondisi hangus. Penemuan bermula ketika dua warga sedang mencari pakan untuk ternak kambing di kawasan hutan yang merupakan lahan tebu. Kasih Humas Polres Lamongan membenarkan adanya penemuan kerangka manusia tersebut. Setelah menerima laporan, petugas dari Polsek Kedung Pring bersama tim identifikasi Satreskrim Polres Lamongan dan tim medis Puskesmas Kedung Pring mendatangi lokasi. Di sekitar lokasi juga petugas mendapati lahan bekas terbakar dengan luas sekitar 1 hektar. Dari pemeriksaan awal, identitas kerangka tersebut belum diketahui. Setelah pemeriksaan di lokasi selesai, kerangka kemudian dimakamkan di kawasan hutan Desa Tenggerejo. Proses penguburan disertai pembuatan berita acara sebagai dokumen resmi apabila nantinya diperlukan dalam kepentingan penyelidikan. Polsek Kedung Pring bersama tim identifikasi Polres Lamongan masih melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengungkap identitas kerangka tersebut. Demikian informasi dari saya, Sherry Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
1: Baik, terima kasih Shirley, reporter dari Radio Prameswara Lamongan.
8: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
9: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Kami, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Transmisi Media Siaga dan Informasi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Sahabat Rasi Media, Fator ini salah satu orang yang gemar ngopi ya dari dulu. Makanya Fator untuk kesempatan hari ini pengen bahas nih, pengen sharing-sharing untuk kesempatan hari ini bareng sahabat Rasi bahwa sebenarnya ngopi itu boleh, tapi kita harus tahu juga manfaatnya ya. Kalau ngomongin soal kopi, ini bukan sekedar minuman, ini udah jadi gaya hidup ya. Pagi ngopi, kerja ngopi, ngobrol ngopi, bahkan lagi stres pun larinya ke ngopi. Tapi pertanyaannya sekarang, kita minum kopi karena butuh atau karena kebiasaan? Dan yang lebih penting, sebenarnya kopi itu beneran sehat atau cuma enak doang ya? Jadi untuk hari ini, Satu Rasi Media, Fator bakal kumpas tuntas manfaat kopi, teman sehat atau cuma penyemangat sementara. Jangan kemana-mana, tetap bareng Fator di sini aja.

0: menti yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku.

0: beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Rasim Media, Kesehatan dan Informatif.
4: Ijazah Wapres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
5: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
6: Kepada para penumpang silahkan masuk.
7: Duh, rame banget, jadi enak deh.
8: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting

0: Ya, oke, Rosi Media Inspiratif dan Informatif berbicara tentang adanya manfaat kopi ya. Kenapa kopi kok disukai banget gitu? Jujur aja, Sahabat Rosi Media, orang minum kopi itu awalnya bukan karena sehat, tapi karena biar melek, biar fokus, biar ada teman saat kerja. Nah, sebenarnya kandungan utama dari kopi itu kan adalah kafein ya. Efeknya itu nahan rasa ngantuk, bikin otak lebih on, lebih aktif, meningkatkan konsentrasi kita jadi lebih fokus. Makanya ngopi itu kayak starter pack ya buat mulai hari, tapi di balik itu ada manfaat lain yang sering nggak disadari. Jadi mungkin banyak sekali nih manfaatnya untuk kebutuhan kita Saturasi Media. Kamu itu tim yang suka kopi pahit atau kopi susu atau kopi manis? Nah, ngopi itu kebutuhan atau udah jadi candu? Ini pun juga berbahaya ya. Jadi kebanyakan kopi pun juga nggak baik. Nggak, ngopi pun juga nggak baik. Jadi untuk para pencinta kopi ya, Fator ada manfaat lainnya yang akan hadir selain satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana.
1: Duh, asti. Nah.

0: Angile pol banget.
1: Ngapa le bukat mau kok sendremi milai?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
1: Sana men leh yo ngono kok repot. Eh sayo ndang tak ter

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rahasia

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes. Parfum apa sih? No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Kreasi Media,
4: inspiratif dan informatif.
5: Oke, sahabat Kreasi Media, manfaat kopi buat tubuh kita itu sebenarnya banyak banget ya. Langsung saja ke poin pentingnya, Fatur pengen bahas bahwa meningkatkan fokus dan juga energi ini adalah salah satu manfaat dari kopi. Ini paling terasa karena kafein bantu kerja otak biar lebih cepat. Meningkatkan metabolisme kita pun juga sangat amat cocok ya manfaat dari kopi, karena banyak sekali yang minum kopi sebelum olahraga ya. Manfaat lain dari kopi adalah sumber antioksidan. Nah, ini jarang disadari. Kopi itu kaya antioksidan yang bantu lawan radikal bebas. Bahkan kopi bisa menurunkan resiko beberapa penyakit kalau konsumsinya wajar. Bisa bantu turunin resiko diabetes tipe 2, baik untuk kesehatan hati. Nah, bahkan bisa membuat mood kamu itu lebih stabil, karena kopi bisa bantu produksi hormon yang bikin kita lebih enak. Kopi itu bukan musuh, yang bahaya itu cara kita minumnya. Makanya pelan-pelan aja ya, jangan terlalu sering dan juga jangan terlalu banyak mengkonsumsi kopi. Sehari ya paling 1 atau 2 gitu aja ya. Waktu selain itu ini pengen bahas tentang kopi juga punya sisi gelap ya, yang harus kamu ketahui. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

0: baik kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosisnya ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Abitani, Jalan Ring Road nomor 24 Masjid Sidorjo, Magetan. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan. Toko Pojok Tani 1, Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Geni.

0: Paron Ngawi.
1: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Rasi, radio inspiratif dan informatif. Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 39 98 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.

Yap, oke, okay. Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Fatur pengen bahas tentang kopi yang punya sisi gelap. Nah, ini yang harus jujur juga. Kalau berlebihan minum kopi juga nggak baik. Jantung kita bisa berdebar, susah tidur, asam lambung naik, cemas berlebihan. Yang sering kejadian, ngopi malam nggak bisa tidur, besok ngopi lagi, jadi lingkaran. Dan satu lagi, gula. Yang bikin bahaya sering bukan kopinya, tapi gulanya. Gula yang berlebihan, creamer, sirup tambahan. Jadi bukan kopi yang salah, tapi versi kopi yang kita minum atau yang kamu minum. Makanya, jujur aja ya, kamu sehari minum berapa gelas? Pernah ngerasa jantung deg-degan gara-gara kopi? Makanya jangan sering-sering minum kopi yang salah, Sobat Rosi Media. Jangan terlalu banyak gula, jangan terlalu banyak creamer, jangan terlalu banyak sirup bahkan ya. Nah, untuk Sobat Rosi Media, kopi itu sebenarnya nggak salah. Yang salah adalah cara minum kita dan juga tambahan-tambahan yang kita masukkan ke kopi.

0: nyapo nyapo nyapo nyapo.
1: Takut aku mbak.
0: Takut apa toh?
1: Radio ke saya kisah iso visual ya mbak.
0: Oh, lah yo apa sih? Radio rasi media tu 100% visual.
1: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saya ki pasang jenenge iklan mana ya mbak? Berarti mas. Ya sing delok bakalan.
0: Oh ya pinter ngono ya. Radiorasi kan pendengare yo akeh, penontone yo akeh. Dadi iklanmu kok iso dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi
0: kayak ngene bakalan gak sih, Mbak? Ya apa sih? Ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawe diskon. Luar Magetan tuh ya tawe diskon ngono.
1: Tapi piye cara masangnya mbak, aku orang ngerti pasang iklan-iklannya ini emang gak ngerti aku.
0: Iya apa sih, kemudian nonton dengerin radio rasi mesti ruh nomere bisa nomere rasi gitu di 0811 30 20 906. Nah apa nomere Mbak Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
1: Catet aku bariki arep pasang iklan wis mbah.
0: Oh iya tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Saat ini pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
3: Sobat, saatnya Anda ikuti lintas informasi Promesnet edisi Senin 28 September 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, DTSN sudah versi 3 tahun 2026. BPS pastikan data sensus belum masuk di tengah perbincangan masyarakat tentang desil. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
4: Baik, terima kasih. Sobat, perubahan desil sejumlah warga di Kabupaten Magetan menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi status penerima bantuan sosial. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Magetan Muhammad Samsudin mengatakan perubahan desil terjadi karena data dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN terus diperbarui. Menurut Samsudin, penentuan desil tidak hanya berdasarkan data yang dimiliki BPS. Samsudin menjelaskan, DTSN merupakan hasil integrasi sejumlah basis data sosial ekonomi yang sebelumnya digunakan pemerintah. Dia mengatakan, BPS mendapatkan kewenangan untuk mengintegrasikan dan melakukan pemeringkatan data tersebut. Samsudin mengatakan posisi desil warga dapat berubah karena DTSN diperbarui secara berkala. Menurut dia, perubahan tersebut merupakan bagian dari proses pemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat. Samsudin juga menegaskan bahwa hasil sensus ekonomi 2026 belum masuk dalam data desil tersebut.
5: Berdasarkan instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2005, BPS diberi kewenangan untuk melakukan integrasi data terkait dengan data-data sosial ekonomi masyarakat ya, DTSN ini. Ya. Nah, sebenarnya DTSN ini kalau reksesek ya, memang di 2023 atau 2022 itu ya sudah ada P3KE di TKS. Nah, ini DTSN dirilis pertama kali pada bulan Februari tahun 2025, sudah setahun lebih. Oh, data itu dirilis, kemudian setiap triwulan berikutnya kita akan melakukan perbaruan, perbaikan, update data, pemutaran data versi 1 sampai dengan sekarang versi 3 tahun 2026. Jadi sudah cukup banyak dalam pemutaran perawatan dari data-data DTSN tersebut ya Pak ya. Nah, DTSN ini digunakan memang betul Pak, akan digunakan menjadi acuan untuk berbagai kebijakan pembangunan depannya, baik dari sisi sosial, kesejahteraan maupun ekonomi depannya.
4: Samsudin mengatakan masyarakat yang merasa data sosial ekonominya tidak sesuai dapat mengajukan perbaikan. Selain melalui aplikasi, masyarakat juga dapat menyampaikan usulan melalui pemerintah desa dan pemerintah daerah. Samsudin menegaskan keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar DTSN dapat digunakan sebagai basis data bersama. Menurut dia, pemutakhiran secara berkala diperlukan agar data yang digunakan pemerintah semakin sesuai dengan kondisi masyarakat.
5: Partisipatif masyarakat, jadi masyarakat bisa melakukan perbaikan datanya mandiri melalui aplikasi dari Kementerian Sosial, cek bansos, kemudian juga dari formal dari usulan dari desa maupun ke pemdanya itu ya, itu ada beberapa cara pemutakhirannya. Nah, kemudian ke depan kita ingin terus merawat data-data DTCN itu menjadi data tunggal, sehingga semua kebijakan itu berdasarkan itu tidak tumpang tindih. Kalau kita banyak data, banyak perbedaan, akhirnya akan sebenarnya tidak efisien. Adanya DTCN inilah biar efisien, semua lembaga mengacu pada satu data saja.
4: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rahasia FM melaporkan, kita kembali ke studio.
6: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi Media. Selanjutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, penemuan gegerkan warga. Pencari pakan ternak temukan kerangka manusia tanpa identitas di hutan Kedung Pring Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
7: Baik, terima kasih. Dua warga yang tengah mencari pakan ternak di kawasan hutan Petpetak 23 Alan Tebu, Desa Tenggerejo, Kecamatan Kedung Pring, Kabupaten Lamongan, dikejutkan oleh penemuan kerangka manusia tanpa identitas pada Sabtu 26 September 2026 pagi. Kasihumas Polres Lamongan Ibrahim M. Said membenarkan kejadian tersebut pada Minggu 27 September 2026. Kapolsek Kedung Pring itu Muhammad Aldwi Asari bersama tim identifikasi Satreskrim Polres Lamongan dan tim medis Puskesmas Kedung Pring langsung mendatangi lokasi untuk mengamankan tempat kejadian perkara atau TKP serta melakukan olah TKP awal. Dari hasil pemeriksaan di lokasi, area sekitar penemuan kerangka merupakan bekas lahan terbakar seluas kurang lebih 1 hektar. Polisi belum dapat mengidentifikasi jenis kelamin maupun identitas jasad tersebut. Untuk menjaga kondisi sisa-sisa jasad, kerangka diputuskan untuk dimakamkan sementara di kawasan hutan Desa Tenggerejo oleh perangkat desa dan Puskesmas Kedung Pring, disertai berita acara resmi penguburan guna kepentingan autopsi forensik lanjutan. Polres Lamongan mengimbau warga yang merasa kehilangan anggota keluarga agar segera melapor ke polsek terdekat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
6: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya kita menuju kota Ngawi. Sobat, progres pembangunan pasar beran lampaui target. DPRD Ngawi turun cek lapangan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
8: Terima kasih, dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pembangunan pasar beran di Kabupaten Ngawi terus dikebut. Untuk memastikan pengerjaan berjalan sesuai ketentuan, Komisi 3 DPRD Ngawi melakukan inspeksi mendadak ke lokasi proyek yang berada di bekas rumah dinas Wakil Bupati Ngawi. Sidak tersebut menjadi bagian dari pengawasan terhadap proyek yang dibiayai melalui bantuan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp9,4 miliar. Di lokasi pembangunan terlihat memasuki pekerjaan pemasangan rangka dan atap, disusul pengerjaan sekat untuk calon kios pedagang. Ketua Komisi 3 DPRD Ngawi, Erli Asnuni, mengatakan hasil pengecekan menunjukkan perkembangan pekerjaan masih berada di jalur yang positif. Bahkan capaian proyek tercatat lebih tinggi dibandingkan target yang terlihat.
9: Untuk progresnya sudah sedikit melampaui, sudah 31,85 dan target pekerjaan 150 hari. Tadi menyampaikan insya Allah akhir November sudah selesai. Kita selaku mitra Komisi 3 akan mengikut, tetap akan selalu mengawasi karena tugas kita adalah pengawasan. Jadi dari teman-teman semua Komisi 3 dan Mas Yudho, Mas Andre dan semuanya, bahkan karena ini mitra kita, jadi kita harus solusinya.
8: Tak hanya mengecek proyek fisik, rombongan DPRD juga mencermati material bangunan yang digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan menunjukkan material proyek dinilai telah memenuhi standar yang dipersyaratkan. Kepala DPPTK Ngawi, Kusumawati Nilam Sulandrianingro, menyebut hingga saat ini realisasi pembangunan telah mencapai 31,95%. Sementara target pada tahap tersebut berada di angka 31,85%. Proyek yang dikerjakan CV Adi Surya dengan durasi kontrak 150 hari itu ditargetkan rampung pada 10 Desember mendatang. Setelah selesai, pasar beran akan menyediakan 60 kios yang diprioritaskan untuk pedagang lama. DPRD Ngawi berharap percepatan pekerjaan tetap diikuti dengan kualitas pembangunan, sehingga pasar dapat segera dimanfaatkan dan memberikan ruang usaha yang lebih layak bagi para pedagang. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
6: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita kembali lagi menuju Lamongan. Sobat, cari pakan ternak, warga di Lamongan malah temukan kerangka tengkorak. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramis Suara Lamongan, Shirley.
10: Baik sobat, sebuah kerangka manusia ditemukan di kawasan hutan petak Desa Tenggerejo, Kecamatan Kedungpring, Lamongan. Ditemukan kondisi kerangka tersebut dalam kondisi hangus. Penemuan bermula ketika dua warga sedang mencari pakan untuk ternak kambing di kawasan hutan yang merupakan lahan tebu. Kasih Humas Polres Lamongan membenarkan adanya penemuan kerangka manusia tersebut. Setelah menerima laporan, petugas dari Polsek Kedungpring bersama tim identifikasi Satreskrim Polres Lamongan dan tim medis Puskesmas Kedungpring mendatangi lokasi. Di sekitar lokasi juga petugas mendapati lahan bekas terbakar dengan luas sekitar 1 hektar. Dari pemeriksaan awal, identitas kerangka tersebut belum diketahui. Setelah pemeriksaan di lokasi selesai, kerangka kemudian dimakamkan di kawasan hutan Desa Tenggerejo. Proses penguburan disertai pembuatan berita acara sebagai dokumen resmi apabila nantinya diperlukan dalam kepentingan penyelidikan. Polsek Kedungpring bersama tim identifikasi Polres Lamongan masih melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengungkap identitas kerangka tersebut. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
6: Baik, terima kasih Sherly, reporter dari Radio Pramiswara Lamongan.
3: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
11: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi dapat Anda simak di 103,9 FM Pramesuara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magelang, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Yap, oke, okay. Redaksi media inspiratif dan informatif. Cara ngopi yang lebih sehat yang bisa Fatur sampaikan. Kamu nggak perlu berhenti ngopi, cuma perlu lebih pintar aja. Tips simple ya, batasi konsumsi mungkin sehari bisa 2-3 cangkir, masih aman lah buat kebanyakan orang. Atau mungkin hindari ngopi malam, batas aman maksimal sore, karena memang ya nanti untuk diri kita malah mengganggu jam pola tidur. Kurangi gula, kalau bisa mulai dari kopi pahit atau less sugar aja ya. Jangan minum saat perut kosong ya, ini sering bikin lambung itu kena. Dan dengerin tubuh kamu sendiri. Kalau badan-badan udah kasih sinyal, jangan dipaksakan ya. Ngopi boleh, tapi itu bukan suatu hal yang keharusan ya. Fatur juga nanti akan bahas terkait ngopi itu gaya hidup. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Ijazah Wapres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

mañananas.

0: tonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
1: Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Tahu gak sih kamu bahwa ngopi itu gaya hidup? Sekarang ngopi itu bukan cuma soal minuman, tapi tempat nongkrong, cara ngobrol, bahkan jadi mitem ya. Ada yang ngopi buat kerja, ada yang ngopi buat kabur sementara dari tekanan, dan itu gak salah sebenarnya. Selama kamu sadar kenapa kamu minum kopi, ya itu aman-aman saja. Karena ngopi itu boleh jadi rutinitas, tapi jangan sampai jadi pelarian tanpa sadar. Monggo, yang mau minum kopi ya silahkan. Yang tentunya hobi minum kopi juga silahkan. Tapi faturnya ingin berpesan kepada kamu bahwa memang kopi itu ada resikonya. Jadi jangan terlalu sering dan juga jangan salah dalam menambahkan tambahan-tambahan dalam kopi.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: Erifika tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Pojok Tani 1 Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko 21 Jalan Maijen Sungkono Nomor 1A Sukowinangun, Magetan.
2: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Pak Jito Jalan Raya Solo 134 Jiwan Madiun. Toko Mbak Ningsih, Dukuh Satrian, Gading, Balirjo, Madiun. Toko Pak Eko Purwanto, Desa Dimong, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
6: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Patur pengen ngasih beberapa tips juga ya, bahwa memang kopi itu bukan solusi hidup, tapi bisa jadi teman baik ya. Kalau kamu tahu batasnya, karena pada akhirnya yang bikin sehat atau enggak itu bukan kopinya, tapi kebiasaan kita. Makanya tadi Fatur bahas beberapa hal, jangan minum kopi terlalu banyak dengan gula, terlalu banyak dengan creamer, dengan sirup gitu ya. Minum kopi, ya minum aja gitu loh. Kopi kalau pahit itu sebenarnya malah bagus kalau terasi media. Jadi kurang-kurangi minum kopi yang terlalu manis ya. Apalagi tambah-tambahan creamer ataupun sirup yang bisa membahayakan kesehatan kita.

0: ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
1: Kayak gak tahu aja sih Ram, tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
0: Aduh Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
1: Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
2: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
6: Oke, Rasi Media Insuratif dan Informatif, sahabat Rasi Media, buat kamu yang lagi ngopi sekarang, ya, nikmatin, tapi jangan lupa, dengerin tubuh kamu juga, karena sehat itu bukan soal berhenti menikmati, tapi tahu kapan harus cukup. Fatur pamit, terima kasih sudah nemenin Fatur di kesempatan hari ini, ngopi boleh. Asal jangan kebablasan ya. Salam penikmat kopi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Sobat, saatnya Anda ikuti lintas informasi Pramesnet edisi Senin 28 September 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, DTSN sudah versi 3 tahun 2026. BPS pastikan data sensus belum masuk di tengah perbincangan masyarakat tentang desil. Selengkapnya kita cerita hubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, perubahan desil sejumlah warga di Kabupaten Magetan menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi status penerima bantuan sosial. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Magetan Muhammad Samsudin mengatakan perubahan desil terjadi karena data dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN terus diperbarui. Menurut Samsudin, penentuan desil tidak hanya berdasarkan data yang dimiliki BPS. Samsudin menjelaskan, DTSN merupakan hasil integrasi sejumlah basis data sosial ekonomi yang sebelumnya digunakan pemerintah. Dia mengatakan, BPS mendapatkan kewenangan untuk mengintegrasikan dan melakukan pemeringkatan data tersebut. Samsudin mengatakan posisi desil warga dapat berubah karena DTSN diperbarui secara berkala. Menurut dia, perubahan tersebut merupakan bagian dari proses pemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat. Samsudin juga menegaskan bahwa hasil sensus ekonomi 2026 belum masuk dalam data desil tersebut.
3: Berdasarkan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2005, BPS diberi kewenangan untuk melakukan integrasi data terkait dengan data-data sosial ekonomi masyarakat, ya, DTSN ini. Nah, sebenarnya DTSN ini kalau reksese, ya, memang di 2023 atau 2022 itu ya, kemudian ada P3KE, DTKS. Nah, ini DTSN dirilis pertama kali pada bulan Februari tahun 2025, sudah setahun lebih data itu dirilis. Kemudian setiap triwulan berikutnya kita akan melakukan perbaruan, perbaikan, update data, pemutaran data versi 1 sampai dengan sekarang versi 3 tahun 2026. Jadi sudah cukup banyak dalam pemutaran perawatan dari data-data di DTSN tersebut, ya, Pak, ya. Nah, DTSN ini digunakan, memang betul, Pak, akan digunakan menjadi acuan untuk berbagai kebijakan pembangunan depannya, baik dari sisi sosial, kesejahteraan, maupun ekonomi depannya.
2: Samsudin mengatakan masyarakat yang merasa data sosial ekonominya tidak sesuai dapat mengajukan perbaikan. Selain melalui aplikasi, masyarakat juga dapat menyampaikan usulan melalui pemerintah desa dan pemerintah daerah. Samsudin menegaskan keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar DTSN dapat digunakan sebagai basis data bersama. Menurut dia, pemutakhiran secara berkala diperlukan agar data yang digunakan pemerintah semakin sesuai dengan kondisi masyarakat.
3: Partisipasi masyarakat, jadi masyarakat bisa melakukan perbaikan datanya mandiri melalui aplikasi dari Kementerian Sosial, cek bansos, kemudian juga dari formal, dari usulan dari desa maupun ke pemindahnya itu, ya, itu ada beberapa cara pemutakhirannya. Nah, kemudian ke depan kita ingin terus merawat data-data DTSN itu menjadi data tunggal sehingga semua kebijakan itu berdasarkan itu tidak tumpang tindih. Kalau kita banyak data, banyak perbedaan, akhirnya akan sebenarnya tidak efisien. Adanya DTSN inilah biar efisien, semua lembaga mengacu pada satu data saja.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi Media. Selanjutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, penemuan gegerkan warga. Pencari pakan ternak temukan kerangka manusia tanpa identitas di hutan Kedung Pring Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
4: Baik, terima kasih. Dua warga yang tengah mencari pakan ternak di kawasan hutan Petpetak 23 Alahan Tebu, Desa Tenggerejo, Kecamatan Kedung Pring, Kabupaten Lamongan, dikejutkan oleh penemuan kerangka manusia tanpa identitas pada Sabtu 26 September 2026 pagi. Kasih Mas Polres Lamongan Ibrahim M. Said membenarkan kejadian tersebut pada Minggu 27 September 2026. Kapolsek Kedung Pring itu Muhammad Aldwi Asari bersama tim identifikasi Satreskrim Polres Lamongan dan tim medis Puskesmas Kedung Pring langsung mendatangi lokasi untuk mengamankan tempat kejadian perkara atau TKP serta melakukan olah TKP awal. Dari hasil pemeriksaan di lokasi, area sekitar penemuan kerangka merupakan bekas lahan terbakar seluas kurang lebih 1 hektar. Polisi belum dapat mengidentifikasi jenis kelamin maupun identitas jasad tersebut. Untuk menjaga kondisi sisa-sisa jasad, kerangka diputuskan untuk dimakamkan sementara di kawasan hutan desa Tenggerejo oleh perangkat desa dan Puskesmas Kedung Pring, disertai berita acara resmi penguburan guna kepentingan autopsi forensik lanjutan. Polres Lamongan mengimbau warga yang merasa kehilangan anggota keluarga agar segera melapor ke polsek terdekat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya kita menuju kota Ngawi. Sobat, progres pembangunan pasar Beran lampaui target. DPRD Ngawi turun cek lapangan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Terima kasih, dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pembangunan pasar Beran di Kabupaten Ngawi terus dikebut. Untuk memastikan pengerjaan berjalan sesuai ketentuan, Komisi 3 DPRD Ngawi melakukan inspeksi mendadak ke lokasi proyek yang berada di bekas rumah dinas Wakil Bupati Ngawi. Sidak tersebut menjadi bagian dari pengawasan terhadap proyek yang dibiayai melalui bantuan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp9,4 miliar. Di lokasi pembangunan terlihat memasuki pekerjaan pemasangan rangka dan atap, disusul pengerjaan sekat untuk calon kios pedagang. Ketua Komisi 3 DPRD Ngawi Erli Asnuni mengatakan hasil pengajakan menunjukkan perkembangan pekerjaan masih berada di jalur yang positif. Bahkan capaian proyek tercatat lebih tinggi dibandingkan target yang terlihat.
6: Untuk progresnya sudah sedikit melampaui, sudah 31,85 dan target pekerjaan 150 hari. Bapak Kadin menyampaikan insya Allah akhir November sudah selesai. Kita selaku mitra Komisi 3 akan mengikut, tetap akan selalu mengawasi karena tugas kita adalah pengawasan. Jadi dari teman-teman semua Komisi 3 dan Mas Yudho, Mas Andri dan semuanya, bahkan karena ini mitra kita, jadi kita harus solid.
5: Tak hanya mengecek proyek fisik, rombongan DPRD juga mencermati material bangunan yang digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan menunjukkan material proyek dinilai telah memenuhi standar yang dipersyaratkan. Kepala DPPTK Ngawi Kusumawati Nilam Sulandrianingro menyebut hingga saat ini realisasi pembangunan telah mencapai 31,95%. Sementara target pada tahap tersebut berada di angka 31,85%. Proyek yang dikerjakan CV Adi Surya dengan durasi kontrak 150 hari itu ditargetkan rampung pada 10 Desember mendatang. Setelah selesai, Pasar Beran akan menyediakan 60 kios yang diprioritaskan untuk pedagang lama. DPRD Ngawi berharap percepatan pekerjaan tetap diikuti dengan kualitas pembangunan, sehingga pasar dapat segera dimanfaatkan dan memberikan ruang usaha yang lebih layak bagi para pedagang. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Berikutnya, kita kembali lagi menuju Lamongan. Sobat, cari pakan ternak, warga di Lamongan malah temukan kerangka tengkorak. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prames Suara Lamongan, Shirley.
7: Baik, sobat. Sebuah kerangka manusia ditemukan di kawasan hutan petak Desa Tenggerejo, Kecamatan Kedung Pring, Lamongan. Ditemukan kondisi kerangka tersebut dalam kondisi hangus. Penemuan bermula ketika dua warga sedang mencari pakan untuk ternak kambing di kawasan hutan yang merupakan lahan tebu. Kasih Humas Polres Lamongan membenarkan adanya penemuan kerangka manusia tersebut. Setelah menerima laporan, petugas dari Polsek Kedung Pring bersama tim identifikasi Satreskrim Polres Lamongan dan tim medis Puskesmas Kedung Pring mendatangi lokasi. Di sekitar lokasi juga petugas mendapati lahan bekas terbakar dengan luas sekitar 1 hektar. Dari pemeriksaan awal, identitas kerangka tersebut belum diketahui. Setelah pemeriksaan di lokasi selesai, kerangka kemudian dimakamkan di kawasan hutan Desa Tenggerejo. Proses penguburan disertai pembuatan berita acara sebagai dokumen resmi apabila nantinya diperlukan dalam kepentingan penyelidikan. Polsek Kedung Pring bersama tim identifikasi Polres Lamongan masih melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengungkap identitas kerangka tersebut. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
1: Baik, terima kasih Shirley, reporter dari Radio Prameswara Lamongan.
0: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
8: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Kami, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Bel, angin pol banget.
1: Ngapa lah ibu katmu kok sendremine lah?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu.
1: Sana men leh yo, ngono e kok repot. Wis ayo ndang bater nang KSP Pangestu, wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang.

0: sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Ijazah Wapres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan

0: Mbak Cilpi.
1: Real Music.
2: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
3: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
2: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
4: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
2: Reporter Radio Bahana Ngawi.
5: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
2: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
6: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
2: alaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Saatnya kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Rasi, radio inspiratif.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Mutia.
5: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
6: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
5: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
6: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
5: Wah, lengkap sekali ya.
6: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
5: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
6: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
5: Mantap! Ada promo menarik nggak?
6: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
5: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
6: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
5: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
6: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
7: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Jangan lupa Bakar Show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
2: Meledak.

0: saat ini pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Sobat, saatnya Anda ikuti lintas informasi Pramesnet edisi Senin 28 September 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, DT sudah versi 3 tahun 2026. BPS pastikan data sensus belum masuk di tengah perbincangan masyarakat tentang desil. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, perubahan desil sejumlah warga di Kabupaten Magetan menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi status penerima bantuan sosial. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Magetan Muhammad Samsudin mengatakan perubahan desil terjadi karena data dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN terus diperbarui. Menurut Samsudin, penentuan desil tidak hanya berdasarkan data yang dimiliki BPS. Samsudin menjelaskan, DTSN merupakan hasil integrasi sejumlah basis data sosial ekonomi yang sebelumnya digunakan pemerintah. Dia mengatakan, BPS mendapatkan kewenangan untuk mengintegrasikan dan melakukan pemeringkatan data tersebut. Samsudin mengatakan posisi desil warga dapat berubah karena DTSN diperbarui secara berkala. Menurut dia, perubahan tersebut merupakan bagian dari proses pemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat. Samsudin juga menegaskan bahwa hasil sensus ekonomi 2026 belum masuk dalam data desil tersebut.
3: Berdasarkan instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2005, BPS diberi kewenangan untuk melakukan integrasi data terkait dengan data-data sosial ekonomi masyarakat, ya, DTSN ini. Ya. Nah, sebenarnya DTSN ini kalau reksesek, memang di 2023 atau 2022 itu ya sudah ada P3KE di TKS. Nah, ini DTSN dirilis pertama kali pada bulan Februari tahun 2025, sudah setahun lebih. Data itu dirilis, kemudian setiap triwulan berikutnya kita akan melakukan perbaruan, perbaikan, update data, pemutaran data versi 1 sampai dengan sekarang versi 3 tahun 2026. Jadi sudah cukup banyak dalam pemutaran perawatan dari data-data DTSN tersebut, ya Pak ya. Nah, DTSN ini digunakan memang betul Pak, akan digunakan menjadi acuan untuk berbagai kebijakan pembangunan depannya, baik dari sisi sosial, kesejahteraan maupun ekonomi depannya.
2: Samsudin mengatakan masyarakat yang merasa data sosial ekonominya tidak sesuai dapat mengajukan perbaikan. Selain melalui aplikasi, masyarakat juga dapat menyampaikan usulan melalui pemerintah desa dan pemerintah daerah. Samsudin menegaskan keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar DTSN dapat digunakan sebagai basis data bersama. Menurut dia, pemutakhiran secara berkala diperlukan agar data yang digunakan pemerintah semakin sesuai dengan kondisi masyarakat.
3: Partisipatif masyarakat, jadi masyarakat bisa melakukan perbaikan datanya mandiri melalui aplikasi dari Kementerian Sosial, cek bansos, kemudian juga dari formal dari usulan dari desa maupun ke pemindahnya itu ya, itu ada beberapa cara pemutakhirannya. Nah, kemudian ke depan kita ingin terus merawat data-data DTSN itu menjadi data tunggal sehingga semua kebijakan itu berdasarkan itu tidak tumpang tindih. Kalau kita banyak data, banyak perbedaan, akhirnya akan sebenarnya tidak efisien. Nah, adanya DTSN inilah biar efisien, semua lembaga mengacu pada satu data saja.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi Media. Selanjutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, penemuan gegerkan warga. Pencari pakan ternak temukan kerangka manusia tanpa identitas di hutan Kedung Pring Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
4: Baik, terima kasih. Dua warga yang tengah mencari pakan ternak di kawasan hutan Petpetak 23 Alan Tebu, Desa Tenggerejo, Kecamatan Kedung Pring, Kabupaten Lamongan, dikejutkan oleh penemuan kerangka manusia tanpa identitas pada Sabtu 26 September 2026 pagi. Kasihumas Polres Lamongan Ibrahim M. Said membenarkan kejadian tersebut pada Minggu 27 September 2026. Kapolsek Kedung Pring itu Muhammad Aldwi Asari bersama tim identifikasi Satreskrim Polres Lamongan dan tim medis Puskesmas Kedung Pring langsung mendatangi lokasi untuk mengamankan tempat kejadian perkara atau TKP serta melakukan olah TKP awal. Dari hasil pemeriksaan di lokasi, area sekitar penemuan kerangka merupakan bekas lahan terbakar seluas kurang lebih 1 hektar. Polisi belum dapat mengidentifikasi jenis kelamin maupun identitas jasad tersebut. Untuk menjaga kondisi sisa-sisa jasad, kerangka diputuskan untuk dimakamkan sementara di kawasan hutan desa Tenggerejo oleh perangkat desa dan Puskesmas Kedungpring, disertai berita acara resmi penguburan guna kepentingan autopsi forensik lanjutan. Polres Lamongan mengimbau warga yang merasa kehilangan anggota keluarga agar segera melapor ke polsek terdekat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya kita menuju kota Ngawi. Sobat, progres pembangunan pasar beran lampaui target. DPRD Ngawi turun cek lapangan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih, dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pembangunan pasar beran di Kabupaten Ngawi terus dikebut. Untuk memastikan pengerjaan berjalan sesuai ketentuan, Komisi 3 DPRD Ngawi melakukan inspeksi mendadak ke lokasi proyek yang berada di bekas rumah dinas Wakil Bupati Ngawi. Sidak tersebut menjadi bagian dari pengawasan terhadap proyek yang dibiayai melalui bantuan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp9,4 miliar. Di lokasi pembangunan terlihat memasuki pekerjaan pemasangan rangka dan atap, disusul pengerjaan sekat untuk calon kios pedagang. Ketua Komisi 3 DPRD Ngawi Erni Asnuni mengatakan hasil pengecekan menunjukkan perkembangan pekerjaan masih berada di jalur yang positif. Bahkan capaian proyek tercatat lebih tinggi dibandingkan target yang terlihat.
6: Untuk progresnya sudah sedikit melampaui, sudah 31,85 dan target pekerjaan 150 hari. Tadi menyampaikan insya Allah akhir November sudah selesai. Kita selaku mitra Komisi 3 akan mengikut, tetap akan selalu mengawasi karena tugas kita adalah pengawasan. Jadi dari teman-teman semua Komisi 3 dan Mas Yudho, Mas Andra dan semuanya makan karena ini mitra kita, jadi kita harus solid.
5: Tak hanya mengecek proyek fisik, rombongan DPRD juga mencermati material bangunan yang digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan menunjukkan material proyek dinilai telah memenuhi standar yang dipersyaratkan. Kepala DPPTK Ngawi Kusumawati Nilam Sulandrianingro menyebut hingga saat ini realisasi pembangunan telah mencapai 31,95%. Sementara target pada tahap tersebut berada di angka 31,85%. Proyek yang dikerjakan CV Adi Surya dengan durasi kontrak 150 hari itu ditargetkan rampung pada 10 Desember mendatang. Setelah selesai, pasar beran akan menyediakan 60 kios yang diprioritaskan untuk pedagang lama. DPRD Ngawi berharap percepatan pekerjaan tetap diikuti dengan kualitas pembangunan, sehingga pasar dapat segera dimanfaatkan dan memberikan ruang usaha yang lebih layak bagi para pedagang. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Berikutnya, kita kembali lagi menuju Lamongan. Sobat, cari pakan ternak, warga di Lamongan malah temukan kerangka tengkorak. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramis Suara Lamongan, Shirley.
7: Baik, sobat. Sebuah kerangka manusia ditemukan di kawasan hutan petak Desa Tenggerejo, Kecamatan Kedungpring, Lamongan. Ditemukan kondisi kerangka tersebut dalam kondisi hangus. Penemuan bermula ketika dua warga sedang mencari pakan untuk ternak kambing di kawasan hutan yang merupakan lahan tebu. Kasih Humas Polres Lamongan membenarkan adanya penemuan kerangka manusia tersebut. Setelah menerima laporan, petugas dari Polsek Kedungpring bersama tim identifikasi Satreskrim Polres Lamongan dan tim medis Puskesmas Kedungpring mendatangi lokasi. Di sekitar lokasi juga petugas mendapati lahan bekas terbakar dengan luas sekitar 1 hektar. Dari pemeriksaan awal, identitas kerangka tersebut belum diketahui. Setelah pemeriksaan di lokasi selesai, kerangka kemudian dimakamkan di kawasan hutan Desa Tenggerejo. Proses penguburan disertai pembuatan berita acara sebagai dokumen resmi apabila nantinya diperlukan dalam kepentingan penyelidikan. Polsek Kedungpring bersama tim identifikasi Polres Lamongan masih melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengungkap identitas kerangka tersebut. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
1: Baik, terima kasih Shirley, reporter dari Radio Prameswara Lamongan.
8: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
9: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magelang, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized tans. Ini sih will goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya enggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
5: Ijazah Wapres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.

bermasalah? Atau Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda.

0: dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3x1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2x1 tetes.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
1: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xfuse Radio dan juga di

0: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi X-Space Radio dan juga di Rahasia.

0: dari Wings Food.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Di favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Di favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Power Play Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: kok kumun karo Kang Marji? Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji, rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Ne, Bule.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lan cair sumadyo dateng toko berkah abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi, toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi, toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi, toko Budi Karya Tani Kilen Pasar Ndolopo Madiun, toko Pojok Tani 1 Desa Parang Kecamatan Parang Magetan, toko 21 Jalan Maijen Sungkono nomor 1A Sukowinangun Magetan. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Anda masih mengikuti acara Cakrawala Pagi bareng Makarsyo. Let's go. This is your radio.

Kartini pukul 22 waktu Indonesia bagian barat. Inspiratif dan informatif. Inilah

0: era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
0: halaman. Lintas informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Rasi Media.

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

Lagi di jalan atau lagi perjalanan jauh, bosennya nggak ketulung. Kondisi jalan bisa berubah kapan aja, bosen juga bisa kapan aja. Dari kabar terkini, isu hangat, hingga informasi yang dekat dengan kehidupanmu, semuanya ada di Cakrawala. Awali harimu dengan Cakrawala Pagi bersama Mbah Karso setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 sampai dengan 10 pagi. Temani aktivitas siangmu di Cakrawala Siang jam 10 sampai dengan jam 2 siang. Lanjutkan sore santaimu bersama Cakrawala Sore dari jam 2 sampai dengan jam 6 sore. Dan tutup harimu di Cakrawala Malam dari jam 6 sampai dengan jam 12 malam. Di program Cakrawala isinya nggak cuma berita, tapi semua yang kamu mau ada di sini. Jangan lewatkan cerita dan informasi dari program Cakrawala setiap hari. Dengeri dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Rasim Media.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

0: Demokrasi Media. Inspiratif dan informatif.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B, lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing arep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
2: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amira Tani utawi Pak Taji Setro Wirian Kaipon Gek.

saat ini pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Bu Ayu, belanja juga Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Winscare. The Power
5: Play. Rasim Media.
4: Inspiratif dan informatif.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya.

0: Ya yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
1: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
1: Kayak nggak tahu aja sih Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
0: Aduh Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu nggak bakal selesai kalau mata kamu nggak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
1: Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
2: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Power Play Rahasia Media,
6: inspiratif dan informatif.

0: Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Dr. Anas Imron Jamil.
1: Tidak kena dibatasi.
2: Napa nih, Mas Tani? Sesuatu yang tidak terbatas di luar itu.
1: Amerika wis iso nguasai antariksa, iso nguasai sak dhuwure malah. Mungkin isik kurang mana?
2: Pas sak dhuwure, Pak.
1: Terus sak dhuwure. Sampai happy apa ta? Buat nenten ending. Sesuatu yang tidak ada endingnya, enggak ada pol-polan, enggak ada tamate. Nah, moga sesuatu sing ana tamate kuwi yo. Berarti pol-polane namung teng Allah. Mula kalau kita berusaha untuk mempercepat proses pengenalan kepada Allah, maknanya kita mempercepat seluruh persoalan. Selama persoalan itu orang dan disampaikan dengan Allah, ijek bulat-bulat, sebab akibat, ngotong terus, sebab akibat, orang berber, gak perlu bulat. Lah orang berber jenenge tasalsul itu terus berantai-rantai tanpa henti. Atau mungkin berputar sedarani lingkaran setan. Ini berkoknya ini balik nih. Persoalannya balik nih. Iki sak jane sing marai melarat iku mergo budu. Apa wong melarat gak jadi wong budu? Apa sing marai wong budu iki terus dadi melarat? Ini gak bisa dijawab. Gitu ya, anaknya budu mergo melarat gak iso sekolah. Enak sih ngomong, anaknya melarat mergo. Apa? Mergo budu. Mergo gak iso nyambut gawang. Mergo budu, dia gak iso rong ilmu. Mergo gak iso rong ilmu, gak iso nyambut gawe. Mergo gak iso jaga dia, jauh melarat. Terus, kok mulaknya kayak gitu lagi? Sing marah iki budu nyebabno melarat apa melarat nyebabno budu? Mboten barbar. Kalau tidak ada sampean masukkan unsur Allah, unsur takdir, unsur ini, sing penake budu berkawane karo Allah dibungkus, dicengkerem kehidupane oleh Allah dibatasi. Dibatasi pengalaman keilmuannya, masalah penyebabnya ya terserah Allah, masalah penyebabnya gampang kok nggih. Nyatane akeh bapake dadi kiai kondang anake bodho nggih kira-kira ta nggih. Nggih. Enek anake tukang bakul kloso ngoten tok wawon putrane iso dadi profesor doktor. Nggih. Enten lho nggih tiyang Malang niku sing namung dadi tukang gawe kloso nek didol teng pasar ngoten. Tapi nek tembucah pondok, klosone mesti didol murah. Malah sing sering niku 40 dina pisan apa sawulan pisan klosone iku dititipno santri. Klosone iki aturna Pak Yai utawa Bu Yai ya bek menawa kenek manfaat kenek dienggo tahajud. Dadi lek sing jenenge karo kiai demen. Dene niku putrane sampai iso dadi profesor doktor. Jadi mantune Pak Wahib Wahab, jadi putune Mbah Wahab almarhum Profesor Dr. Thohah Mansur SA. Niku abahe niku namung bakul kloso. Lah yo anake bakul kloso iso dadi profesor doktor. Lah sing nuwun sewu sing anake profesor doktor linglung kena narkoba. Lho ngoten niku lho. Kurang-kurang lho nggih. Ora usah di sebab akibatnya ini kok mulanya sing penak mula panjenengan diberi apapun oleh Allah itu adalah bentuk pengenalan dari Allah kan itu lagi ya. Kula panjenengan berusaha untuk mengenal Allah ma'rifatullahi ta'ala hiya ghoyatul matalib wa nihayatul ma'arif. Ini pun jadi patokan nek teng ayat Qur'ane wa inna ila rabbikal muntaha, sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah segala sesuatu sampai pada titik penyelesaiannya. Selama belum sampai kepada Tuhanmu, belum selesai itu. Masih kurang, kurang, kurang, terus kurang.
2: Nggih.
1: Nek pinter ya kurang pintere maneh, lek sugih kurang sugih maneh. Lek pangkat ya kurang dhuwur maneh, lek gak iso dhuwur karena wis mentok ya sing suwe lho, lek perlu jadi presiden seumur hidup. Malah lek cara biyen wis mati bareng patunge kon masang pengen wasiat ning gone anak putune lah iki sing dadi raja tetep aku senajan aku mati aku cek dadi dewa lho ngoten. Iku kan dalam rangka untuk mengabadikan itu semua. Wong ini kan butuh abadi. Jadi kok mboten saged. Karena yang punya keabadian itu Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Nya fa idza wajaha Allah taala abdau bi ba'di asbabiha. Kalau Allah sudah membuka sebentuk pengenalan dengan cara-cara tertentu dari Allah, wa fataha lahu bab ta'aruf lahu minha, dan Allah membuka pintu itu tadi, wa aujada lahu sakinatan wa tuma'ninatan fiha, dan ketika bentuk pengenalan itu dibuka oleh Allah, saman paham, mau dibuka ya langsung paham tuh iya. Maka terjadilah namanya sakinah, ketenangan, waktu makninatan dan ketentraman. Maka sebenarnya itulah nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada hambanya. Karena apa? Semua itu hanya sarana, tapi pengenalan inilah yang jadi tujuannya. Mulanya wasilah kali ghoyah, itu kudu di beda ni. Royah ni ku nopo, notok, notok ni ku pol, sopo pol Allah. Allah wal awal wal akhir. Allah itu pertama sebelum pertama, mungkin pertama sebelum pertama, dan Allah itu al akhir, terakhir setelah yang paling akhir. Setelah yang paling akhir, yuwes sejauh apapun ku bayang no akhir. Sejauh apapun akal angan-angan kula panjenengan bayangno akhir, Allah masih akhir lagi. Mulane diparingi asma wal awal wal akhir. Kok akhir sing menurut pandanganmu wis semu. Semu. Pokoke ngene lho, pokoke terus beres. Iki transaksi iki kok beres wis tak aku wis leren-leren. Pokoke wis pisan iki ae, sumpah iki aku tak leren. Gak iso bar kuwi jek ana neh kok. Anak neng, sampai us mati kecil anak neng, us mati kecil anak terus alam kubur, alam kubur anak terus alam akhirat, alam akhirat anak terus eh, gitu gak? Swargon rokok, swargon rokok ni ku, menopon mendek deh, swargon rokok saya terus, sampai terakhir wa ashnu da'wahum, alhamdulillahirobbilalamin. Akhir dari seluruh akhir kenikmatan ahli surga adalah ketika dia mampu memasuki alhamdulillahi rabbil alamin. Nek soal swargane lah nuwun sewu widodari ya semana iku. Wong bendito manggon swarga nggih bijing niku. Kit selawase lawas. Niku mengke sing paling nikmat iku ternyata ketika memasuki suasana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya nek ngono niku ngenteni ning akhirat ora kesuwen. Aku alhamdulillah rabbil alamin iku enek esuk ning akhirat tok mboten. Sekarang pun Allah itu tetap sudah jadi Allah. Dene Allah sudah jadi Allah, ya kan berarti sekarang pun masih sudah bisa dikenali. Ngene nggih? Lah apa meneh nek Allah sing ngersakno ngenalno mure dibuka pintu tadi lalu kita tumbuh ketenangan, tumbuh tumakninah dan sakinah. Itu kita menerima nikmat yang luar biasa. Mula sangka niku bayambagi mongko sudah seharusnya sapa kawula mang alayak tarifa arep yen to ora apa nggih istilah yak tarifa getuni ora sang getuni bima kelawan barang ya futu kang ilang apa mahu ing kawula bisa babidalika sebab mengkono-mengkono pengenalan mau min a'malil ibli saking kira-kira ngamal bagus lak jarimu
2: nguntung nolak hitunganmu. Tapi Allah gak ngono ngitunge. Penak pundi wong ngrita teng bayang loro karo wong iso jamaah teng masjid niku kira-kira saya pundi? Hitungane menungso wajar lawaran ya saya teng masjid to nggih. Iso jamaah ning masjid ngene iki aku susah malah loro malah gak iso jamaah lho. Iku jenenge wong ketutup. Nek Rasulullah ora jembok reken. Orang sanggup tuni. Ya di tempat tidurmu itu kamu bisa kenal Allah. Kamu bisa kenal Allah di tempat tidurmu itu. Dengan cara apa? Hayati sakitmu itu. Gunakan orang-orangmu ku dibuancik-ancik nyedik dengan Allah. Dengan cara apa? Ya ditompok. Ditompok. Dengan cara aku sebutkan Gusti matur nuwun. Niki menawa daging-daging sing nemplek teng awak kula niki daging sing kecampuran barang syubhat. Daging sing kinten-kinten pun mboten kenek ditambani malih. Mboten pantes dinggo sowan panjenengan, Gusti. Daging-daging sing campur kotoran-kotoran krana kecampuran panganan sing mboten patek halal-halal niku mboten patek pantes dinggo sedo sowan dhateng panjenengan. Lah niki kok jenengan resiki, lara diresiki. Kau terus kurung daging entek. Ya, ngerti gak ya? Ya alhamdulillah. Mula Kanjeng Nabi ini ku enten saya takon ngeten. Santri ini ku sosong deh. Nek takor naro. Wanu Pak Imran. Apa? Kanjeng Nabi ini ku lah kekasih Gusti Allah. Ya. Dapat di situ gak sakit bareng tenopo. Ngerti gak ya? Kekasih mestine lak ora usah dikeki lara lho. Justru diparingi gerah kuwi iku cucian terakhir. Dirasan terakhir sebelum Rasulullah sowan kepada Allah, maka kotoran-kotoran yang pususan bentuk-bentuk bletuk-bletuk cilik-cilik diresiki. Supaya ketika sowan kepada Allah benar-benar sudah bersih. Oh, ngerti lho nggih. Mulane nek ana wong kok jenis yang soleh orang tahu melarani uang rumahnya lu harap loro harap mati kok loro sekarang telung tahun dan justru telung tahun itu resik-resik lah. Dan itu kemuliaan dari Allah melani nalika panjenengan diparingi musibah napa sesuatu sing itu bentuk pengenalan dari Allah sing gak enak niku wau niku mboten usah ngetuni nalika kelangan ngamal. Wah aku lorong ini malah jamaah raih so tertib betul usah kata. Ya lorong aku tinggal modal betul. Lorong aku tinggal modal. Bahasane kiat manajemen itu istilah tantangan jadi peluang. Betul ni gue caget betul ni gue. Betul uang. Napa dua tanah atau pinggir pantai. Ini di tengah Amerika. Enak uang dua tanah atau pinggir pantai. Ini ku sepi pantainya. Sepi pantainya. Bebek bingung. Dipanggil bangkrut. Karena gue salah adalah usahanya ini kuda bangkrut. Satu-satunya tanah enak teng. Pinggir pantai. Didodak payu. Iya tanah pinggir pantai. Tak orang enak segelem. Tukulung waduh soko pemukiman. Nah, ini jenisnya tantangan jadi peluang. Napa akhirnya dia bisa mengatur itu karena pinggir pantai ini ku didekno gubu-gubu alami terus biar-biar ini kelana teng kira-kira kejaran ini di kelana yang Mayangkara di kelana yang Patria, Mayangkara, Pandos pokoknya bahwa setiap hari minggu ada event-event lomba voli putri setengah muda yang Amerika soalnya ini ku ternyata sepisan, pindu, pintelu. Ini kenapa perlombaan voli pantai ini ku ini susu rame ya gubuknya payu gubuk reyat lah pring-pring nyewanya podo karo hotel berkepanya luar pantai gak ada penginapan lihat ini ku ya ini ku jenenge sesuatu yang tidak mengenakan ini ku jenengan terjas bisa berbalik menjadi kesempatan yang luar biasa. mboten wong sakjane tukule fasilitas itu karena keterpepetan hilangnya fasilitas. Tukule bakul payung mergo wong sengsara dukodanan. Kawitane niku. Yen wong kodanan bingung piye. Wah ngetok gedang, celak gampang suwek. Ngetok godhong tales, gampang brodol. Akhirnya wong sing cerdas ada tantangan repot, maka ada kesempatan untuk jual payung. Mulane akhirnya sing wong kapitalis niki niku sing gregeto niku. Nek ngono kerepotan diciptakan supaya wong repot buta, lha niku sing dosa. Wong dibuat repot ben buta. Ngoten. Wong bawa komputer lopone sembarange bebas di tuku, tapi ada satu komponen yang dia enggak mau jual. Artinya enggak diulangno ning gone wong akeh. Supaya apa? Sing nyekel komputer selalu butuh pada dia. Niku nuwun sewu niku jenenge wong ndelikno ilmune Allah sok disedhet Gusti Allah nggih mboten niku. Ancaman Rasulullah kan ngoten, man kata ma ilman, sapa sing nyimpen ilmu tidak mau menyebarkannya, maka besok kalau mati dia akan disedhet dengan api neraka. Mergo apa? Ngempet rahmat. Bon, langsung datang soal niku wau. Tantangan jadi peluang. Iku pakai bab dunia lah, nggih. Sakit terjadi ngoten lho, nggih. Sakit terjadi ngoten. Sampun bolak-balik omahe kok sepi napa? Duwe omah ning pinggiratan. Jalane rada rame akeh wong. Dulu-dulu ana wong nonton sepeda motor. Dulu-dulu ana wong sepeda motor gembos bae. Ah, buka saja. Tambah ban 24 jam. Niku mungkin sama telaten sawan rawulan ora dadi dijujukan wong. Wong ana wong bane gembos jam 1 bengi, mriko ora sik buka kok. Yo lho nggih. Mriko ora sik buka. Kawitan pancen sengsara. Tapi nek sampean kenal itu betul, maka itu bisa di-manage dengan rupa menjadi peluang. Maka sebenarnya keterbatasan manusia itulah modal awal dari bangkitnya manusia untuk naik di sisi Allah. Ya justru sampean dadi kawula niku lho, terus ana semangat pengen sowan ning ngene bendoro. Justru sampean sakit. Ketika sakit itulah sebenarnya ada peluang untuk sangat dekat kepada si pemberi sakit. Suwe-suwe mengkilak berbalik dicubit itu sayang. Ya sakit ta nggih? Dicubit itu sayang. Malah nek suwe gak dijiwit ngono njaluk, dijiwit kok jarak kok. Gitu nggih. Nggih. Niku lek wong wis kenal lho, Pak. Wong lek wis kenal si Heni, bawane ngoten nggih. Wis kenal Heni, Heni ayu. Wis kenal lho, nggih. Kalau sudah kenal, maka bentuk pengenalan kayak apapun dari Heni itu akan menjadi kelengkapan agenda sampean. Hari ini aku dicubit. Ternyata cubitan Heni itu tidak menyakitkan. Malah suatu hari aku ingin terus dicubit. Terus suatu ketika ini dibido. Dibido. Pas podo-podo adus tengkali, rekreasi. Ugari-gari lah kok, nuwun sewu. Kelambunya juga Melayu karo Heni. Itu pengenalannya. Ternyata Heni itu juga mau bercanda mana. Onok mana budanan dibido terus. Tapi karena sudah kenal dan asik, itu jadi nikmat, metu sakinah. Mulane wong jejodohan lanang wedok, niku wis kenal tenan karakter istri. Maka sampean enggak perlu bingung, mungkin bentuke ngono kuwi, semekane ngono wis. Anggap saja itu pengenalan dia dan itu karakter dia. Tinggal sampean mampu enggak mengego itu sebagai suatu kedekatan suami dan istri. Ya ngaten. Iku bojo kok jalukan duwe. Yo, tiga dua. Nah, caranya berdak pesen dia. Maka dua jonya dua, benda kayak jonya dua. Dia pesen. Kalau sampean kenalkan kejenakaan sampean, bahwa ternyata sampean enggak serius terus. You should be on board. Kalau dua sak jutaan, ui jono 500 rupiah saya nganyarannya. Jodoh yang pok sitok-sitok, no. Sebar di kamar, pus tinggal lunga. Saya naik surat esitok tanda cintaku padamu. Terus zaman teko awal, lho apa baik bisa ini kan lho. Karena zaman paham kejenakaan itu, ben gak bosen.
1: penting ini oleh jenengan buatan muatan ya dipermuti bojo panggah nongso ini aku gandungan sampean sapi seraket pak jenis sapi seraket itu lah si pak sajak mogok sama nolak mogok mengenali kemogokan bersama
2: iya tau nikmatin jerum nek si pak jerum aku tak melak jerum nek si pak melaku aku tak melak melaku ngimbangi dan keseimbangan ini tidak bisa kita rasakan kalau kita tidak tahu kono bolongnya sak piro lah aku buntunya sak piro lah ini aku pas ngejirinya judu awak dewe ini bolong jadi kamu lah Allah sempurna buntu genep jadi bendoro maka semakin pas bolongan sampean kepada kebendaraan Allah maka kita akan semakin pas kandil dengan Allah tapi yang nonton saya awak dewe keciutan ya Allah sempurna awak dewe terus ngerasa menonjol pisan akhirnya menonjol gatuk menonjol tatapan maka sebagai hamba kita harus berulak sa'ombo-ombone Allah yang maha pengasih maha penyayang kudu lengkap sa'lengkap-lengkap pemahaman ini kalau kita tidak tidak menyadari akhirnya kita akan menghitung hidup itu menurut keterbatasan kita sendiri sampai ngamal pun kita salah hitung betul gak ya masa salah hitung iya yang ini cuma orang ini cuma aku raisa berijan raisa ngarnu dikirannya lorah itu gak enak ngamale ini ku contohnya ini dicontohnya tengriki ma'yusofu bin insan minal baya minal balaya wasyadaib Allah itu nabi soalai lada terdunia. Watam nau mentaksiri amalil kiri. Fa'in namuro tawanya stamiro bakaanya stamiro bakau fitunyau. Menungso ni ku ngeh. Nali kon nompo bilai, nompo pacuben saking Allah baik dengan seberusuh berupa nopo sakit nopo berupa nopo sing sampai bisa walaupun tak sampai menghilangkan. Sampai mengganggu kelancaran kenikmatan duniawi. Mengganggu kelancaran kenikmatan duniawi. Gelisah, resah, macam-macam lah. Macam-macam ni ku. Jenenge balaya ni. Itu kadang-kadang posisi bilai yang diberikan Allah itu sampai menghalangi dia gak bisa beramal banyak. Betul? Wong sing ngeten iki apalagi sudah mulai ada kesadaran kehambaan. Ada kesadaran kehambaan kan kaya-kaya gelo. Biasane aku iso jamaah, gale iso jamaah. Niki aku biasane iso salat tepat waktu, guru-guru lunga niki semaleh salate mundur. Jadi kan apa-apa-apa ngitung soal mundure salat. Tapi bahwa sampean pergi dan ada tak ini ku sakjane di tengah-tengah itu ada pengenalan dari Allah sama paham nopo ya, tantangannya karena paham nopo tak mawat lah karena pemulungsan ini kan kepingin nikmat dunia itu terus bakok terus langgeng terus taibul ais naimul bal arti tentrem urip secara fisik terpenuhi seluruh fasilitas dan wayakunu halu fitolah bisa ada tilakhirah halal mutrofin al mutawarriin karpen apa tak pengen urip nikusin serba kecukupan nama semua keh duit akeh bro sodako akeh karpen awak sehat paling itu tadi dengan harapan nanti saya di akhirat selamat dan selalu didekati Allah subhanahu wa ta'ala gari-gari oleh Allah Ta'ala diparing loro ceket loro karena loro paling lebih murah relasi sudah lihat lagi loro ini orang gemen-gemen ada stroke terus stroke gak bisa lapo-lapo ngomongnya pelo nyeklo handphone ya sudah di telepon kalau gak paham lho uang buat tendang semelah teng Allah tambah nemen loro ini. Nah, akhirnya beberapa sikit-sikit tau ngaji aku jane lek soal dunia ngono jane ora tak geton aku soal bondo pancen yo jatahe ngene wong nyatane anak-anakku wis mapan cuma ngene iku lagu ndek nom kepengin niku lek wis tuwa pengen ibadah sing gedhe kene-kene ngene iki lara malah gak iso ngibadah. Ya, pemahaman yang salah seperti ini niku mengakibatkan dhek buntu mboten paham Allah. Tapi lek dhek paham justru aku diparingi lara ngene iki alhamdulillah. Menawi kita tingali kasus sing niku wau, kasus asale wis penak sembarang sedekah bral-bral jamaah sregep mulo kajian rutin teng pundi-pundi enek acara napa mon sing sifate ngamal apik ndek iso tandang. Jadi-jadi bangsa sakira kene paringi lara cegah. Niku lek karepe menungsa terus mriki. Karepe lak terus mawon to nggih. Mbok aja lara lak ngoten to nggih. Niku lak karepe menungsa. Karepe menungsa, tapi wa muradullah piye? Nah niki iki kok awak dhewe tadi ngitung kersane Allah. Wa muradullahi minhu an yutahhirahu min akhlaqihi la'imah. Ketika dia dibuat sakit oleh Allah, itu sebenarnya Allah tidak menyiksa sebenarnya, tapi Allah ingin mendidik, mensucikan akhlak dia yang tercela. Nek akhlaknya lahir mungkin gunakno instruktur militer untuk dipaksa kon disiplin iso secara lahir, tapi coba sekarang ini struksturi muncal-muncale ati. Sengarep ini struksturi le ati kon baris, iso baris tenang kan sinten sing iso ngawasi. Mungkin lek salat jamaah mungkin iso baris. Sawu sufu fakum dari imam. Ayo barisnya diluruskan, diluruskan. Iso baris lurus fisik. Tapi apa ya, terus ati ini sing baris jamaah niku terus madep Gusti Allah kabeh. Ini yang melayu di toko, ini yang melayu di sawah, kita itu sudah cukup ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, kabar persis, bentuknya rapi. Tapi ini ternyata hatinya belas gak baris. Sakit gak terbentuk? Sakit. Gak terlanjut dengan ini lah. Kita kabar ngurung-ngurung ngaji ini, kita dewe-dewe kok. Barik ini, bingung itu dewe-dewe. Gitu ya. Kalau mungkin mikir barik ini kundan. Barik ini juga. Lho perkara kundan mulai nang omah nek tamu sesuk piye. Padahal kula ngaji teng mriki. Lha kok mulai salat sing gak aktivitas dia bismillahirrahmanirrahim. Ki wis apal lho nggih, Fatihah wis apal. Niki ku mlayu kok njujuk gelis. Jangkae ati niku luwih jembar timbang jangkae sikil. Ngoten. Taman teng mriki tek langsung ndelok Amerika saged kok. Hebate ati lak teng mriku. Meripat merem niat iki iso ndelok kok. Itu dalan bar petu bocah wayu ngono ge. Cahayu niku diklakson ngono mesem. Wes karo masyaallah. Niku wis merem barang ditutup bantal jek ketok mesem e. Niku canggih ati ngoten niku. Mulane ge. Kalau Allah taala lakon-lakon ati sing sok mbedal-bedal, nyempal-nyempal pager Allah. Betul lho ge. Lah pager fisik mungkin dibatasi hukum haram, dibatasi hukum negara, nah iki dihukum, ini mungkin bisa terkendali. Gimana ya? Tapi coba, lek muncal-muncal hati, cuma ayu tong pundi, ajeng dikendali dengan gini apa? Mboten iso. Ngeten? Mboten saged hati ini. Mulane terus kali Allah Ta'ala diparingi lara. Wa yaqulu bainahu wa baina sifatihi dzamimah. Minimal wong niku lek diparingi lara setruk. Ngoten upamane ngoten. Cara biyen nalika sik waras lek misuh cah-cah ngoten sedina ping 1000 ngoten. Niki lek wis lara serodok pelo terus mati separo nggih. Arep misuh wis ora patek fase ngoten nggih. Akhire wis padha misuh dadi kan minimal misuh wis udo karek ping 50. Niku ngenten lek wis nemen glone. Dadi kan mulai tumbuh sabar. Napa malah lek ya mbek telaten zikir. Justru di saat sakit kita mau zikir, sadar betul bahwa ini pengenalan dari Allah. Luar biasa nikmate wong lara. Nggih. Wa yukhriju min asri wujudihi ila muttasai suhudi. Yang terpenting lagi kalau sama sakit. Nek wau tantangan jadi peluang. Lepaskan rohanimu dari ikatan fisikmu.
1: Fisik boleh sakit, bakal mati jadi tanah. Tapi rohaniku tetap kenal Allah. Hebat sekali kalau bisa begitu. Ya benar banyak fisik yang jadi lemar. Yang penting lah, iki. Yang ruko sujud itu lah fisik. Ruko sujud itu fisik saja, ini kan nilai dari rohani. Oleh seorang ini terus biaya. Fisik dijak salah gak kena. Ya, sekarang

salat, cerkep tahajud, cerkep poso. Itu enggak bisa sempurna. Buat bisa sempurna. Soalnya apa? Enten aku melok berperan. Aku wis salat, aku wis poso. Aku wis sedekah. Aku niki sing dadi nyerendeti nilai murni amal iku wae. Tapi lek wis larat ceket ngoten niku, aku arep dilendi. Wong obahe ora iso, ngoten lho nggih. Lah sak obahe ga iso langsung, dia bisa nglundung masuk di dalam wilayah kerengkuhan kasih sayang Allah. Bisa menyaksikan betul bagaimana kasih sayang Allah itu diberikan. Ya nek aku nek sik waras kok pengen kopi ngono bunga. Bu, gak enak kopi, ngoten. Ya bos aku saiki wis gak iso ngomong malah sembarang nyandi. Yang penting dudu kopi nih. Tapi kasih sayang bojoku tambah nemen lah aku lara. Nah, Allah itu tiba enak karena kasih sayang tidak harus lewat bunga-bunga. Menengai kasih sayang Allah bisa datang. Belum lagi nanti getaran-getaran kasih sayang itu kalau benar-benar sudah istilahnya menyegoro, terus seperti lautan lalu kita tenggelam, masuk di dalam laut, terus masuk, akan menegakkan mutiara kasih sayang itu yang lebih luas lagi. Gitu nggih? Nanti tak, kula contoh ini nganten. Nganten itu lek tesih teng wadi, ya wis bahagia, tapi gak sempurna bahagia. Gila ni, enten nganten jejer pun kuatir ni kok. Gimun pun akia, oleh pacaran suwe, keturutan ni sudah tinganten. Tamu pulang, tapi anaknya yang aduh senangnya penganten baru. Itu ni, itu senang, tapi itu belum sempurna itu. Mereka jaga tamu, jaga sing delok akan lebih sempurna kalau berdua masuk kamar. Masuk kamar kok? Durung sempurna. Yang paling sempurna ketika seluruh pakaian nganten itu dilepas satu persatu. Napa wis sempurna, Den? Kalau belum ada rasa kasih sayang menyatu di dalam suasana seperti itu. Nganten anyar ya bener wis dilepas pakaian ngantene. Ndang wong sing wedok cek kelangan pacare sing lawas merengut nyingkur ruwet kabeh. Gila nggih. Begitu pula Allah itu kalau sudah mau mengenal kepada kita itu sebenarnya kita itu dimasukkan di dalam posisi tidak ada pilihan lain kecuali Allah. Namun tinggal di nabi-nabi sedoyo ngalami ngoten. Nabi Adam kenal Allah yang sebenarnya justru ketika di bumi. Nabi Musa mengenal Allah justru ketika di buru-buru Jibril. Nabi Ibrahim benar-benar mengenal Allah ketika masuk di dalam api. Sampai Nabi Ibrahim pernah dawuh, aku ki urung tahu ngrasakno nikmat ning dunya iki sing tak rasakno selama iki sing ngingkuli nikmate aku ning jiwa geni. Memang aneh lho nggih. Mergo napa? Wis kenal. Wis kenal, apa bener wis kenal, wis akrab tenan. Niku dicokoke klambine ora gelo kok. Cuman bojone kan kenal banget nggih. Becik pacare ngono kan isih kenal ukur-ukur maksudnya. Tapi terus kenal banget sampai bojo ini kan agar sampai pakaian pun dilepas gak masalah. Iya, nah orang sakit juga begitu. Ketika fisik kita dilolosi karena Allah, pangkatnya dilolos, kekayaan dilolos, sampai kesehatan dilolos karena Allah. Dicoklah isipa-sipa kare udah rohani tak yang kenal Allah, justru itu nikmat luar biasa. Itu jadi mulanya ibadah nikah jima niku didamel contoh kali Allah Taala niku sak gini incet contohnya Allah itu dilakukan oleh Allah. Nabi Adam pun nikah di akhirat di surga sampai besok di akhirat pun yang namanya nikah terus berjalan itu sak jane napa to memadukan kasih sayang Allah yang maha pengasih dan kita hamba yang paling butuh kekasih. Dan lalu kita nerima itu luar biasa. Orang kena dibayang nih, ini mesti cerita atau ngaji tu harus tuh iye, sangat bayang aja nih. Ya apa? Ketika orang itu lama.

Enggak ketemu anak, semua ketemu niku. Seluruh pangkat hilang, seluruh harga diri hilang. Sampai nang lebok ini, nangis dengar apa wong akeh gak isin, Pak. Nggih. Enggak isin karena ada pertemuan kasih sayang luar biasa. Bisa nangis, saya sendiri. Nggak. Nenten, soal pengenalan niku, Pak. Nah, itu bisa dirasakan kalau semua sudah kepepet. Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal. Taman mesti kurung Abu Jahal terus. Gak ketemu. Nah, Ikrimah itu putranya. Putranya Abu Jahal itu ternyata akhirnya mlebu Islam. Tapi mlebune Islam itu sengsara. Bisa sampai mlebu Islam itu gara-gara nanti kok kanjeng Nabi masuk kota Makkah, menaklukkan Makkah, Ikrimah itu lari sampai ke pantai Yaman, mau lari ke Ethiopia. Ya mbaknya pun bayari apa, nelayan suruh mengantar sampai ke Ethiopia. Tapi kalau nelayan ini diomongi, ketepaan nelayan ini mesti berislam. Nyapa menggos-menggos, melayu-melayu. Maksudnya apa gitu terus kalau nek selamat ke dia. Orang perlu ngomong. Woi gua apa, arbagaknya apa. Itu rirna-rna. Muhammad ini bener. Loh, nek soal bener Muhammad aku ngerti loh mas. Ternyata apa? Hatinya Ikrimah itu saja itu tanpa kebenaran. Sudah merindukan kebenaran itu bisa berlalu, tapi ketutup oleh harga diri ayahnya, ketutup oleh harga diri kekayaannya, ketutup kadung dari anak Abu Jahal yang duniawi itu. Saja ini kangen ingin masuk kebenaran. Tiba-tiba dibuka wong nelayan, tek ngoten tok buka niku. Gus ngerti kan? Kowe apa gak yakin lek Muhammad itu pengasih? Kowe apa tau kuman musuh Muhammad yang lebih Islam terus disia-sia. Kurang gregetene piye Umar bin Khattab karo Muhammad? Ning nyatane bangsa Umar bin Khattab lebih Islam saiki dadi sahabat sing pinunjuk. Kowe ora kepengin kaya Umar bin Khattab. Diomongin nang ngono malah ngandel. Terus aku kudu piye? Wis to, bali ning Mekah. Nggo ning kono langsung maca syahadat. Seluruh persoalan makan selesai di hadapan Muhammad. Saya sungkan manut. Justru di saat membaca syahadat itulah hatinya Ikrimah dibuka oleh Allah. Dia tidak melihat Muhammad itu siapa, siapa Muhammad itu adalah Nurullah. Di saat itu dia menangis gugup dan semenjak masuk Islam Ikrimah ini kulek moco Quran mesti nangis gugup sampai mati. Bahkan seketika itu dia ngomong gini, Kanjeng Nabi, kula niku biaya di perang sing nebosi wong kafir Quraisy merangi panjenengan niku miliaran triliunan. Rekeningnya tesih lengkap niku. Mula sak menika kraton kula pun ngraos Islam niki saestu-estu. Bukan namun sekedar Islam formalitas, tapi kalau ngerasak deh inti Islam, ternyata dunia itu gak ada artinya. Oleh karena itu seluruh harta kula sempurna teh kula korban ke kaki wong kafir Quraisy, kula lipatkan dua kali untuk membantu perjuangan panjenengan. Itu spontanitas. Mengapa bisa begitu? Ya karena rengkuhan kasih sayang Allah sing dadak tekane niku lere dikoyok-koyok dhisik. Sungguh Yaman Mekah itu tebel. Di zaman biyen, sehari kita numpak bis unut wis tekan Mekah. Di zaman biyen Yaman sengsara, justru di saat sengsara itu ternyata rahmat Allah sudah menyurung ini. Dan itu rengkuhan kasih sayang luar biasa. Mulai kecil seluruh kesengsaraan, hilangnya harta, hilangnya kesehatan, hilangnya itu, kalau hati kita sengsara, nurani keakuan kita itu bisa sambung dengan nur Allah, rahmat Allah, luar biasa nikmatnya. Kabeh hilang, kabeh hilang. Nun sabu, sing penahu, bapak-bapak lek pas kalih ibu-ibu, wah sing penahu pas kumpul bojone lah. Sampai pada puncak itu sing enten apa? Napa kelingan duit 50 juta sak menen napa kelingan? Hilang gak?

0: saat ini pukul 6 waktu Indonesia bagian barat.
1: 5 4 3 2 1.
2: Sahabat Literasi Media, tim selam gabungan yang terdiri dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas di TNI Angkatan Laut dan juga potensi SAR kembali berhasil menemukan dan mengevakuasi 5 korban dalam operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa pada Senin kemarin. Dari 5 korban itu, 4 korban dievakuasi ke KRI Gusti Ngurah Rai, sedangkan 1 korban dievakuasi ke KN SAR Purworejo. Demikian info terkini bersama saya Mbak Karso. Nantikan info terkini selanjutnya.

0: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo, halo, halo. Sepada ketemu lagi bareng Mbak Karsa pagi ini di Cakrawala Pagi edisi tanggalnya 29 September 2026. Tanggalnya tuwe. Semangat yuk.

Oke, saya Petrasi Media. Ya, diawali dengan tembangnya anak kampung. Ya, enggak apa-apa anak kampung. Yang penting kan rezekinya kota, ngono lo ya. Selamat pagi. Tanggal tua, ya toh tanggale cek suwi. Semangat pagi, alhamdulillah kemarin malam itu di tempatnya Mbah Karso hujan deras sekali, alhamdulillah nggih. Alhamdulillah tempatnya Mbah Karso, mungkin di tempatnya jenengan juga hujan napa mboten gitu. Alhamdulillah semalam tempatnya Mbah Karso itu hujan karena banyak orang yang punya gawe mantu ya, ngene iki lho rezeki ya toh. Nggih, persiapan cocok tanam ya siap dilaksanakan komandan ya toh. Yang penting untuk kesempatan pagi kali ini jenengan sehat, kulo nggih sehat. Nggih, cuaca ini magetan, pagi ini masih redup-redup ya, tapi kayaknya matahari sudah mulai muncul. Ya, yang penting pagi ini jangan lupa untuk sarapan pagi bahagia. Terus jangan lupa tetap semangat bersama Rasi Media. Kita tunggu untuk kebersamaan jenengan lewat jalur teleponnya di 0351896137 atau bisa di WhatsAppnya juga boleh. Pagi ini yang sudah mampir di WhatsAppnya, selamat pagi Mbah Karso. Mbah, aku request lagune DJ oleh ra? Ora oleh, barongan moto beling. Iya Mbah. Salam kakek pendengar Rasi Sugeng Enjang sedaya Mbah, ojo lali sarapan ya. Mbah, kungkul sak isoku ya, kirim video lalu lintase ya. Oke, siap. Soalnya aku masuk pagi, ada pengarahan lu kono dadi pegawai ta. Kok ngalah-ngalahnya Mbah Karso masuk sip pagi barang ngono lho maksudku. Asik Mbah. Apa nih sing asik? Madiun panas Mbah, ora udan Mbah, ungkep ya menak tengko garek bumboni. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Mbah Karso. Ngeter. Ki opo nek Pak Kalang anu Pak Kalang. Pak mantep. Selamat bertugas siaran nggih Mbah. Selamat pagi niki saking Pak Mantep Kalang Sidorejo, kemarin Kalang namun grimis Mbah, request lagunya Mendem Letre Mbah. Salame buat semua pendengar Rasi semuanya, matur suwun nggih, matur suwun juga ya Pak Mantep yang ada di seputaran Kalang.

0: ijazah WAPRES dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
2: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
3: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
2: Bedane piye wae, Bu?
3: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
2: Lan kelas B?
3: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
2: Nah, terus nek kelas C?
3: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti
4: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
5: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
6: toko mitra tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
7: Toko berkah abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
6: Toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amiratani utawi Pak Taji Setro Wirian Kaipon Geger Matiun.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklar panjenengan.
9: Rasi Media, Rasi dan Informasi.
10: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
11: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
10: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
11: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
10: Wah, lengkap sekali ya.
11: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
10: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
11: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
10: Mantap! ada promo menarik nggak?
11: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
10: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
11: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna Dua Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
10: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
11: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna Dua solusinya. Toko bangunan Sari Guna Dua Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18402 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna Dua Plausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna Dua Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna Dua Bandar, solusi terbaik.

Sebenarnya media lah kok suara kuntem. Ya, selamat pagi untuk yang baru saja monitor bersama Rasi Media Mbah. Apa Budi kakek ane nek telepon

0: Bar iki ya.
1: Aja to, Mbak. Assalamualaikum, Mbak Karso. Tur.
0: Tur. Ya.
1: Ini cinguk-inguk, Mbak. Tapi laline wis ruame lancar, Mbak. Wis lancar sak kabehane, Mbak.
0: Oke.
1: Salame kagem sedanten mawon, tanpa terkecuali salam sehat selalu. Ugi Mbak Kaso nggih mekaten sehat nggih, Mbak. Mau nyapa Mbak bengak-bengak sampai suarane, Mbak.
0: Anu, nggusahi manuk lho.
1: Masya Allah. Aja bengak-bengok, Mbak.
0: Lha manuk sriti. Lha manuk sritike gaeng gawe nggon terus nggawe regetok.
1: Mbak, wi jenenge dhuwit moro wi, Mbak.
0: Lha moro iki kantor iki, kantor ya apa kon ambune telep pitik walet.
1: Lha yo kan minggu wis riti biasane ngono ki grombolane ya karo walet barang, Mbak. Sopo ngerti, berarti kan dhuwit moro, Mbak. Ngono dicolak,
0: Mbak. Aku senengane rombongan nyeni ora rombongan malet tok.
1: Mbak, salam ini ku wau nggih. Kula lagune nyuwun diputeraken lagune sing ngebit, Mbah.
0: Iya.
1: Happy jomblo. Tak tunggu nggih, Mbah. Kagem Mas Bayu, ayo ndang anu Mas Bayu, golek info Mas Bayu. Tak meniti sedang bar Mas Bayu.
0: Iya.
1: Kemawon nggih, Mbah.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum, Mbah Karso.
0: Tur. Ya, terima kasih. Ada Bu Ari yang ada di seputaran Madiun ya. Mbah, wonge kok gung munggah, wonge munggah iki lho. Lah dalah, tenan to. Budhe sego Padang lawe rendang endi aku lewat kono jek kucingan turu. Wo jek kancingan turu ngono ta. Oh alah iya. Pagi ini ada informasi dari Kota Magetan ya, sampai terasi. Pencarian terhadap seorang lansia yang dilaporkan hilang sejak minggu kemarin berakhir dengan duka. Rocky alias Mbah Lastri, warga Gang Wonokromo, Kelurahan Mangkujan, Kecamatan Magetan, ditemukan meninggal dunia di jurang Sungai Gandong, tepat di depan rumahnya pada Senin pagi. Ya, korban pertama kali diketahui hilang oleh anaknya pada Minggu dini hari sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian barat. Diduga korban yang tengah dalam masa pemulihan dari sakit stroke tidak stabil saat berjalan hingga terpleset ke jurang sedalam 10 meter. Tim BPBD Magetan bersama aparat TNI dan warga setempat langsung melakukan evakuasi menggunakan teknik vertical rescue yang karena medan yang terjal. Hasil pemeriksaan medis memastikan tidak ada tanda-tanda kekerasan dan jenazah langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan ya. Jadi untuk sahabat terasi ya, yang mungkin pagi ini punya saudara atau keluarga yang mungkin masa pemulihan seperti Ibu Lastri ini, ya diimbau untuk tetap pengawasan ya, apalagi daerah-daerah yang rawan seperti jurang sampai terasi harus diawasi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ngerti?

0: Jeng, sampun. Nggih, balungan mata beling rene yo Bayu tak apa. Diapane yo. Nggih, selamat pagi monggo yang mau ikutan merapat untuk kesempatan pagi kali ini baru pukul 6 lebihnya 37 menit ya sampai terasi. Tentunya masih kita buka di layanan teleponnya di 0351896137 atau bisa di WhatsApp-nya boleh. Karena pagi ini sambil kita pantau situasi lalu lintas di Kota Magetan, alhamdulillah pagi ini cukup padat sekali. Seperti yang kita tampilkan di visualnya di simpang 4 ya, untuk Pasar Sayur Magetan. Ini terpantau cukup ramai sekali ya, banyak didominasi oleh kendaraan roda 2 untuk pagi ini. Dan untuk lalu lintasnya terpantau lancar, untuk cuacanya cukup cerah. Banyak didominasi oleh kendaraan yang menuju arah terminal Magetan ya. Dan juga untuk kesempatan pagi kali ini dari jalan MT Haryono pun di depan kompleks Studio Rasi Media, itu juga terpantau cukup ramai sekali ya, didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga ada beberapa kendaraan roda 4 begitu ya. Oke, kita tunggu yang mau berbagi informasi pagi ini, silakan bisa lewat teleponnya di 0351896137 atau bisa di WhatsApp-nya juga boleh ya. Dan kita juga pantau dulu yaitu situasi di terminal Mas Pati. Sahabat Terasi Media, pagi ini kita memantau situasi di terminal Mas Pati Magetan. Terpantau juga hanya satu bus saja yang sedang menunggu penumpangnya di terminal Sahabat Terasi. Tapi lalu lintasnya di depan terminal terpantau cukup ramai lancar dari arah Ngawi menuju Magetan ataupun menuju arah Madiun. Sahabat Terasi, terpantau dari kendaraannya banyak didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga ada beberapa mobil dari arah Ngawi ya. Dan cuaca sangat cerah sekali. Sahabat Terasi, mungkin yang melalui jalur di depan terminal Mas Pati diimbau untuk pagi ini hati-hati di jalan ya, karena ini hari Selasa, biasanya jam segini atau jam setengah 7 ke atas itu lalu lintasnya cukup ramai. Ini dari arah Mas Pati menuju arah Ngawi terpantau cukup ramai sekali ya sahabat Terasi. Kendaraannya untuk pagi ini tetap patuhi yang namanya rambu-rambu lalu lintas. Nanti kita akan update lagi untuk informasi lalu lintasnya. Oke, sahabat Terasi Media, silakan yang mau ikutan merapat untuk kesempatan pagi kali ini kita buka di teleponnya di 0351896137. Terima kasih Mas Bayu kiriman video informasinya. Nanti kita cari gali informasinya. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, bakar
0: tur. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum, bakar tur. Good morning.
0: Ya, selamat pagi. Good morning juga.
1: Cuaca masih redup atau mbah, tapi belum ada hujan, cuman gerimis.
0: Oke. Terus?
1: Lalu lintas aman saja, Mbak.
0: Aman, oke.
1: Okay. Ini kemauan yang penting.
0: Oke.
1: Okay. Nggak belanja, nggak ada jual sayur, Mbak, soalnya.
0: Oh iya, siap.
1: Nanti lagunya gala-gala ya, Mbak.
0: Gala-gala, oke. Okay. Siap, ditunggu.
1: Salamnya apa cuma saja. Tempat durasi di mana berada, semoga sehat selalu, lancar tinggi panjang umurnya.
0: Oke, okay, siap.
1: Yang kacang sehat selalu, lancar tinggi panjang yesan pun Mbak, mata sembah rolos kali pun Mbak.
0: Oke, okay, siap, terima
1: kasih. Assalamualaikum, makasih
0: tata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih. Monggo yang mau ikutan merapat lagi untuk pagi ini masih Mbah Karso tunggu sebelum kita flash news karena masih ada waktu ya. Halo, selamat pagi Bunda Ayu Cahaya.
2: Mbah Karso ter.
0: Ter, oke, siap.
2: Nah gini loh Mbak, rame semangat gitu.
0: Oh ya Bunda, makasih
2: Mbak, request lagu dong.
0: Lagunya apa?
2: DJ Istimewa Mbak.
0: DJ?
2: Salamnya untuk Mbah Karso biar tambah semangat.
0: Bu Parmi,
2: okay. Terus teman-teman yang pagi Asia Baru, semoga nanti tambah sehat. Terus apoteknya.
0: Oke, amin.
2: Terima kasih ya Mbak, tak tunggu lagunya.
0: Oke, makasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bunda Bunda Ayu ya, yang sudah merapat di Cakrawala Pagi. Wah, keren, keren, keren. Nanti lagunya ditunggu ya, DJ istimewa ya tadi ya. Oke, nanti Mbak Karso meluncurkan. Sabar, masih mengantri, yaitu Meletre atau Angel 2. Terus masih ada gala-gala. Terus nanti baru permintaan istimewa. Pagi ini sahabat terasi, Mbak Karso akan memberikan informasi berupa flash news. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, tetap stay di Rasi Media.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Sampai terasi media kemarau mulai mengusik sumber air warga Kelurahan Kelun, Kota Madiun. Sedikitnya 15 kepala keluarga di RT 19, RT 21, RW 05, lingkungan Kayen ini mengandalkan dropping air bersih dari BPD Kota Madiun. Bantuan dikirim setelah warga melaporkan debit air tanah yang menjadi sumber kebutuhan sehari-hari mulai menyusut. BPD juga menyiapkan 3 tandon di 2 titik untuk menampung pasokan air bersih. Demikian Flash News pagi ini.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi, pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi, kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 39 98 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.

0: datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Transmedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan Pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
8: Saat ini pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat.